0: kerjasamakan saat ini, dan mereka telah hadir. Dan tadi kami juga telah melaksanakan forum bisnis di mana telah menghasilkan beberapa kerjasama dan kesepakatan kurang lebih nilainya sekitar 2 miliar US dollar.
1: Indonesia belum lama ini juga menandatangani pembentukan Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia di Shanghai bersama 29 negara lainnya. Untuk menindaklanjuti penandatanganan itu, Indonesia membuka peluang kerjasama dan investasi di bidang teknologi digital, utamanya kecerdasan buatan dengan negara Tiongkok. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mahkamah Konstitusi MK mengabulkan sebagian permohonan gugatan kuota internet hangus yang diajukan para pemohon. Putusan tersebut dibacakan oleh Hakim Konstitusi yang dipimpin Ketua MK Suhartoyo. Berikut Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
3: Pengguna jasa telekomunikasi yang membayar kuota internet, namun kuota tersebut belum dimanfaatkan seluruhnya, padahal masih memiliki sisa kuota, harus dilindungi.
4: Mahkamah Konstitusi melakukan sidang pembacaan putusan terkait pasal 28 ayat 1 dalam pasal 71 angka 2 lampiran Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja atau Undang-Undang Ciptaker yang belum mengatur jaminan terhadap hak milik pengguna jasa telekomunikasi atas kuota internet yang belum habis. Dalam amar putusannya, Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo mengabulkan sebagian permohonan AKUO.
5: Amar putusan mengadili 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan pasal 28 ayat 1 dalam pasal 71 angka 2 lampiran Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41 tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6856 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai besaran tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggaraan jasa telekomunikasi ditetapkan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi berdasarkan formula yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan kewajiban menyediakan pilihan layanan jasa telekomunikasi yang menjamin sisa kuota milik pengguna jasa telekomunikasi tetap aktif dan dapat digunakan.
4: Sebelumnya dalam pertimbangan mahkamah, Hakim Konstitusi Adis Kadir menyatakan sisa kuota internet bisa dipakai melalui opsi layanan oleh operator atas formula yang ditetapkan pemerintah pusat.
3: A. Akumulasi atau rollover kuota. B. Perpanjangan masa aktif. C. Pengalihan manfaat. D. Kompensasi. E. Refund. Atau F. Bentuk perlindungan lain.
4: Dalam permohonan Undang-Undang Ciptaker ini diajukan oleh pengemudi ojek online Ojol bernama Supandi dan pedagang kuliner daring Wahyu Triana Sari yang merasa hak konstitusionalnya diabaikan. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI mengingatkan kesehatan mental anak dan remaja merupakan investasi penting untuk mewujudkan generasi Indonesia yang sehat, tangguh, dan produktif di masa depan. Namun, kondisi kesehatan mental anak saat ini masih menjadi persoalan serius yang belum mendapat perhatian memadai. Laporan Luki Setiawan, RRI Semarang.
6: Beberapa hal yang mungkin bisa menyebabkan gangguan mental pada anak adalah perilaku parenting dari orang tua sendiri, di samping juga mungkin nanti ada.
7: Ketua Umum Pengurus Pusat IDAI, Dr. Piprim Basarah Yanuarso, mengungkapkan hasil Indonesia Nation Adolescent Mental Health Survey 2022 menunjukkan 1 dari 3 remaja usia 10 hingga 17 tahun atau sekitar 15,5 juta anak mengalami sedikitnya satu masalah kesehatan mental dalam 12 12 bulan terakhir. Sementara itu, 1 dari 20 remaja telah memenuhi kriteria gangguan mental seperti kecemasan, depresi, dan gangguan perilaku. Menurutnya, pola asuh yang kurang tepat menjadi salah satu penyebab utama munculnya gangguan mental pada anak. Tekanan berlebihan dari orang tua, terutama terkait tuntutan prestasi akademik yang tidak sesuai dengan kemampuan anak, dapat memicu stres dan berdampak pada kesehatan psikologis mereka. IDAI mengajak orang tua kembali menerapkan prinsip asuh, asih, dan asah dalam mendampingi tumbuh kembang anak. Rumah, dikatakan Dr. Piprim, diharapkan menjadi tempat yang aman, nyaman, dan terbuka sehingga anak merasa didengar ketika menghadapi persoalannya.
6: Orang tua yang punya target-target tertentu yang senantiasa menekan anaknya sehingga dalam suasana under pressure, ya. Nah, disinilah pentingnya kemudian parenting yang betul, ya. Bagaimana kita bisa mendidik, menumbuh kembangkan anak-anak kita di rumah itu dalam suasana yang hangat, ya, penuh kasih sayang.
7: Menambahkan anggota unit kerja koordinasi tumbuh kembang dan pediatri sosial IDAI, Dr. Angga Wirahmadi menyebutkan tekanan dari teman sebaya, perundungan cyber, serta paparan konten negatif di internet turut memperburuk kondisi kesehatan mental anak remaja. Ia mengingatkan agar orang tua tidak menganggap perubahan perilaku remaja sebagai hal yang wajar semata. Kehilangan minat terhadap aktivitas yang disukai, nafsu makan menurun, merasa tidak berharga, cemas berlebihan hingga muncul keluhan fisik tanpa penyebab yang jelas dapat menjadi tanda awal gangguan mental. IDAI juga menghimbau orang tua membangun komunikasi yang hangat tanpa menghakimi, mendorong anak aktif berolahraga, mengembangkan hobi, mengikuti kegiatan positif, serta membatasi penggunaan media sosial.
8: Kalau kita dari awal udah keluarganya hangat, akrab, ya kita jangan lupa tanya setiap hari, apa harinya yang bikin kamu senang di sekolah? Dan kalau orang tua mendengar adanya perilaku-perilaku ke arah bullying, ya, nah orang tua bisa nih mengajarkan kepada anak hal-hal tadi.
7: Menurut IDAI, perhatian terhadap kesehatan mental anak tidak hanya bertujuan mencegah gangguan psikologis sejak dini, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang dalam mencetak sumber daya manusia yang sehat, tangguh, dan berkualitas. Lukis dan melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Pusat Informasi dan Kegiatan Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome, PIK POTATS, Kalimantan Selatan, memanfaatkan momentum Hari Anak Nasional untuk mengajak masyarakat menerima, memahami, dan mendukung anak-anak berkebutuhan khusus atau Down Syndrome secara lebih inklusif. Laporan disampaikan Rizky Wahyudi, RRI Banjarmasin.
9: Tentunya bagi kami komunitas anak-anak spesial, khususnya Down Syndrome, suatu perjuangan yang...
10: Hari Anak Nasional yang diperingati setiap 23 Juli menjadi momentum untuk mengingat pentingnya pemenuhan hak seluruh anak di Indonesia, termasuk anak berkebutuhan khusus. Melalui peringatan ini, seluruh elemen masyarakat diajak menciptakan lingkungan yang inklusif agar setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh, belajar, dan mengembangkan potensinya. Bagi anak dengan Down Syndrome, Hari Anak Nasional tidak hanya dimaknai sebagai perayaan, tetapi juga sebagai pengingat bahwa mereka memiliki hak yang sama untuk diterima dan dihargai. Ketua Pusat Informasi dan Kegiatan Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome Kalimantan Selatan, Sigit Bayu Adi, mengatakan peringatan Hari Anak Nasional memiliki makna yang lebih mendalam bagi komunitas anak Down Syndrome. Menurutnya, perjuangan terbesar yang masih dihadapi adalah membangun penerimaan masyarakat terhadap keberadaan anak-anak berkebutuhan khusus.
9: Tentunya bagi kami komunitas anak-anak spesial, khususnya Down Syndrome, suatu perjuangan yang... dan lebih berat untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat untuk bisa menerima kami. Untuk itu, di Hari Anak Nasional ini, kami mengajak semuanya, marilah menerima, mengerti, mendukung anak-anak kami, karena anak-anak kami adalah anak-anak bangsa yang patut dibanggakan.
10: Menurutnya, tantangan yang masih dihadapi PIK POTATS Kalimantan Selatan adalah mewujudkan penerimaan tanpa batas dari seluruh lapisan masyarakat. Dalam hal ini, PHK terus berupaya menunjukkan berbagai kemampuan dan bakat yang dimiliki anak-anak Down Syndrome agar mereka semakin dikenal, dipahami, serta memperoleh dukungan yang layak. Berbagai kegiatan pelatihan, seni, budaya, keterampilan, hingga partisipasi dalam kegiatan publik terus dilakukan sebagai wadah bagi anak-anak untuk mengembangkan dan menampilkan potensi yang dimiliki. Pada kesempatan yang sama, salah seorang anak Down Syndrome, Jaidan, mengaku senang dapat mengikuti berbagai kegiatan yang melibatkannya karena bisa belajar dan bermain bersama teman-temannya.
11: Biasanya untuk kegiatan sehari-harinya ada belajar atau bermain nih?
12: Main.
11: Senang nggak bermain sama teman-teman?
12: Iya.
13: Senang.
12: Iya, ya.
11: Teman-teman yang lain senang nggak?
12: Senang.
10: Pikpotat Kalimantan Selatan berharap peringatan Hari Anak Nasional menjadi titik awal untuk memperkuat kepedulian masyarakat terhadap anak berkebutuhan khusus. Rizky Wahyudi melaporkan.
2: Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen meluncurkan program layanan sekolah nasional terintegrasi atau SNT sebagai langkah peningkatan dan pemerataan pendidikan nasional. Laporan selengkapnya dalam laporan khusus Pro 3 RRI disampaikan reporter Joshua Sihombing.
14: Laporan khusus.
15: Pada tahun 2026, pemerintah menyiapkan pembangunan SNT di 37 lokasi, sebanyak 17 lokasi.
16: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasman Abdul Muti menyatakan program layanan sekolah nasional terintegrasi SNT yang diluncurkan Kemendikdasman pada Senin lalu merupakan tindak lanjut instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2026 tentang percepatan peningkatan mutu pendidikan. Hal ini dijelaskan Abdul Muti menjadi langkah strategis dalam menangani rapor pendidikan Indonesia di tahun 2025 yang menunjukkan data sekitar 4% sekolah menengah pertama SMP dan sekolah menengah atas SMA memiliki nilai capaian baik atau berakreditasi A. Data tersebut ditekankan Mendikdasman menjadi pengingat akan belum terpenuhinya pendidikan yang bermutu secara merata di seluruh daerah di Indonesia. Atas hal ini Mendikdasman Abdul Muti menegaskan kehadiran SNT ini ditujukan untuk memudahkan layanan pendidikan bermutu di berbagai daerah, mengembangkan potensi dan talenta yang dimiliki peserta didik dan menjadi pusat pertumbuhan mutu bagi sekolah-sekolah di wilayah sekitarnya.
15: SNT mengintegrasikan layanan SMP dan SMA dalam satu ekosistem pendidikan yang berkelanjutan, yang diintegrasikan bukan hanya jenjang dan bangunannya, tapi juga pembelajaran, pengembangan guru, pembinaan karakter, pengembangan talenta, pemanfaatan fasilitas, dan pendidikan mutu. Dengan demikian, perkembangan murid dapat didampingi secara lebih utuh dan berkelanjutan. Karena itu, keberhasilan SNT tidak hanya diukur dari capaian murid yang belajar di dalamnya. Keberhasilannya juga harus terlihat dari semakin berkembangnya guru.
16: Sementara itu, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Non-Formal dan Informal, Gogot Suharwoto, mengatakan Kemendikdasman telah menyusun kurikulum khusus untuk program layanan sekolah nasional terintegrasi. Selain meningkatkan nasionalisme, namun kurikulum SNT juga disusun dengan penguatan keterampilan digital para peserta didik.
17: Terkait dengan kurikulum, ada tiga lapisan kurikulum yang akan kita kembangkan dari kurikulum nasional sebagai fondasi, kurikulum khas kelas sebagai penguat, dan kurikulum berbasis konteks lokal di kabupaten kota masing-masing. Jadi SNT akan memiliki kekhasan, ada SNT yang punya fasilitas pertanian, ada yang fasilitas perikanan, dan fasilitas kurikulum dan EA, fasilitas-fasilitas tertentu yang memang menjadi ikon dari SNT. Pendekatannya STEAM, Science, Technology, Engineering, Art, Math, and Sport, dengan pendekatan pembelajaran mendalam yang didukung oleh digitalisasi pembelajaran dan pengayaan tingkat global.
16: Sementara itu di sisi lain, pengamat pendidikan Indra Karyes Miaji menilai peluncuran program layanan sekolah nasional terintegrasi tidak relevan dengan kondisi pendidikan saat ini. Ia menilai sekolah nasional terintegrasi hanya akan membentuk pengelompokan anak dalam mengakses pendidikan. Sebab pengamat pendidikan Indra mengatakan pemenuhan akses pendidikan yang merata untuk keluarga miskin telah terakomodir dengan kehadiran sekolah rakyat dan sekolah Garuda. Bahkan selain itu, terdapat pula sekolah-sekolah lainnya yang juga memberikan akses pendidikan bagi peserta didik generasi penerus bangsa.
18: Ya, intinya kan menyeleksi hanya anak yang pintar aja kan yang boleh masuk, mirip seperti sekolah Garuda kan. Jadi juga seleksi sama kayak sekolah rakyat, anak miskin yang masuk sekolah rakyat kan.
16: Iya.
18: Jadi tapi tadi kalau kita dari sisi akademi khusus teknokratis dari berbagai macam negara di dunia menunjukkan dampaknya buruk, kualitas pendidikan turun, sekolah yang dipikir kasta, ini kan ada sekolah kasta miskin, sekolah rakyat, ada kasta yang biasa SD, SMP, SMA, SMK, ada kasta pinter atau orang kaya, sekolah unggul Garuda sama sekolah nasional integrasi kan, jadi membuat kastanisasi pendidikan.
16: Akan tetapi lebih lanjut diungkapkan pengamat pendidikan Indra Karismiaji, hal yang perlu diperhatikan pemerintah dalam sektor pendidikan saat ini, yakni dengan pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan hingga ke berbagai daerah di Indonesia. Merujuk Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 31 ayat 2, Indra Karismiaji menekankan bahwa selain pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan, namun segala biaya terkait dengan sekolah dan pendidikan harus dapat dijamin secara gratis oleh negara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
18: Dimanapun mereka bersekolah, nggak ada biaya-biaya tambahan lagi. Semua dibayar oleh negara.
2: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan program layanan sekolah nasional terintegrasi ini? Apakah program layanan tersebut mampu meningkatkan mutu pendidikan dan memeratakan aksesnya hingga ke seluruh daerah di Indonesia? Berikut tanggapan masyarakat.
13: Menurut saya, kebijakan sekolah nasional terintegrasi ini kebijakan yang baik tapi tidak urgent, tidak mendesak diimplementasikan saat untuk sekarang gitu. Mengingat sebenarnya masih banyak persoalan mendasar yang belum diatasi oleh pemerintah, tidak perlu jauh-jauh. Kemarin kalau tidak salah sempat ada berita viral soal SD di Kebayoran yang sudah 2 tahun rusak tapi masih belum diperbaiki. Kemudian ramai juga soal anak-anak dari SD negeri Jawa Tengah yang tampak sedang menikmati menu MBG-nya di depan kelas yang rusak parah. Belum lagi persoalan guru, banyak guru-guru non-ASN atau honorer yang masih dipekerjakan di sekolah-sekolah negeri, tapi nasibnya masih belum jelas. Baiknya pemerintah fokus itu dulu daripada membuat kebijakan baru lagi yang membuat akhirnya fokus terpecah dan lain sebagainya, akhirnya tidak tuntas.
14: Menurut saya sangat disayangkan kalau yang namanya SMP ini adalah untuk membangun fisik sekolah. Percuma kalau sekolah banyak tapi siswanya nggak ada. Jadi mending SMP ini lebih kepada memperbaiki kualitas sekolah, memperbaiki sarana-prasarana sekolah, memperbaiki sistemnya, kan namanya terintegrasi. Ya, integrasikanlah seluruh data peserta didik dan sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Untuk anak didik yang memang kurang dan atau tidak mampu, tetap ditempatkan di sekolah dengan fasilitasnya yang lebih maju dan semua biayanya juga tetap tidak dibebankan.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menguatkan pendidikan di daerah lewat sekolah nasional terintegrasi. Naskah disusun Bobby O. Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah pemerintah dalam memajukan sektor pendidikan merupakan kebijakan yang tepat. Selain bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, upaya tersebut juga sejalan dengan amanat Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan dan mewajibkan negara menyelenggarakan sistem pendidikan nasional. Namun, hingga kini kualitas pendidikan di berbagai daerah masih ditemukan belum memadai. Keterbatasan sarana dan prasarana, kekurangan guru, serta akses yang sulit masih menjadi persoalan yang menghambat pemerataan pendidikan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan pendidikan belum sepenuhnya dirasakan secara merata. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah meluncurkan Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT yang menjadi salah satu program pendidikan baru yang mulai dijalankan pemerintah pada tahun 2026 ini. Melalui konsep tersebut, pemerintah ingin menghadirkan layanan pendidikan bermutu yang lebih dekat dengan peserta didik di berbagai daerah, sekaligus menjadikan sekolah sebagai pusat peningkatan kualitas pendidikan di wilayah sekitar. Seperti namanya, SNT akan mengintegrasikan jenjang pendidikan SMP dan SMA dalam satu ekosistem pendidikan. Menteri Pendidikan Dasar Menengah Abdul Muti menyebut SNT bukan satu-satunya jawaban atas seluruh persoalan pendidikan. Untuk itu, SNT berjalan beriringan dengan program Kemendikdasman dan kementerian lainnya. Gagasan pemerintah ini mesti diapresiasi karena SNT salah satunya dirancang agar anak-anak di berbagai daerah dapat memperoleh akses pendidikan berkualitas tanpa harus berpindah ke kota-kota besar. Sekolah ini juga ditujukan untuk mengembangkan potensi, minat, bakat, karakter, dan kemampuan peserta didik secara maksimal melalui sistem pendidikan yang terintegrasi. Kita berharap Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT ini mampu menjadi solusi untuk pemerataan pendidikan berkualitas di seluruh Indonesia. Kehadiran SNT diharapkan dapat mengurangi kesenjangan mutu pendidikan antara daerah perkotaan dan wilayah terpencil. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Komisi Eropa pada Kamis mengatakan telah mendenda perusahaan teknologi Amerika Serikat, Google, sebesar 890 juta euro atau sekitar 18,2 triliun rupiah karena melanggar Undang-Undang Pasar Digital atau DMA Uni Eropa. Hal itu dikutip dari Antara hari ini. Komisi Eropa menuduh perusahaan itu mempromosikan layanan sendiri dalam hasil pencarian dan membatasi pengembang aplikasi di Google Play. Pernyataan tersebut mengatakan bahwa Komisi Eropa mengambil dua keputusan yang menemukan ketidakpatuhan Google terhadap Undang-Undang Pasar Digital karena memprioritaskan layanannya sendiri di Google Search. Alasan lainnya adalah karena memberlakukan pembatasan kepada bisnis untuk mengarahkan konsumen ke saluran pembelian alternatif yang seringkali lebih murah di aplikasi Google Play. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani, mewaspadai permainan bola atas tunggal Jepang, Tomoka Miyazaki, dalam perempat final China Open 2026 yang akan berlangsung di Olympic Sports Center Gymnasium, Changzhou, Jumat hari ini. Putri KW mengunci tiket ke perempat final setelah mengakhiri perlawanan tunggal Thailand, Busanan Ong Bam Rumpat, dua game langsung 21-17 dan 21-14. Putri mengevaluasi permainannya masih belum bisa cukup solid karena tidak bisa menjaga keunggulan.

Pendengar, selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Iya, pendengar Anda bersama kami langsung dari Studio 1, Program Satu Radio Republik Indonesia, Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Dan tentunya terus mengudara langsung dari Jalan Tasangkapura 23, Jayapura. Tentunya masih bersama kami yang bertugas, saya Sofia dari rekan Okto ya. Kembali menyapa Anda, halo, selamat pagi, semangat pagi untuk Anda semua. Dengan cuaca yang ada, tiba-tiba bisa berubah juga. Menjadi penting adalah, yuk kita jaga kesehatan kita dengan baik. Karena sehat itu investasi yang paling mahal sudah. Tidak ada yang lain lagi. Kesehatan itu investasi yang mahal. Kenapa? Karena ketika sehatlah, Anda bisa mencari duit, Anda bisa berbagi suka duka bersama keluarga, bersama orang-orang terdekat, seperti itu ya. Jadi kesehatan menjadi investasi jangka panjang. Kesehatan itu hal yang luar biasa yang harus kita kedepankan, seperti itu. Dan berbicara tentang kesehatan, Anda yang gimana, kontrol gula darahnya gimana, kemudian hipertensinya gimana? Oke, jangan lewatkan, ada informasi terkini menghadirkan para profesional juga ya. Ada ahli kesehatan, ada dokter spesialis penyakit dalam, kemudian ada perawat juga hadir ya. Untuk pagi hari ini tepat pukul 10 waktu Indonesia Timur, kita akan berbicara terkait dengan hipertensi atau tekanan darah tinggi begitu ya, dan juga diabetes mellitus di Papua. Bagaimana kita hidup sehat dan juga produktif dan bebas dari yang namanya darah tinggi dan juga diabetes mellitus. Oke, jangan lewatkan di Pro 1 RRI Jayapura ya, pukul 10 waktu Indonesia Timur. Tapi juga Anda bisa menyaksikan secara langsung melalui live streaming di YouTube RRI Jayapura Official. Anda bisa komentar juga, yang mau bertanya silahkan langsung ya, satu jam nanti kebersamaan kita. Oke, pendengar, selamat pagi saja untuk Anda semua. Kembali sukses untuk segala kerja karya Anda di hari ini. Dan ada banyak hal yang Anda lakukan, ada banyak hal yang sudah menjadi rencana-rencana Anda di hari ini. Berharap segala pekerjaan yang mau Anda lakukan semuanya dapat berjalan dengan baik ya, di waktunya nanti sampai jam pulang kantor tiba. Kemudian segala karya-karya Anda, banyak ya karya, apapun itu, yang pasti ketika dengan penuh semangat, dengan penuh percaya diri, maju gas begitu ya. Nanti hasil akhirnya tuh seperti apa, itu urusan belakang. Yang penting Anda sudah mau, Anda sudah maju, Anda sudah berusaha, santai saja, hasil akhirnya tuh urusan belakang. Oke, pendengar, kalau rindu katanya lihat ke laut, nanti ada saya di laut berenang-berenang, salah ya. Oke, selamat pagi, semangat pagi.

Iya, baik pendengar, selamat pagi, semangat pagi tentunya untuk Anda semua dan perhatian Anda untuk beberapa menit ke depan ya. Sebelum kita jelang bersama tepat pukul 10 waktu Indonesia Timur dalam penyampaian berita duka. Satu berita duka pendengar masuk ke meja siar kami, kami terima. Berasal dari keluarga besar UBI, Ibu Imelda UBI dengan alamat Jalan Manokwari belakang SMP Negeri 2 Abipura. Berita duka ditujukan kepada keluarga besar TD Maniagasi UBI di Waropen, keluarga besar UBI Niki di Waropen dan sekitarnya, keluarga besar UBI Niki di Serui dan sekitarnya. Keluarga besar Sasarari UBI Niki di Sorong dan sekitarnya. Keluarga besar Duiri, keluarga besar Bindu Sano, keluarga besar Sasarari, keluarga besar UBI dan keluarga besar Niki di Nabire. Keluarga besar GN UBI Manufandu di Biak Supiori. Keluarga besar Pendeta Hans Subi Sirami di Manokwari. Keluarga besar Nelson Sasarari di Merauke. Keluarga besar Mudi, Alvin dan Rorisi Niki di Koya, Arso dan sekitarnya. Keluarga besar Ubei dan Niki di Sarmi dan sekitarnya. Keluarga besar Anton Imbenai di Waina dan sekitarnya. Keluarga besar Septinus Ubei di Waropen dan sekitarnya. Keluarga besar Set di Waropen. Keluarga besar Petrus Niki di Waropen. Keluarga besar Karel Maniagasi di Waropen. Keluarga besar Dani Niki, Yupen Niki dan keluarga Bindu Sano di Waropen. Keluarga besar Sufado Mambui dan Nobuai di Jayapura, Abipura, Sentani dan sekitarnya. Seluruh kerabat, sanak saudara, handai taulan dimanapun berada. Isi berita duka, telah meninggal dunia kakak, bapak, adik dan om terkasih Peter Ubei, meninggal di rumah pukul 21 waktu Indonesia Timur atau meninggal jam 9 malam, meninggal karena sakit. Dan untuk rencana pemakaman ibadah pelepasan dilaksanakan pada hari ini, Jumat 24 Juli 2026. Ibadah pelepasan dilaksanakan pukul 12 waktu Indonesia Timur di Pekuburan Umum Buper Waina Kota Jayapura. Ya pendengar, demikian satu penyampaian berita duka kami hadirkan untuk Anda. Anda yang mengenal kemudian mengetahui nama-nama keluarga yang sudah disampaikan, dimohon bantuan saudara meneruskan kepada keluarga yang berduka. Kami atas nama keluarga yang berduka menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti Dialog Interaktif RRI Jayapura.
1: Iya, baik pendengar, selamat pagi, semangat pagi tentunya untuk kita semua ya. Oke, kita ada di hari Jumat 24 Juli 2026. Untuk RRI Jayapura sendiri WFH ya untuk hari ini, tapi tidak mengurangi semangat kita semua tentunya untuk hari Jumat ini memberikan informasi untuk seluruh pendengar tetapi juga pemirsa dimanapun Anda berada. Kurang lebih satu jam ke depan kebersamaan kita dalam dialog interaktif di pagi jelang siang hari ini. Biasanya hari Jumat seperti ini karena WFH juga, saya di studio tuh agak ya sunyi-sunyi sepi gitu ya. Tetapi untuk pagi hari ini luar biasa ramai, ditemani oleh para profesional dari bidangnya, kemudian juga teman-teman teknik yang hadir bersama kami ya untuk pagi hari ini. Kita akan berbicara banyak terkait hidup sehat, produktif, bebas darah tinggi dan juga diabetes mellitus di Papua. Ayo, siapa yang lagi darah tinggi? Siapa yang lagi gula darahnya tidak terkontrol dengan baik? Nah ini dia, kita akan bahas kurang lebih 1 jam ke depan jelang pukul 11 waktu Indonesia Timur. Tak kenal maka tak sayang, itulah kata pepatah mengatakan demikian. Sehingga saya harus memperkenalkan narasumber yang sudah hadir dengan penuh semangat juga akan memberikan informasi kepada kita semua bagaimana sih hidup sehat, kemudian hidup produktif juga dan juga bebas dari yang namanya sakit begitu ya, darah tinggi dan juga diabetes mellitus. Saya perkenalkan dulu ada Dr. Rudy D. Laksono SPD, SPPD MKes MPSI. Dr. Rudy, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Oke, berarti yang sebelah kanan saya ya, rada-rada kayak gimana gitu ya, soalnya baju dalemannya itu ya. Oke. Ya, berarti ketahuan ini dari angkatan
2: darat.
1: Oke. Okay. Nanti seperti apa kita mengetahui lebih jelasnya, saya perkenalkan dulu narasumber berikutnya dulu ya. Oke, okay, narasumber yang kedua ada Dr. Agus Sainuri SPD MPH Fiskua gitu ya. Oke, okay, Dr. Agus, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
1: Oke, okay, mungkin bisa lebih dekat ke mic, dokter.
3: Selamat pagi, Mbak.
1: Oke, okay, baik. Ya, terima kasih juga waktunya pagi hari ini.
3: Ya, alhamdulillah baik. Okay. Terima kasih.
1: Siap. Kemudian narasumber kita yang ketiga ada Ibu Suryani Escape Nurse MKes. Ibu Suryani, selamat pagi.
4: Semangat pagi, luar okay. biasa, tetap semangat, pantang menyerah.
1: Wah, luar biasa. Kita pojok-pojokan, Ibu ya. Siap. Kita perempuan-perempuan pojok-pojokan kita menutup. Waduh, menutup ya. Dokter dan juga Dr. Rudy dan juga ada Dr. Agus Sainuri. Iya, saya ke Dr. Rudy lebih dulu begitu ya. Kita berbicara sebelum kita fokus ke tema ataupun topik kita di pagi hari ini. Saya lihat tadi, oh ya ini gelarnya dokter gitu ya. Oh berarti yang ada di dunia kesehatan yang pakai baju putih-putih seperti itu. Eh tahu-tahu dalamnya ada pakaian warna hijau gitu ya. Dokter, sedikit keseharian selama ini aktivitas fokus di mana?
3: Sebagai sehari-harinya, mm-hmm. alhamdulillah saya sebagai kepala rumah sakit Martha okay. Indi.
1: Wow, luar biasa. Iya iya. Kepala Rumah Sakit Martin Inde ya.
3: Iya, kan oke. Okay. Sudah mungkin pendengar dan pemirsa sudah hampir semuanya tahu di mana Rumah Sakit Martin Inde.
1: Oke. Okay. Sepertinya lumayan masih muda ya. Oh. Atau seperti apa nih? Oke. Okay. Kepala Rumah Sakit Martin Inde itu kesibukan hari ini begitu ya, tetapi juga melayani masyarakat untuk memberikan bagaimana kita hidup sehat seperti yeah. itu ya. Oke, okay, saya ke Dr. Agus. Keseharian di mana, Pak Agus?
3: Siap, saya sehari-hari di Fakultas Kesehatan Masyarakat. Saya sebagai staf dosen di program studi S2, Mbak.
1: Oke.
3: Okay. Nah, Ilmu Kesehatan Masyarakat dan prodi S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Cendrawasih.
1: Oke, okay. UNCEN ya.
3: Ya, kampusnya di Abipura sebelah Fakultas Kedokteran.
1: Oke, okay, siap, siap. Ya, ini yang menangani S2 gitu ya. Oke.
3: Okay. Tepat sekali.
1: Siap, rada-rada agak takut juga nih ya. Ini sama orang-orang profesional pagi hari ini. Ibu Suryani sendiri kesibukan hari ini Ibu di mana?
4: Oke, okay, baik, terima kasih. Sehari-hari saya juga bekerja sebagai dosen untuk profesi perawat
1: okay.
4: di kampus Poltekkes Kemenkes Jayapura yang beralamat di Jalan Padang Bulan 2.
1: Oke. Okay.
4: Selain itu juga saya sebagai sekretaris Dewan Pengurus Wilayah Persatuan Perawat Nasional Indonesia Provinsi Papua.
1: Oke, okay, baik. luar biasa itu kesehariannya begitu ya. Oke, dan ini menjadi informasi juga untuk pendengar dan juga pemirsa kita bahwa bukan saja sebagai apa namanya tenaga kesehatan yang akan memberikan informasi, tetapi juga menyembuhkan yang sakit seperti itu ya. Tetapi dalam keseharian sebagai kepala Rumah Sakit Martin Indey, kemudian juga keseharian sebagai dosen yang memberikan bimbingan untuk para mahasiswa mahasiswi seperti itu. Ya, kita akan fokus ke tema kita di hari ini, hidup sehat produktif bebas darah tinggi dan diabetes mellitus di Papua. Saya sebelum ke Dr. Rudy, saya ke Pak Agus dulu begitu ya. Pak Agus, hari ini berbicara tentang diabetes mellitus, hari ini berbicara tentang darah tinggi begitu ya. Di Papua sendiri kasusnya seperti apa ini? Tinggikah atau seperti apa? Silakan.
3: Betul sekali.
1: Iya.
3: Kasih apa tadi? Lupa saya.
1: Sofi saya.
3: Iya. Dan para pemirsa yang di Jayapura ataupun di Papua, angka kesakitan hipertensi sendiri dengan diabetes mellitus sendiri, kalau kita perhatikan angkanya itu semakin naik ya, khususnya di Papua.
1: Iya.
3: Saya memang lupa angka pastinya, tetapi kemarin dilaporkan itu terjadi kenaikan dari tahun ke tahun, walaupun sekarang ini perilaku masyarakat sudah banyak bergeser menjadi lebih sadar dan paham terkait dengan kesehatan. Tetapi ya artinya kejar-kejaran lah. Okay. Masyarakat semakin peduli, semakin paham, tetapi angka itu juga semakin naik. Nah ini kan berarti di lain sisi masyarakat semakin paham, berarti ada lagi kebiasaan-kebiasaan yang mungkin dilupakan oleh masyarakat, sehingga angka kesakitan diabetes dan hipertensi ini cukup tinggi di Papua khususnya dan Kota Jayapura.
1: Oke. Dan sebagainya. Siap. Ya, itu informasi awal untuk pendengar dan juga pemirsa kita ya di pagi hari ini. Saya ke Kepala Rumah Sakit Martin Indey. Ya, di sini saya lihat spesialisnya adalah penyakit dalam begitu ya. Oke, jadi biasanya kalau kita yang sakit dalam seperti itu, waduh sakit dalam. Ini biasanya langsung menemui Dr. Rudy ya. Oke, Dr. Rudy berbicara tentang ini kita berbicara dari aspek medis begitu ya. Ada yang namanya diabetes mellitus, kemudian ada yang namanya juga hipertensi. Mungkin gambaran umum dulu ke pendengar kita, hipertensi itu sebenarnya apa sih? Kemudian diabetes mellitus juga dalam dunia kesehatan itu seperti apa? Silakan dokter.
2: Terima kasih Mbak Sofi. Jadi pendengar dan pemirsa, kita bahas dulu hipertensi dan diabetes. Apa sih hipertensi itu? Hipertensi itu kalau orang awam bilang itu adalah darah tinggi.
1: Darah tinggi. Ya.
2: Okay. Jadi darah tinggi, apa yang tinggi? Darahnya kah atau apanya? Ternyata adalah tekanan darah.
1: Okay.
2: Atau tensi darah. Jadi tensi darah itu seperti kita ketahui kan diukur di lengan. Nah, itu ada ukurannya. Kalau yang sekarang kan sudah banyak itu dijual alat tensi yang digital yang bisa untuk pemakaian sendiri. Berapa angkanya? Jadi kalau dari sisi medis, angka normal hipertensi itu kurang dari 120/80.
1: Oke, itu normalnya ya?
2: Normalnya, jadi bacaan di tensi digital itu 120/80, kurang dari 120/80, itulah yang normal. Tapi kalau memang yang manual itu harus pakai stetoskop, kemudian dilakukan oleh tenaga kesehatan. Tapi kalau yang simple di rumah atau bisa dilakukan sendiri, itu pakai yang tensi digital kurang dari 120/80, itu yang dikatakan normal. Kemudian kalau sudah tekanan di yang atas atau sistoliknya itu 120/139, kemudian yang di bawahnya atau yang namanya diastolik itu 80/89, itu diwaspadai karena itu sebenarnya adalah masuk ke kategori prehipertensi. Prehipertensi berarti kan sebelum hipertensi. Kalau nanti ya akan dibahas apa yang akan atau harus dilakukan untuk mengembalikan ke kondisi normal. Karena kalau prehipertensi ini dibiarkan, itu akan jatuh ke hipertensi. Hipertensi itu berarti tekanan darah sistolik ya, yang di atas itu, yang pertama itu adalah lebih dari atau sama dengan 140, kemudian diastoliknya atau yang kedua pada pengukuran itu lebih dari atau sama dengan 90. Dari lebih dari atau sama dengan 140/90 itu sebenarnya sudah masuk ke kriteria darah tinggi atau hipertensi.
1: Okay.
2: Jadi kalau sudah lebih itu, ya mau nggak mau nanti akan kita bahas di belakang apa yang harus dilakukan kalau sudah hipertensi.
1: Oke. Okay.
2: Ya. Kemudian yang kedua adalah diabetes. Diabetes. Ya, diabetes atau yang sering disebut dengan kencing manis. Ya.
1: Okay.
2: Kenapa manis? Karena memang di, mohon maaf ya, di kencingnya itu memang manis. Ya.
1: Oke.
2: Okay. Indikator manis apa? Dimakan atau dirubung, bahasa Jawanya apa ya namanya?
3: Dikerumuni.
2: Ya. Oh, okay. Dikerumuni semut. Ya.
1: Siap, siap.
2: Kalau kita kencing, dikerumuni semut. Ah, itu waspada itu. Waspada. Tapi ada pengukuran kalau di laboratorium dari darah yang normal itu terutama gula darah puasa ya. Puasa itu minimal 8 jam tidak makan, tidak minum yang manis.
1: Yeah.
2: Itu kurang dari 100 miligram per desiliter. Jadi kalau kurang dari 100 itu masih normal yang puasa. Kemudian ada juga yang namanya pre-diabetes. Itu yang memang harus diwaspadai, seperti dengan yang tadi, pre-hipertensi atau sebelum hipertensi. Kalau yang pre-diabetes itu kadarnya 100-125. Okay. Itu yang gula darah puasa ya, puasa minimal 8 jam sebelum pemeriksaan. Yang dikatakan diabetes itu adalah gula darah puasanya lebih dari 126.
1: Okay.
2: Ya. Memang banyak kriteria penambah kriteria yang lain, tapi yang paling sederhana adalah pemeriksaan darah puasa. Jadi kalau 100 itu aman atau normal. Kalau tadi kurang dari 100 normal, 100-125 itu pre-diabetes, lebih dari 126 ini adalah diabetes.
1: Oke, baik. Iya, itu gambaran umumnya ya, dan saya senang juga karena apa namanya? Saya jadi tahu begitu ya. Oh, ternyata yang dibilang kencing manis itu memang karena manis seperti itu
2: manis,
1: ya. Jadi yang bisa kita lihat secara kasat mata langsung ternyata kalau ternyata dikerumunin semut tadi.
2: Iya.
1: Waspada begitu ya, perlu periksa.
2: Periksa okay. Lebih lanjut.
1: Oke, okay, baik, siap. Ya, kalau untuk hipertensi dan juga apa namanya diabetes ini ada gejala dokter mungkin yang dirasakan pasien?
2: Oh ya, gejala-gejalanya ya.
1: Siap.
2: Memang kita kadang-kadang ini kurang waspada ya. Padahal kita sebenarnya sudah ada hipertensi, sudah ada diabetes.
1: Iya.
2: Sering di rumah sakit atau di klinik datang dengan tensi sudah tinggi, gula sudah tinggi. Saya tanya sebelumnya belum ada pemeriksaan atau tidak periksa diri sendiri.
1: Iya, masyarakat hari ini seperti itu, dokter.
2: Iya, sudah sakit. Makanya ada program mungkin dari kesehatan masyarakat yang bekerja sama dengan BPJS itu ada semacam pemeriksaan sendiri ya. Kalau enggak salah setiap ulang tahun itu ada pemeriksaan sendiri.
1: Oke. Okay.
2: Itu nanti apa namanya? Yang jadi program yang sekarang ya. Jadi gejala-gejala awalnya ini kalau hipertensi sih biasanya biasanya sih nggak ada gejala, karena orang-orang itu biasanya datang, saya 180 nggak apa-apa kok dok, nah, padahal sudah 180. Nah, okay. Itu sebenarnya bahaya. Tapi gejala-gejala yang bisa ya, yang bisa diwaspadai, yang pertama adalah sakit kepala.
1: Oke.
2: Sakit kepala.
1: Sepertinya ya. Saya ya. Salah.
2: Kalau tanggal lanjut.
1: Oh iya ya, tanggal 24 ya.
2: Okay. Jadi sakit kepala terutama di tengkuk atau leher belakang itu kita waspadai sebagai salah satu gejala awal dari hipertensi.
1: Iya.
2: Selain sakit kepala jelas pasti pusing, kemudian mungkin ada rasa berputar, kemudian juga gampang capek tanpa alasan jelas, enggak ngapa-ngapain kok cepet capek ya. Terus yang sudah agak advance, sudah agak lanjut, mungkin bisa pandangannya kabur. Pandangannya kabur. Dan yang sering juga adalah jantung berdebar-debar. Jadi gejala-gejala itu, itulah yang kita waspadai sebagai gejala darah tinggi atau hipertensi.
1: Okay.
2: Sedangkan gejala yang diabetes atau kencing manis ini ada, kalau istilah kita adalah 3P atau 4P ya. Yang pertama adalah polidipsi, haus, sering haus berlebihan. Jadi kita nggak ngapa-ngapain tapi haus, kok haus terus ya. Nah, tapi kecuali kalau kita beraktivitas ya, otomatis memang haus. Tapi kalau tidak ada aktivitas, tidak ada sebab apapun, tiba-tiba haus terus ya. Kemudian yang kedua adalah poliuri itu sering kencing atau buang air kecil ya, terutama malam hari ya. Jadi minum kemudian kencing terus. Yang signifikan itu biasanya kencing malam hari. Jadi kalau kita tidur jam 10, jam 2 bangun, jam 4 bangun, atau malah jam 5 bangun. Jadi karena sering kencing itu kita waspada juga, terutama kencing pada waktu malam hari. Kemudian polifagi ya. Polifagi itu mudah lapar walaupun makan terus. Jadi makan tapi kok lapar terus ya. Nah, begitu habis makan kok saya lapar lagi. Nah, makan lagi. Habis makan lapar lagi, makan besar, kemudian makan snack. Kemudian makan snack kedua
1: Masih juga lapar.
2: Okay. Nah, itu kita juga waspadai. Kemudian yang berikutnya adalah berat badan turun tetapi tidak ada sebab yang jelas. Tiba-tiba kita gak diet, kita gak ngapa-ngapain, tapi drastis nih, turun, kurus, kurus, kurus, tambah kurus. Kemudian yang sering di masyarakat itu adalah ada luka yang tidak sembuh-sembuh, ya, kecuali luka di hati.
1: Yes, ya. Maksudnya saya gitu, dokter, ya.
2: Itu akan susah memang sembuhnya. Jadi luka yang di kaki atau yang di tangan itu ada luka, terus susah sekali sembuh atau lama kali sembuh. Kalau kita luka kan paling 2-3 hari selesai atau kering lah. Tapi ini bisa seminggu, 2 minggu, 3 minggu, bahkan berbulan-bulan. Karena apa? Kadang-kadang pada pasien-pasien yang sudah diabetes tapi tidak tahu, itu dia terjadi baal atau
1: kebas. Oke.
2: Banyak pasien saya tidur gitu ya, tapi ini ekstrim memang. Tidur kakinya itu digigiti tikus, tapi dia nggak terasa. Dia tahu begitu melek, ih kok ada tikus.
4: Darah.
2: Ternyata kakinya sudah berdarah. Karena yang tadi manis tadi, jadi tikus pun mencium bau manis kan enak itu. Tapi ya sudah, ya kita periksa ternyata gulanya 500-an.
1: Padahal tidak ada permen di kaki gitu ya.
2: Okay. Itu sampai segitunya, sampai tikus pun datang. Itulah gejala-gejala awal yang mungkin bisa diwaspadai oleh para pendengar sama pemirsa untuk hipertensi atau darah tinggi dan diabetes atau kencing manis.
1: Oke, baik. Ya, ini gambaran awal dan sebagai masyarakat awam gitu ya, langsung oh gitu ya. Oh ternyata, jadi oh ternyata dan ternyata seperti itu. Terima kasih dokter untuk penjelasannya. Biasanya nih masyarakat kita hari ini tuh ogah-ogahan ya. Padahal kalau mau ke rumah sakit, mau tahu status kesehatan kita tuh hari ini agak harus diingatkan seperti itu ya. Seperti apa yang dokter sampaikan tadi, sudah sakit dulu, sudah air di batang leher dulu, baru ke rumah sakit. Tiba-tiba ada apa-apa kayak gitu, oh ini pihak rumah sakitnya seperti ini dan itu terjadi hari ini seperti itu. Ya dokter. Sebagai memberikan informasi juga ke pendengar kita, sebenarnya ada faktor penyebab tidak tuh hipertensi dan juga diabetes. Apakah saya karena konsumsi gula banyak kah? Ya. Atau gaya hidup saya kah? Atau seperti apa nih dokter? Silahkan.
2: Jadi kenapa dua penyakit ini ya, penyakit kronis atau yang istilahnya adalah non-infeksi ini ya. Penyakit, kalau dulu kan kita mengenal penyakit infeksi ya. Ya. Penyakit infeksi itu malaria, tuberkulosis, HIV, walaupun ini memang program pemerintah yang lagi digalakkan untuk diturunkan.
1: Yeah.
2: Tetapi ini penyakit-penyakit degeneratif atau penyakit-penyakit non-infeksi juga naik. Ya, ya, salah satunya adalah diabetes dan hipertensi. Ya, kenapa sekarang makin banyak di antara kita yang menderita hipertensi dan diabetes? Yang pertama adalah pola makan yang berubah.
1: Oke.
2: Ya. Kalau dulu ya di sini terutama ada sagu, ada umbi, ikan segar, sayur-sayuran, kan ini banyaklah berlimpah di tanah Papua ini. Tetapi dengan adanya kemajuan zaman, pola makan itu sudah berubah. Ada mie instan.
1: Yes, gampang mudah gitu ya.
2: Gorengan, ya kan. Kemudian makanan kemasan. Makanan kemasan itu kandungan garam dan gulanya memang cukup tinggi. Ya, jadi pola makan yang berubah inilah yang menjadi salah satu faktor terjadinya atau pencetus hipertensi dan diabetes. Kemudian yang kedua, kurang gerak. Ya, kurang gerak. Ya terus terang lah, kalau kita sudah bekerja, duduk, udah ya. 10 jam duduk atau 5 jam duduk, yeah. 5 menit yang cuma untuk bergerak. Mm-hmm. Jadi kalau dulu jalan kaki ya, jalan kaki dari APO ke mall, mm-hmm. jalan kaki. Yeah. Tapi sekarang naik Grab. Okay. Naik Gojek, ya, naik mm-hmm. kendaraan, yes. atau mm-hmm. punya sendiri ya, naik kendaraan. Jadi yang dulunya jalan kaki atau mungkin lari, ya kalau lari mungkin sudah olahraga ya, tapi kalau jalan mm-hmm. ya, menuju ke tempat kerja atau menuju ke suatu tempat, digantikan oleh kendaraan. Okay. Jadi kita makin kurang gerak.
1: Okay.
2: Kemudian yang berikutnya, stres dan kurang istirahat.
1: Oh, nah,
2: apalagi makin hari kita makin stres nih.
1: Siap.
2: Menghadapi kehidupan nyata.
1: Iya. Mendingan di dunia maya, salah ya.
2: Jadi stres dan kurang istirahat. Mm-mm. Kita kejar bekerja sampai lembur. Mm-mm. Di pekerjaan juga banyak tekanan, banyak stres.
1: Iya.
2: Ya otomatis itu akan meningkatkan atau memicu kejadian hipertensi dan diabetes.
1: Oke.
2: Kemudian yang terakhir, obesitas. Dari hal semua itu akan mengakibatkan obesitas atau kegemukan.
1: Ya,
2: kegemukan itu itulah yang mengakibatkan terjadinya hipertensi dan diabetes. Karena dalam dunia kedokteran itu semacam lingkaran setan. Karena jadi penyakit, jadi lingkaran setan. Kasihan juga ya, setan dia salahkan terus ya.
1: Iya. Saya tidak ngapa-ngapain kok, saya yang disalahkan gitu ya.
2: Dia harus salah pokoknya. Jadi lingkaran setan itu kalau hipertensi, diabetes itu akan mengakibatkan obesitas. Obesitas akan mengakibatkan hipertensi dan diabetes. Jadi begitu muter terus ya. Jadi harus dipotong nih salah satunya. Ya biar nggak diabetes sama hipertensi, kenapa? Ya gimana? Ya paling nggak menurunkan berat badan dari obesitas.
1: Tapi orang gemuk sudah pasti diabetes?
2: Belum tentu.
1: Belum
2: juga.
1: Tentu ya.
2: Tapi saya jadi rada-rada takut. Rata-rata atau sebagian besar diabetes.
1: Oke, pokoknya intinya yang salah setan ya.
2: Iya.
1: Waduh. Oke, dokter. Waduh, ini gambaran umum yang sangat baik begitu ya untuk semua kita, tapi ini menjadi ingatan juga untuk kita bahwa kesehatan itu menjadi penting ya. Hari ini berbicara tentang hipertensi dan juga diabetes mellitus seperti itu. Sedikit dokter, sebelum saya ke narasumber yang berikut, ada yang menyatakan juga bahwa penyakit ini penyakit keturunan juga kan? Ketika saya punya orang tua atau ada riwayat yang terkena hipertensi ataupun nanti turunannya ke saya juga seperti itu, anak dan cucu seperti itu.
2: Memang ada faktor genetik juga dari ayah dan ibu kita menurun ke anaknya. Tetapi itu faktornya atau gennya bukan yang dominan. Ya, jadi gen itu hanya akan terpicu atau timbul kalau diiringi oleh dari faktor lingkungan, ya. Karena ada dari dalam, kemudian ada faktor lingkungan. Kalau lingkungan mendukung, barulah mereka atau penyakit ini timbul. Jadi memang tetap ada faktor genetik, tetapi faktor genetik itu masih berdiam. Terpicu kalau ya tadi ada faktor-faktor tadi, stres, kurang gerak, perubahan pola makan, itulah yang akan muncul. Setelah itu muncul, si gen tadi akan terpicu untuk mengekspresikan dirinya sebagai hipertensi dan diabetes.
1: Oke, baik dokter, terima kasih untuk gambaran awalnya gitu ya, pendengar kita terkait tema kita di hari ini, hidup sehat produktif bebas darah tinggi dan diabetes mellitus di Papua seperti itu. Ya, sebelum saya ke narasumber kita yang kedua, ada Pak Agus dan juga Ibu Suryani seperti itu ya, saya masih ke dokter Rudi dulu nih ya. Tadi gambaran umum sudah disampaikan, kemudian juga yang menjadi penekanan untuk kita di hari ini ada gejala-gejala juga yang sudah disampaikan tadi. Ketika saya datang kemudian, oh ya, Anda hipertensi, Anda diabetes seperti itu. Selanjutnya tindakan medis seperti apa?
2: Ya. Jadi tentunya ya tindakan medis setelah apa? Setelah ditegakkan diagnosis ya. Okay. Setelah ditegakkan diagnosis tentu kalau di rumah sakit atau di klinik kita berikan pengobatan. Okay. Walaupun pengobatan itu sebenarnya nomor sekian. Mm. Yang pertama adalah perubahan gaya hidup tadi.
1: Okay.
2: Ya. Jadi ada perubahan gaya hidup, kemudian ya tadi kan ada pola makan ya. Selain obat, Karena obat itu hanya sebagian kecil lah untuk memperbaiki hipertensi dan diabetes itu. Jadi setelah obat ya harus diperbaiki tadi gaya hidupnya, perbaiki pola makan. Yang pola makan tadi yang mie instan misalnya tiap hari ya paling tidak digeser seminggu sekali, dua minggu sekali, sebulan sekali. Kadang-kadang kita rasa kepinginnya, ya rasa kepingin untuk memuaskan lidah ini ya, kan memuaskan lidah, yaitu memperbaiki pola makan. Kemudian yang tadi yang kurang bergerak, ya kita otomatis harus aktif bergerak. Ya paling tidak satu jam dalam sehari kita bergerak, ya, jalan kaki cukup ya, minimal satu jam. Minimal 5 jam dalam seminggu. Jadi kalau 1 jam Senin sampai Jumat cukup. Atau mungkin digeser Sabtu atau Minggu. Kalau di sini hari Minggu mungkin beribadah, mungkin sebelum ibadah atau setelah ibadah 1 jam cukup ya. Jadi itu untuk memperbaiki yang tidak atau kurang aktif bergerak tadi. Kemudian istirahat tadi ya, karena kurang istirahat, banyak stres. Jadi kita harus pandai untuk mengelola stres tadi. Jangan cukup istirahat minimal 6 sampai 8 jam lah kita beristirahat. Ya kecuali kemarin ya, sebulan lalu kan Piala Dunia. Piala Dunia tengah malam pun pawai. Tapi karena kalah jadi enggak jadi pawai nih.
4: Siapa?
2: Ya, jadi ya pola istirahat dan manajemen stres yang baik. Ya, itu akan juga membantu mengurangi hipertensi dan diabetes itu. Kemudian setelah diobati, apa yang aku lakukan? Ya memantau atau berobat secara teratur, secara rutin. Karena dengan adanya program BPJS ini, masyarakat terbantu, ya bisa datang sebulan sekali ke FKTP atau ke klinik atau puskesmas kalau memang perlu nanti dirujuk ke rumah sakit. Jadi setiap bulan minimal untuk memantau atau konsumsi obat-obatan ya. Supaya apa? Ya supaya terkendali hipertensi dan diabetesnya. Kemudian yang terakhir terutama untuk bapak-bapak ya, menghindari rokok. Menghindari rokok, bukan ini rokok dihindari gini ya. Menghindari tapi tetap aja di rokok, tapi dihindari gini.
4: Jadi diasepin terus dihindari.
2: Kalau ditanya itu kalau merokok nggak takut mati? Oh enggak. Iya, saya pun heran juga. Kenapa? Karena ada korek.
4: Karena ada korek.
2: Iya, kalau mati kan dikasih korek lagi. Nah, hidup lagi.
4: Yang salah koreknya ya.
2: Koreknya. Jadi harus menghindari atau ya pantang untuk rokok ya. Ya kalau pertama-pertama kan susah nih. Susah. Ya mengurangi dulu, setelah mengurangi menghindari, ya kemudian ya memutus atau berpantang rokok, karena rokok ini mengandung zat-zat yang sebenarnya merusak ya, ada yang dirusak hormon-hormonnya, kemudian sel-selnya, itulah yang merusak nanti, kalau diabetes ini karena ada hormon atau ada sel-sel yang di pankreas itu juga merusak, sel-sel di pankreas itulah nanti akan terjadi diabetes.
4: Oke, baik.
2: Seperti itu.
4: Iya, terima kasih Dr. Rudi, informasi yang sangat baik begitu ya. Untuk pendengar kita, saya ke narasumber berikut, ada saya ke Pak Agus dulu ya, sebelum ke Ibu Suryani. Ya Pak Agus, kalau tadi disampaikan oleh dokter gambaran umum bagaimana gejala faktor penyebab dari hipertensi dan juga diabetes. Ya sebagai ahli kesehatan begitu ya, yang juga dosen di UNCEN seperti itu, berbicara tentang pencegahan tadi ini menjadi poin. Kalau tadi saya sampaikan ke dokter, kalau sudah sakit gimana? Tadi poin utama adalah sebenarnya kita cegah dulu begitu supaya tidak sakit seperti itu. Berbicara tentang pencegahan, kemudian pola hidup sehat, ini seperti apa sih sebenarnya yang cocok diterapkan untuk kita yang ada di Papua seperti itu? Sempat disentil juga oleh Dr. Rudi tadi, kita punya makanan lokal yang sebenarnya sangat baik untuk kesehatan seperti itu. Silakan.
3: Baik, makasih. Jadi benar apa yang disampaikan Dr. Rudi, Papua ini kan kaya dengan keanekaragaman, apalagi dengan potensi sagu. Nah, sagu itu adalah salah satu bahan yang lebih ramah terhadap gula. Artinya glukos indeksnya itu paling rendah dibandingkan dengan beras dan sebagainya. Jadi kalau kita membiasakan diri dengan makan sagu, tentu ya insya Allah gula darahnya juga akan terkontrol. Ada saya punya teman, beliau sekretaris dinas kesehatan provinsi Papua itu kemana-mana bawa sagu bungkus, yang dibungkus pakai daun itu. Jadi kalau walaupun beliau itu apa?
5: Sagu itu sudah jadi papeda,
3: ya,
5: itu.
3: Sudah jadi papeda bungkus. Papeda bungkus. Papeda bungkus. Beliau kemana-mana bawa papeda bungkus. Jadi ranselnya itu isinya cuma papeda bungkus saja. Sampai berapa hari kita di luar ya itu beliau konsumsi. Oke, saya kembali, itu hanya cuma selingan. Jadi mungkin yang bisa kita lakukan pertama adalah meningkatkan aktivitas fisik secara rutin. Nah, ini sekarang ini kan kita sudah zaman teknologi canggih, banyak terbantu dengan Android, aplikasi-aplikasi yang bisa memantau aktivitas kita, ya kan, melalui HP, melalui jam, melalui cincin. Nah, ini teknologi-teknologi ini bisa kita gunakan untuk membantu memantau bagaimana kita punya gerakan dalam satu harinya. Misalkan kita bisa bergerak selama 6.000 langkah dalam satu hari. Nah, itu kan kebiasaan yang bagus. Okay. Nah, kemudian apa? Jadi seperti yang Dr. Rudi katakan, kita ini sekarang kan mager. Nah, kita ini pada era yang kebanyakan malas bergerak. Yeah. Kita ke Saga, misalkan dari Kota Raja ke Saga lebih naik motor. Kita ke masjid misalkan naik motor, ya kan? Nah, ini kan kebiasaan-kebiasaan yang sebenarnya di lain daripada membiasakan kita bisa bergerak, tetapi kan juga kebiasaan buruk dengan kemana-mana kita tidak mau bergerak. Ya, kita apa salahnya jalan kaki? Misalkan hanya cuma 500 meter, ya, 100 meter, alangkah baiknya kita berjalan kaki.
5: Ada yang bilang seperti ini juga dokter, apa namanya, Pak Agus ya.
3: Yeah.
5: Kalau misalnya saya tidak jalan 6.000 langkah begitu ya, tetapi saya aktivitasnya saya ke gym seperti itu.
3: Yeah.
5: Efisien atau lebih bagus mana nih?
3: Ya, ada plus minusnya. Kalau kita ke gym kan otomatis kita harus mengeluarkan budget, uang, ya kan. Nah, itu buat yang ada uang sih oke-oke aja. Okay. Tapi kalau yang mau murah meriah, saya kira jalan kaki aja.
5: Yes.
3: Ya, pada saat Car Free Day, pada saat Car Free Day dari Jembatan Merah sampai di kafe Vetekia yang di tengah itu cukup pulang pergi. Okay. Nah, sampai batasnya ditutup, ya kan? Sampai batas jalan ditutup. Misalkan kalau mau mau satu minggu sekali gitu. Nah, cukup pulang pergi. Okay. Nah, saya sih lebih menyarankan yang murah meriah. Yang murah meriah aja nggak mau kita lakukan, kok yang mahal-mahal. Ya?
5: Yes. Ada yang bilang juga ibu rumah tangga kayak gini, mungkin saya tidak 5-6 ribu langkah seperti itu, tapi aktivitas rumah tangga di rumah dilakukan, apakah itu bisa dibilang juga bahwa apa namanya, sudah bergerak seperti itu?
3: Bisa saja. Yang penting kita bergerak, kan dengan kita bekerja itu kan nggak terasa kita juga melangkah. Nah, itu juga pekerjaan yang berat, apalagi mencuci, menyetrika, memasak, mengambil. Jadi gini, artinya kalau kita di rumah misalkan punya pengasuh, punya pembantu, jangan tinggal main suruh gitu. Kita sendiri yang ambil gitu. Nah, itu kan juga kita bergerak.
5: Okay.
3: Nah, jadi jangan tinggal main tunjuk. Ambilkan nih, ambilkan nih, ambilkan nih. Kita tinggal standby saja duduk. Nah, itu ya walaupun bekerja juga hanya cuma duduk, enggak, ya harus bergerak kaki itu kesana kemari begitu. Itu analoginya.
5: Ada program mungkin di Uncen 6.000 langkah atau program untuk menurunkan diabetes mellitus dan juga hipertensi?
3: Kalau kita programnya senantiasa mengadvokasi terkait dengan gerakan masyarakat hidup sehat, ya. Kita mendorong supaya masyarakat itu tetap pertama makan makanan yang bergizi, buah-buah dan sayur, kemudian tidak merokok, tidak mengkonsumsi alkohol, dan meningkatkan aktivitas fisik secara rutin. Nah, itu senantiasa kita dorong terus-menerus, karena kita ini kan public health, orang kesehatan masyarakat itu berbicara bagaimana masyarakat itu jangan sampai sakit. Nanti kalau sakit ini urusannya Dr. Rudi. Yes. Ya, yeah. Ya. Nanti Dr. Rudi yang seneng dia, rumah sakitnya penuh. Kalau saya nggak mau masyarakat itu sakit gitu. Nah, kalau kita punya ilmu, masyarakat jangan sampai sakit.
5: Yeah.
3: Seperti itu Bu Sofi.
5: Okay,
3: jadi kita secara rutin kok. Bahkan kita membangun diskusi-diskusi ataupun dengan jaringan-jaringan komunitas-komunitas ataupun dengan media sosial kita mengadvokasi terkait dengan perilaku masyarakat hidup bersih dan sehat.
5: Oke, saya jadi mencatat sini juga bebas rokok, bebas alkohol gitu ya. Ketika mahasiswa-mahasiswi, dosen-dosennya juga dalam lingkungan kampus tidak ada yang merokok ini kayaknya bagus.
3: Tidak ada, karena kami di kampus kita kawasan tanpa rokok.
5: Oke.
3: Ya, kita sudah mendeklar itu sejak tahun 2020. Saya lupa tahun pastinya, yang jelas di atas tahun 2020 lah itu kita sudah mendeklar bahwa kampus FKM itu bebas dari asap rokok.
5: Oke.
3: Jadi tidak boleh ada asap rokok karena itu masuk kawasan publik.
5: Siap. Ya. FKM ya.
3: Iya.
5: Berharap fakultas yang di sebelah-sebelahnya juga demikian ya, ya dalam satu Uncen.
3: Insya Allah seperti itu.
5: Karena asapnya tidak di FKM saja ya. Iya.
3: Bisa menghindar-hindar aja nanti.
5: Seperti rokok tadi ya.
3: Iya.
5: Oke, terima kasih untuk para Agus ya untuk ya. Informasinya. Saya ke ke Ibu Suryani seperti itu ya. Ya kalau kita berbicara tentang masyarakat yang mungkin saat ini anggota keluarganya didiagnosa menderita darah tinggi seperti itu atau mungkin diabetes. Kemudian ketika sudah sampai ke Ibu Suryani seperti itu, perawatan selanjutnya seperti apakah mungkin bisa diinformasikan?
4: Oke, baik, terima kasih. Memang kita ini perawat ya, tidak hanya melihat manusia itu secara dari segi satu sisi, okay. Tetapi kita melihat manusia itu secara holistik, ya, baik itu dari fisiknya, psikologisnya, sosial dan kulturalnya. Dan memang hipertensi ataupun diabetes ya, ini merupakan penyakit yang memang perlu manajemen yang jangka panjang, ya. Beberapa tindakan yang bisa kita lakukan, baik itu upaya pencegahan maupun juga upaya perawatan ataupun pengobatan, yang memang itu tadi saya bilang bahwa itu memang manajemennya cukup panjang. Jadi memang untuk perawatan itu sendiri memang diharapkan pasien ataupun keluarga harus mendukung terapi untuk kemandirian pasien itu sendiri, baik itu mulai dari pencegahan jangan sampai terjadi kaki diabetes. Artinya luka pada kaki ini yang dikhawatirkan, yang banyak sekali terjadi pada pasien-pasien dengan diabetes. Ini yang dikhawatirkan adalah kaki. Kaki yang terluka tadi, bukan hati yang terluka ya. Kaki yang ya? Terluka. Iya, dan ini tentunya karena kaki ini adalah organ yang paling bawah dan yang sangat vital untuk proses pergerakan pasien itu
5: menopang
4: sendiri.
5: Tubuh ini
4: iya,
5: gitu ya?
4: Betul. Jadi kadang seperti tadi disampaikan, kadang ada rasa kebas pada kaki. Kaki sampai tidak dirasa sedang digigit tikus, nanti berdarah baru nampak, lalu nanti tertusuk paku, ya. Ini yang menjadi port the entry, ya, masuknya kuman, dan akhirnya karena kurang perawatan dan kemandirian pasien dan keluarga itu sendiri, kurang komunikasi, ini bisa berkembang, ya. Ini yang dikhawatirkan adanya ulkus atau luka diabetik.
5: Oke, okay. Ya ini kalau dibawa ke rumah sakit, kemudian ada perawat di sana, pemantauannya bagus begitu ya? Oh ya, perawat terus memperhatikan kalau ada hal yang salah seperti itu ketika ada di rumah.
4: Oke.
5: Okay. Perawatan seperti apa sih?
4: Iya, langkah awal itu kita akan selalu melakukan edukasi, ya. Yang pertama adalah edukasi kepada pasien maupun keluarga, karena tidak sedikit pasien dengan keluarga itu kadang ada rasa bosan, ya. Yang tadi saya bilang manajemennya,
5: iya.
4: Jadi memang harus memang ekstra sabar. Jadi kita sebagai perawat, yang ada beberapa teman-teman yang sudah melakukan home visit, ya, home care untuk perawatan kaki diabetik, ya, yang mungkin pasien keluarga membutuhkan tindakan tersebut, ada kami perawat itu sudah membuka layanan itu. Jadi kami datang untuk melakukan edukasi kepada pasien maupun keluarga tentang bagaimana cara merawat, ya, merawat luka dengan diabetik. Bagaimana tadi yang sudah disampaikan, upaya-upaya untuk mencegah terjadi komplikasi yang lebih panjang lagi. Karena kalau DM-nya ini gula darahnya selalu tinggi, nah ini juga akan untuk pengobatan akan susah. Maka memang dia perlu upaya-upaya seperti diet, olahraga tadi yang disampaikan, ya, lalu jangan sampai terlalu stres gitu. Dan terutama kalau memang itu gula darahnya dalam batas normal, lukanya pun juga akan mempercepat, jadi akan mempercepat proses penyembuhan luka. Nah, beberapa tindakan yang bisa kita lakukan selain health education ataupun edukasi kepada pasien dan keluarga, kami biasa melakukan perawatan kaki diabetik, ya. Jadi kami ajarkan keluarga untuk mencuci kaki, ya, dengan tentunya dengan air yang hangat, ya, atau mungkin air biasa, lalu dilap juga dengan kain yang lembut, jangan yang kasar, karena ini terus kita jaga kelembaban dari kaki itu sendiri, ya. Dan sebaiknya jangan gunakan lotion di sela-sela, karena ini juga berbahaya, ya, untuk menimbulkan adanya tumbuh jamur dan sebagainya. Jadi memang harus kaki itu dalam keadaan lembab, dan juga jangan sampai gunakan alas kaki, ini juga paling penting, ya. Okay. Karena itu tadi, kadang orang DM kalau kadar gulanya tinggi itu kadang kakinya sudah kebas, dia tidak akan merasakan kalau dia injak kaki atau injak paku dan injak yang lain, dan itu sangat-sangat beresiko. Terus tadi masalah olahraga juga, olahraga itu kalau bisa gunakan selalu alas kaki, ya, gunakan alas kaki, kaos kaki yang lembut, sepatu yang menopang, jangan terlalu sempit, ya. Dan hindari juga aspal yang terlalu panas, ya. Okay. Jangan sampai pulang udah melepuh di bagian bawah. Ini juga memperparah nantinya perawatan untuk pasien DM.
5: Oke, okay. Aspal panas kembali bukan aspalnya yang salah, ya. Pokoknya aspalnya yang salah.
4: Aspal
5: gitu, ya?
4: Yang salah.
5: Oke, okay, baik. Ya, saat ini pukul 10.46 menit waktu Indonesia Timur, ya. Kita undang pendengar yang tentunya akan berinteraksi bersama kami di 0967-536-386. Waktu kita maksimalkan 1 jam, ya. Anda boleh berinteraksi bersama kami. Tema kita di hari ini, hidup sehat produktif, bebas darah tinggi dan diabetes mellitus di Papua. Sudah ada penelpon, langsung saja saya sapa lu. Selamat pagi.
6: Selamat pagi.
5: Iya, pagi. Dengan Pak Thomas?
6: Ya.
5: Oke, silakan Pak Thomas.
6: Luar biasa para narasumber pagi ini bicara. Saya mau berikan pendapat begini. APBN kita itu 60% penerimanya dari cukai rokok dan miras. Dan itu 60% dipakai untuk membiayai kesehatan, baik itu peralatan maupun biaya gaji daripada tenaga kesehatan. Pertanyaan saya, bisakah, karena dari waktu ke waktu saya selalu dengar para tenaga kesehatan, dokter, apa semua bilang, berhenti merokok, stop merokok. Terus kalau semua orang di Indonesia stop merokok, pelayanan medis tidak jalan, karena pendapatan APBN kita terbesar dari cukai rokok dan minuman itu. Saya harusnya, saran saya pertanyaan, apakah bisa dokter dengan semua jaringannya, apakah IDI atau dengan lain, bikin riset rokok yang tidak berdampak pada kesehatan manusia. Dia hanya menghasilkan asap, karena hari ini perempuan juga merokok. Cuma tapi kita tidak mencari solusi yang baik. Kita hanya bilang larang, ini bahaya. Tapi kita tidak cari solusi. Rokok yang tidak berdampak, tidak berefek kepada bayi, jadi dia sekedar asap pemuas dahaga, apa, membuat mulut jadi kayak permen begitu. Itu mungkin saran saya begitu kepada Bapak Ibu narasumber yang hebat-hebat dan punya pengalaman baik. Jadi kita bisa menekan penyakit, tapi juga kita tidak menekan orang untuk stres, karena rokok juga bagian dari artikulasi stres yang dihadapi dalam beban pekerjaan.
5: Oke,
6: terima kasih.
5: Siap. Terima kasih Pak Thomas, ya, sudah bergabung bersama kita di pagi menjelang siang hari ini. Anda yang lain boleh 0967-536-386. Halo, pagi.
7: Pagi.
5: Iya. Selamat pagi. Silakan Pak Wali.
7: Iya. Selamat pagi Bapak Ibu narasumber, luar biasa acara yang betul-betul mengedukasi kami dan juga bisa mengerti sebab-sebab ini. Pak dokter bertiga atau ibu?
5: Ada ibu, iya.
7: Pengalaman saja. Ini tadi cerita tentang darah tinggi dan diabetes. Kalau saya punya ini, saya selalu periksa ke dokter tentang diabetes, karena saya biasa sendiri. Kalau di rumah tadi bilang buang air sampai 3 kali 4 kali di malam hari. saya ada 2-3 kali begitu, tapi pergi periksa di dokter pun bilang normal-normal. Saya biasa periksa terus seperti ini. Tapi dibilang normal-normal saja. Itu yang pertama. Yang kedua ini ada orang yang sakit darah tinggi, tapi dia ambil alternatif saja, amlodipin itu. Masuk ke ini, saya punya keluarga ini ada juga begitu. Jadi kan coba periksa saja. Tapi amlodipin jalan potong cepat saja sudah. Sembuh sudah. Menurut Pak Dokter Rudi dan juga Bapak Ibu pasien yang ada, mana yang terbaik. Yang kedua, yang ketiga ini saya sarankan untuk ke depan. Ini acara yang sudah bagus kan. Diabetes mellitus dengan darah tinggi sudah bagus ini. Terus kalau ke depan, angkat lagi masalah ITX itu, supaya bisa dibahas masyarakat, bisa mengedukasi kita masyarakat, banyak yang putus asa, terutama anak-anak muda kita ini. Kita lihat kasihan mereka, mereka putus asa dan tidak ada harapan. Kalau boleh ya, kasih harapan hidup untuk mereka. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan berkati semua.
1: Terima kasih. Ada Pak Wali dari Netar ya, Kabupaten Jayapura, sudah bergabung. Satu lagi boleh, silakan di 0967 536386. Ada Pak Thomas, kemudian juga ada Pak Wali dari seputaran Netar. Satu lagi, halo, selamat pagi.
8: Selamat pagi Mbak Sofi.
1: Pagi.
8: Mas Supratman, Jayapura, Mas.
1: Wih, luar biasa. Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Kerom ya.
8: Kerom.
1: Lanjut, silakan Pak.
8: Baik, terima kasih. Salam hormat untuk Bapak narasumber. Begini Bapak narasumber, saya ingin bertanya. Ini saya, usia saya itu usia sudah 58 tahun Bapak ya. Kemudian keluhan di badan itu kalau bangun tidur tuh badan rasa sakit semua Bapak. Kemudian kalau sudah buang air besar dan air kecil, itu rasa sakit tuh hilang dengan sendirinya Bapak. Itu yang pertama Bapak. Kemudian di sekolah ini saya juga dikasih tugas tambahan untuk pengelola UKS. Nah, yang saya tanyakan, kebetulan di sekolah ini disiapkan juga tensi. Nah, ini tensi ini kalau kita gunakan untuk anak-anak itu, ukuran tensi normal anak itu sebenarnya berapa sih Bapak? Itu saja Bapak narasumber. Mbak Sobi, terima kasih jalurnya.
1: Terima kasih Mas Supratman ya, yang sudah bergabung pagi hari ini. Tiga penelpon ya, langsung diborong untuk tiga narasumber kita juga. Saya ke Dr. Rudi dulu menanggapi beberapa tiga penelpon kita, silakan dokter.
2: Iya, terima kasih. Tadi pertanyaannya adalah sering buang air kecil di malam hari. Jadi saya sampaikan bahwasanya itu salah satu ya. Jadi harus ada banyak makan, kemudian tadi banyak minum, kemudian sering kencing. Karena kalau hanya sering kencing saja, itu bisa jadi memang diabetes atau dari penyakit yang lain. Misalnya kalau sudah berusia lanjut, prostat misalnya. Kemudian atau ada infeksi saluran kencing, itu juga sering kencing. Jadi memang harus dicek secara keseluruhan. Salah satunya adalah cek darah dan cek urin. Jadi bisa ketahuan. Kalau memang bisa dilanjutkan dengan USG, dengan USG. Jadi bisa ketahuan apa penyebab sering kencingnya. Bisa diabetes, bisa juga non-diabetes. Ya, di antaranya adalah prostat, kemudian infeksi saluran kencing. Kemudian obat tadi ya. Memang amlodipin ini obat hipertensi. Ya, obat hipertensi yang sampai saat ini memang bagus untuk mengendalikan tekanan darah atau tensi yang sudah ada. Jadi kalau hipertensi memang pilihan pertamanya adalah amlodipin. Tapi kalau memang tidak cocok atau ada efek samping, kita pertimbangkan dengan obat yang lain. Seperti itu. Kemudian yang masalah apa nih?
1: Tadi sedikit mungkin menyinggung Pak Thomas ya, sedikit menyentil juga APBN hari ini.
2: Oh, yang rokok.
1: Ada kolaborasi dan sebagainya.
2: Jadi rokok ini ya sebenarnya pemerintah harus berani ya, harus berani mengambil sikap. Tapi kalau kita mungkin Pak Agus yang lebih ke kebijakan pemerintah. Tapi kalau saya lihat dari luar negeri, kebijakan mereka itu untuk rokok yang pertama adalah menaikkan harga rokok. Jadi mohon maaf ini ya. Jadi di luar negeri itu tidak ada ketengan, tidak ada beli satu dua biji, nggak ada. Jadi memang harus beli satu apa namanya? Satu
9: slop.
2: Slop ya, satu slop namanya. Satu slop dan itu harganya mahal, ya. Harganya mahal. Jadi mereka berpikir 2-3 kali untuk membeli rokok.
5: Bukan bungkus slop ya?
2: Iya, okay. Bungkus. Satu bungkus maksudnya. Satu bungkus itu sudah mahal, ya. Mungkin harganya bisa 4-5
5: banyak kan slop. Selama berapa?
2: Satu bungkus ya.
9: Dipakai satu minggu.
2: Satu bungkus rokok itu mahal harganya. Bisa 5 kali lipat dari harga rokok kita di dalam negeri sini. Kemudian disediakan hanya tempat-tempat tertentu yang bisa merokok. Kendaraan umum tidak boleh, fasilitas umum tidak boleh. Kemudian di jalan apalagi tidak boleh merokok, kecuali ada tempat kecil, ya kan, yang disediakan merokok dan itu pun tertutup. Tertutup itu maksudnya ya mereka rokok sendiri, mereka nikmati sendiri. Kemudian dari mana uang mereka? Mereka itu yang di luar negeri. Saya cuman waktu itu semacam studi banding dari banyak hal, ya, banyak hal, bukan hanya dari industri rokok saja. Bahkan banyak negara yang tidak punya industri rokok, jadi mereka rokoknya impor. Impor pun itu ya tadi mahal, harganya mahal. Karena harganya mahal, kita berpikir ulang, ya, berpikir ulang untuk membeli. Kemudian saya lihat budaya di luar negeri itu kemana-mana jalan, lebih banyak jalan kaki, lebih ramai orang yang berjalan kaki dibandingkan kendaraan pribadi. Kalau mau kemana-mana kendaraan, memang ya di sana transportasi umumnya sudah lumayan, sudah lebih bagus lah, ya, lebih tertata. Jadi mereka kemana-mana naik kendaraan umum. Jadi kemana-mana masyarakat itu jalan kaki atau paling tidak naik sepeda.
5: Yes.
2: Ya, itu yang pertanyaannya. Kemudian yang
5: kalau untuk ukuran tensi.
2: Oh ya, untuk anak-anak. Jadi untuk anak-anak itu tensinya memang tidak beda jauh, tetapi harus pakai namanya manset atau yang dipasang di lengan itu namanya manset. Itu yang sesuai ukuran anak-anak. Karena anak-anak ini mulai bayi ya, sampai dari mungkin SD, SMP, SMA itu kan masih dianggap anak-anak. Kalau SMP, SMA mungkin remaja ya. Jadi ukuran itu yang penting adalah ukuran manset. Ukuran manset dari lengan. Kan gak mungkin untuk dewasa dipakai untuk anak SD ya, ketutup ya, semua ya. Nah itu nanti, tapi ukurannya itu nanti per interval usia nanti ada sendiri untuk anak-anak ya. Jadi yang harus disesuaikan memang mindsetnya, tapi kalau SD misalnya satu SD itu SD paling enggak 2 atau 3 mindset yang ukurannya berbeda, karena kelas 1 sama kelas 6 kan sudah agak jauh ininya apa namanya perbedaan postur dan fisik badan dari anak-anak.
5: Okay. Kalau hipertensi diabetes bisa terserang siapa saja, anak-anak juga seperti itu?
2: Ya, kalau hipertensinya mungkin usia muda ya, remaja ke atas. Tapi kalau diabetesnya bisa mulai dari anak-anak, mulai dari bayi pun malahan. Karena diabetes itu kan banyak tipenya. Ada yang namanya diabetes tipe 1, ada tipe 2. Tipe 1 itu memang karena sel-sel yang namanya menghasilkan insulin itu yang memang tidak ada, ya, tidak ada. Tapi kalau yang dewasa selnya ada tapi bekerjanya kurang bagus atau kurang optimal. Jadi kalau diabetes itu mulai anak-anak, bahkan dari mulai lahir pun ada, tapi tergantung tipenya nanti penanganannya juga tidak jauh berbeda. Tapi rata-rata kalau anak-anak atau DM tipe 1 itu nanti karena insulinnya yang dihasilkan tubuh tidak ada, nanti pengobatannya pakai insulin kalau untuk anak-anak.
5: Oke, baik, siap dokter. Ya, saya ke Pak Agus. Pak Agus menanggapi beberapa penelpon kita, apa yang mau ditanggapi mungkin?
9: Baik, terima kasih Mbak Sofi. Saya ingin menambahkan sedikit terkait dengan pertanyaan Pak Thomas.
5: Oke.
9: Apa cukai dan pajak serta versus dengan kesehatan ya. Memang kalau kita melihat itu sebagai dilematika fiskal. Di lain sisi, cukai rokok dan cukai minuman keras ini memang menjadi penyumbang terbanyak, memang benar penyumbang terbanyak dalam porsi pendapatan kita APBN. Dan di lain sisi, akibat daripada rokok dan miras sendiri juga cukup banyak dampaknya. Kita tahu bahwa dua penyakit ini merupakan penyumbang tertinggi daripada
5: kecelakaan kasus
9: bukan kolapsnya BPJS artinya BPJS mengalami kekurangan biaya karena defisit. Semakin de,

0: sumbangsinya kepada pajak tadi. Ya. Nah, solusinya sekarang betul seperti Dr. Rudy, ya pemerintah harus dan semua elemen masyarakat harus bekerja sama. Artinya disiplin, pengawasan dan sanksi, ya kan. Sebenarnya undang-undang terkait dengan kawasan tanpa rokok itu sudah banyak kok di setiap provinsi, di setiap kabupaten, bahkan negara ini sudah mengadopsi undang-undang itu, aturan regulasi yang melarang penggunaan rokok di tempat-tempat umum. Nah, tempat-tempat umum harus benar disediakan tempat-tempat khusus untuk para perokok. Nah, ini kalau kita kerjakan secara konsisten, artinya pemerintah melarang betul penggunaan rokok di kawasan umum, tentu akan berdampak positif terhadap kesehatan.
1: Okay.
0: Sehingga sekarang kalau kita lihat di luar negeri itu tidak ada yang merokok memang. Bahkan di Arab Saudi sendiri itu rokok, kalau kita jamaah Indonesia ke sana ditanyain sama pekerja di sana, kamu bawa rokok kah? Tidak, karena di sana rokok mahal. Benar, memang cukai mahal. Jadi di Indonesia juga untuk mengurangi angka pengguna rokok, pemakai rokok, ya saya kira paling bagus ya dinaikkan cukainya itu, ya bukan main-main. Begitu. Okay. Supaya masyarakat enggan untuk membeli rokok. Yes. Itu.
1: Okay.
0: Di sana disiplin. Bahkan kita cari seperti di Thailand, seperti di Turki, cari puntung rokok pun kita sulit.
1: Okay.
0: Satu pun tidak ada.
1: Siap.
0: Itu. Kalau di Indonesia sangat banyak sekali puntung rokoknya di mana-mana berjajaran, ya kan.
1: Okay.
0: Itu yang paling gampang. Jadi sekarang dari bagaimana kita disiplin menerapkan regulasi yang sudah kita buat, ya harus kita kawal pelaksanaannya dan kita berikan sanksi dan reward terhadap pelaksanaannya seperti
1: okay.
0: itu.
1: Kita berharap tentunya berbicara tentang pemerintah pengambil kebijakan dari FKM Uncen juga mendorong gitu ya untuk pengawasan ini
0: sangat
1: agar maksimal seperti itu.
0: Iya, kita punya mahasiswa dari PBL 1 dan PBL 2 itu sudah turun ke masyarakat, mereka mengedukasi bagaimana bayar rokok, bagaimana hidup baik, hidup bersih dan sehat seperti apa, sudah memberikan contoh dan bukan hanya mengedukasi, sudah memberikan contoh. Okay. Karena masyarakat, karena mahasiswa FKM PBL 1 dan PBL 2 itu turun langsung ke masyarakat. Menjadi best practice kepada masyarakat, menjadi agent perubahan ke masyarakat.
1: Baik. Karena hari ini memang kita tidak bisa bicara-bicara saja ya.
0: Iya. Harus ada bukti.
1: Siap.
0: Bukan nomor-nomor aja.
1: Gitu. Siap. Ada yang mau ditambahkan nih, Bu Suryani?
2: Mungkin sudah banyak yang tadi dijelaskan ya terkait tentang kebijakan. Itu biarlah nanti pemerintah yang menentukan kebijakan yang terbaik ya. Karena kalau mau dibilang memang benar dari rokok, alkohol ini juga penghasil pajak terbesar. Tetapi kalau memang dia bocor juga untuk apa gitu ya. Jadi mungkin ada beberapa alternatif dari pemerintah untuk bagaimana supaya pendapatan negara ini bukan hanya dari rokok saja. Jadi kita bisa dari non rokok ya untuk pendapatannya. Lalu bagaimana juga pemberantasan barang-barang ilegal ini juga menjadi sumber devisa buat negara. Dan masih banyak lagi yang bisa dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan pendapatan APBN bagi negara. Intinya kami dari tenaga kesehatan akan selalu bersuara, menyuarakan tentang bagaimana merubah kebiasaan masyarakat menjadi perilaku hidup bersih dan sehat ya. Karena sehat itu memang mahal ya. Nanti pada saat kita sakit baru kita rasakan ya. Untuk bagaimana kita mengeluarkan biaya yang besar untuk mencapai namanya yang disebut dengan sehat. Jadi memang merubah masyarakat itu tidaklah mudah. Jadi memang butuh koordinasi yang luar biasa, baik itu dari lintas program maupun juga lintas sektor, terutama para pemuka-pemuka agama yang ada di masyarakat kita, tokoh-tokoh adat. Ini tidak akan bisa sukses sebuah promosi kalau hanya ke pribadi-pribadi saja. Jadi memang butuh dukungan secara holistik, secara komprehensif untuk mendukung bagaimana masyarakat kita ini bisa bebas dari hipertensi, dari diabetes maupun dengan penyakit-penyakit lainnya, ya supaya mereka bisa hidup sehat dan normal.
1: Baik, siap. Terima kasih banyak dan tidak terasa satu jam sudah kebersamaan kita begitu ya. Sebenarnya masih mau ngobrol banyak dan banyak pendengar juga yang sebenarnya ingin bergabung seperti itu ya. Semoga ini bukan pertemuan terakhir, ini pertemuan ada pertemuan-pertemuan selanjutnya seperti itu. Saya ke Dr. Rudy, kemudian seperti nanti ditambahkan Pak Agus dan juga Ibu Suryani sebagai closing statement seperti itu. Apa yang mau disampaikan ke pendengar kita terkait tema kita di hari ini ataupun judul besar yang kita

0: bahas hidup sehat, produktif, bebas darah tinggi dan diabetes mellitus di Papua. Kita tidak mau sakit begitu ya, tapi bagaimana kita hidup sehat dan juga produktif untuk kehidupan kita ini berkelanjutan ke depan sana. Saya ke Dr. Rudi, apa yang disampaikan
1: ya, dokter? Baik, para pemirsa dan pendengar setia RRI Jayapura. Jadi saya ingatkan kembali bahwasanya darah tinggi dan diabetes ini memang sering tidak bergejala di awal. Jadi jangan tunggu sakit baru periksa. Yang penting adalah deteksi dini, kemudian kontrol rutin kalau memang sudah ada hipertensi dan diabetes, karena itu untuk mencegah atau kunci untuk mencegah komplikasi, karena komplikasi dari diabetes dan darah diabetes dan darah tinggi ini banyak ya. Bisa stroke, bisa serangan jantung atau bahkan gagal ginjal. Jadi manfaatkan puskesmas, kemudian kalau memang ada klinik-klinik yang terdekat yang menjadi acuan dari FKTP-nya, dari BPJS-nya, kan bisa untuk deteksi dini. Nah, itu.
0: Oke, mungkin sedikit saja dokter pengobatan, karena ini sakit ini adalah penyakit jangka panjang seperti
1: ya,
0: itu ya.
1: Jadi ya. Satu lagi okay. ya. Jadi banyak mitos bahwasanya kalau minum obat darah tinggi dan diabetes itu berbahaya. Bahkan nanti malah ke ginjal. Justru sebaliknya. Kalau tidak berobat atau tidak diobati hipertensi dan diabetesnya, bahkan itu komplikasinya ke gagal ginjal. Jadi kalau diobati itu akan memperlama atau memperpanjang harapan hidupnya malah.
0: Oke, baik. Jadi ini mitos dan tidak benar gitu ya?
1: Iya, mitos.
0: Oke, siap. Saya ke Pak Agus, silakan Pak Agus, terakhir apa yang disampaikan.
2: Baik, terima kasih saudara pemirsa RRI yang setia. Mungkin dari saya sedikit saja bahwa kita tingkatkan perilaku hidup bersih dan sehat kita secara konsisten. Jangan hanya cuma panas-panas tai ayam pada saat kita sakit didiagnosis hipertensi ataupun diabetes. Itu kita rutin olahraga. Setelah itu sudah sembuh, malas lagi kembali ke habitat lagi, mager lagi. Jangan, kita harus konsisten dan membudayakan hidup bersih dan sehat itu setiap saat mulai dari diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Seperti itu, Kak Sof. Terima kasih.
0: Terima kasih. Saya Ibu Suryani, silakan Ibu.
3: Baik, untuk seluruh sahabat RRI dimanapun berada, saya berbicara dari sudut perawat itu sendiri. Hipertensi dan diabetes ya bukanlah akhir dari segalanya. Dengan adanya dukungan baik dari motivasi diri sendiri, dukungan keluarga yang kuat serta komunikasi yang baik serta kepatuhan dalam merawat diri dan juga untuk minum obat secara teratur, ini merupakan kunci supaya kita bisa tetap hidup sehat dan produktif. Ingat, kami perawat selalu akan berada bersama dengan Bapak Ibu semuanya. Jika membutuhkan, kami juga akan bisa ke rumah Bapak Ibu untuk melakukan perawatan di rumah Bapak Ibu sekalian. Jangan takut untuk memeriksakan kesehatan secara rutin. Salam sehat untuk seluruh masyarakat Papua.
0: Oke, baik Ibu Suryani, terima kasih banyak. Dr. Rudi D. Laksono, SP, PDMKES, MPSI. Terima kasih Dr. Rudi.
1: Sama-sama, terima kasih.
0: Sukses memimpin Rumah Sakit Martin.
1: Ya, amin.
0: Ya, kemudian Dr. Agus Zainuri, SPD, MPH, Fiskua.
1: Terima kasih Mbak Sofi.
0: Sukses tentunya untuk FKM Uncen.
1: Amin.
0: Ya, bebas rokok itu bisa ya, didorong pemerintah kita juga.
1: Oh iya, insya Allah. Memang okay. Kita sudah bebas rokok.
0: Oke, baik, siap. Terima kasih Pak Agus, kemudian Ibu Suryani Yani Escape Nurse MKES. Terima kasih Ibu, sukses juga.
3: Terima kasih Kakak Sofi, luar biasa, sehat selalu.
0: Oke, baik, siap. Ada kata kunci yang bisa kita dapatkan untuk dialog kita kurang lebih 1 jam seperti itu ya. Hidup bersih dan sehat ini menjadi gaya hidup kita. Kemudian gerak terus, jangan yang namanya mager-mager. Kalau arahnya ke tempat Anda yang mau Anda tuju itu dekat, alangkah baiknya jalan kaki saja. 6.000 langkah untuk sehari itu sangat baik sekali. Kemudian satu hal, jangan tunggu sakit dulu baru berobat ya. Tapi bagaimana kita mencegah supaya tidak sakit, itu menjadi poin utama. Karena berbicara tentang investasi jangka panjang itu bukan kita punya banyak duit, tetapi bagaimana ketika kesehatan itu kita jaga dengan baik, itu investasi jangka panjang. Kita punya banyak duit, sampai di rumah sakit makanan yang enak pun jadi tidak enak seperti itu ya. Jadi kesehatan ini menjadi poin yang utama untuk kita semua. Kita berharap tentunya untuk kita yang ada di Tanah Papua, bebas
4: bebas dari yang namanya darah tinggi, diabetes mellitus, dengan gaya hidup yang harus kita rubah. Bukan tanya pada rumput yang bergoyang, tapi tanyakan pada diri kita ya, agar perubahan itu terjadi dari setiap pribadi kita. Saya Sofi bersama tiga narasumber yang sudah hadir, narasumber yang cukup luar biasa hebat di pagi hari ini, dan kita jumpa di lain kesempatan. Terima kasih untuk kru teknik juga. Selamat siang untuk Anda semua, dan tentunya salam sehat untuk Anda.
5: Demikian Dialog Interaktif RRI Jayapura. Terima kasih dan sampai jumpa pada dialog berikutnya.

0: Gempa. Eh, gempa, gempa. Kiki, Kiki, kita harus lari kemana?
1: Johnny, jangan lari, itu bahaya. Kita punya 3 detik, ingat kuncinya. Jatuh, bertahan, berlindung.
0: Jatuh? Kalau saya jatuh di sofa bagaimana?
1: Cukup jatuh ke lantai, berlindung di bawah perabot yang kuat seperti meja, dan bertahan pegang kakinya sampai guncangan berhenti.
0: Ternyata jatuh, berlindung, dan bertahan cuma 3 kata. Dan lebih mudah diingat ya.
1: Tentu saja, kunci utamanya adalah jangan panik.
2: Saat gempa terjadi, waktu Anda hanya 3 detik. Jatuh, berlindung, dan bertahan adalah aksi terbaik bagi keselamatan kita. Siaga gempa, kita selamat.

Selamat siang, semangat saja untuk semua di suasana aktivitas Anda. Untuk pendengar yang masih setia bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi di hari ini, hari Jumat 24 Juli 2026. Pendengar, saya Weli ya, temani Anda dengan rangkaian informasi dan inspirasi sampai dengan pukul 18 waktu Indonesia Timur dengan program-program di Lintas Jayapura Siang dan juga Jayapura Sore. Selepas rekan Sofian No. 4 yang sudah temani dan juga menyemarakan nuansa pagi Anda. Baik pendengar, tentunya di 22 menit lepas dari pukul 11 siang ya, ada beberapa tembang-tembang yang akan menghiasi ruang dengar Anda. Dan nanti di pukul 12 kita akan sama-sama, terkhusus buat kaum muslimin dan muslimat, kita akan ikuti sholat Jumat di Masjid Al-Akhsar Bucen Entrop ya. Nanti pendengar, terkhusus buat kaum muslimin dan muslimat, akan menunaikan sholat Jumat. Iya, sholat berjemaah. Baik, selamat siang dan tetap bersama Pro 1, karena informasi inspirasi.

milih kuliah di Jerman karena saya sempat kuliah di Universitas Pancasila ya. Satu semester, Fakultas Teknik, jurusan Arsitektur, 1992. Terus ya kebetulan sekolah di Jerman tuh ya lulusan Jerman. Kalau seandainya lulusan Jerman dan lebih keren lah ya. Dan melalui teman-teman saya, kita di sana bisa sambil kerja. Terus biaya kuliahnya juga untuk satu semester kalau dihitung-hitung cuman zaman dulu tuh cuman berapa ya, 50 Deutschmark itu mungkin sekitar 60.000 rupiah. Yang memotivasi saya untuk ngamen karena saya suka main musik, emang saya hobi musik ya. Dan kalau ngamen itu nggak perlu tetek bengek, kita mau kerja misalnya mau jadi apa harus ada prosedur segala macam. Ini ngamen tinggal muncul, red, jeng, get the money. Dan kan saya di sana kan kuliah biaya sendiri ya, nggak ada orang tua. Kalau misalnya saya nggak bisa bayar, saya harus tidur di jalan. So, nggak ada jalan lain.

0: Waktunya Kentongan.
1: Bayangkan sejuknya udara saat kita berjalan di bawah rimbunnya pohon. Bayangkan juga jernihnya air sungai yang mengalir dari pegunungan. Semua itu adalah anugerah dari Tuhan. Tapi pernahkah kita berpikir bahwa hutan yang kita nikmati ini sedang terancam? Penebangan liar, kebakaran, dan alih fungsi lahan terus terjadi. Satu pohon tumbang menandakan satu harapan kita untuk masa depan juga ikut tumbang. Hutan adalah bank oksigen kita. Hutan menyimpan air bersih, mencegah longsor, dan menjadi rumah bagi jutaan makhluk hidup. Menjaga hutan bukan hanya tugas pemerintah atau aktivis, tetapi tanggung jawab kita bersama. Setiap langkah kecil kita hari ini adalah investasi besar untuk masa depan. Mari jaga hutan kita, tanam satu pohon atau sebarkan informasi tentang pentingnya hutan bagi makhluk hidup.

Halo masyarakat Papua, mari semarakan Festival Hari Anak Nasional Papua tahun 2026 yang akan berlangsung mulai 23 Juli hingga 5 Agustus 2026. Rangkaian kegiatan diawali pada 23 Juli dengan pencanangan Festival Hari Anak Nasional di halaman kantor Gubernur Papua. Selanjutnya, 24 hingga 30 Juli akan dilaksanakan Lomba Sekolah Asri Tingkat SD. Dilanjutkan dialog interaktif melalui RRI dan TVRI pada 30 dan 31 Juli. Puncak perayaan akan digelar pada 5 Agustus di Gedung Negara dengan berbagai kegiatan edukatif kreatif dan menghibur bagi anak-anak. Segera daftarkan sekolah Anda dan putra-putri terbaik Anda untuk mengikuti berbagai lomba dan kegiatan Festival Hari Anak Nasional Papua 2026 melalui tautan atau link yang tersedia. Ayo bersama kita sayangi anak, lindungi dan bangun masa depan menuju Papua Emas 2045. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Panitia Hari Anak Nasional Papua tahun 2026, bekerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua.

0: Baik, saudara pendengar, di mana saat ini Anda berada, Anda masih bersama program Masa Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi. Tentunya demikian tadi beberapa tembang-tembang hiburan yang sudah dihadirkan, dan tentunya tembang-tembang religi islami terkhusus buat kaum muslimin dan muslimat, tentunya di hari Jumat 24 Juli 2026. Iya, maka kita akan ikuti bersama silang khotbah dan sholat Jumat dari Masjid Al-Askar Bucen 2 Entrop. Ya, selamat siang terkhusus buat kaum muslimin dan selamat beribadah
1: sampai finish tahun 1447 Hijriah ini. Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita, hindarkan kita dari kemurkaannya di muka bumi yang kita jalani ini. Hadirin sedang jumlah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka berusaha untuk menghindari kemurkaan Allah, banyak jalan yang kita tempuh untuk menghindari kemurkaan dan mencapai kebahagiaan di dalam hidup dan kehidupan kita. Dari sekian banyak jalan-jalan yang dimaksud, Allah Subhanahu wa taala kisahkan dua jalan di dalam firman-Nya. Dari sekian banyak jalan yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan di dalam firman-firman-Nya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Duribat 'alaihim zillatu aynama thuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas." Ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita bahwa suatu kemurkaan akan ditimpakan kepada sebuah kelompok atau suatu kelompok, suatu penduduk, suatu negeri, atau suatu jamaah, kecuali kemurkaan itu tidak akan ditimpahkan kepada mereka kalau mampu menjaga hubungan baik dengan Allah dan mampu menjaga hubungan baik sesama manusia. Hadirin sidang jumaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan pernyataan ayat ini menunjukkan bahwa kalau kita ingin mendapat keselamatan di dalam hidup dan kehidupan kita, jika kita ingin jauh dari murka Allah, jika kita ingin jauh dari musibah Allah, bencana Allah Subhanahu wa taala, maka jangan lupa jaga hubungan baik kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jalankan perintah-Nya, jalankan sunah-sunah Rasul-Nya, tinggalkan yang dilarang oleh-Nya, dan apa-apa yang ditinggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkan dalam hidup dan kehidupan kita. Maka diyakini suatu kelompok, suatu negeri, suatu bangsa, suatu jamaah akan selamat dan bahagia di dalam hidup dan kehidupannya di dunia, dan lebih-lebih bahagia dan selamat di yaumul akhir nanti. Hadirin sidang jumaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Lalu yang kedua, Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita, jika kita ingin terhindar dari murkanya, musibah, bencana, maka hendaklah kita senantiasa menjaga hubungan baik antara sesama kita di dalam hidup dan kehidupan kita. Yakin dan percaya dengan menjalin hubungan baik antara sesama manusia, bahkan sesama makhluk, bahkan dengan alam pun, maka insya Allah janji Allah pasti terjadi, yakni kita akan bahagia dan selamat di dunia dan selamat serta bahagia di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Jika kita mampu menebarkan cinta dan kasih sayang di dalam hidup dan kehidupan kita di bumi, maka yakin dan percaya Allah Subhanahu wa taala menurunkan cinta dan kasih sayangnya. Sebaliknya, jika kita tidak mampu menjaga, menebarkan cinta dan kasih sayang di bumi, yakin dan percaya yang di langit pun tidak akan menurunkan cinta dan kasih sayangnya. Hadirin sidang jumaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka 10 bulan ke depan, mari kita menjaga hubungan baik kita dengan Allah dan menjaga hubungan baik kita sesama manusia. Insya Allah bahagia di hari ini sampai akhir tahun 1447 Hijriah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.

فما يكذبك بعد بالدين.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده.

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.

Amin. Bismillahirrahmanirrahim.

Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah.

اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وحلالا.

Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan seluruh suasana-suasana dan keadaan. Dialah Allah yang telah memuliakan dan menghinakan. Allah berkuasa memuliakan orang biasa tanpa menjadikan dia raja, dan Allah pun kuasa menghinakan raja-raja tanpa mengambil kerajaannya. Everything in the hand of Allah. Apa saja yang Allah kehendaki terjadi, pasti akan terjadi.

0: setelah Friday Etim mendapat kartu merah. Besiktas langsung memanfaatkan keunggulan dengan jumlah pemain melalui gol spektakuler dari Orkun Kokcu di tepi kotak penalti yang ternyata melengkung ke sudut atas gawang. Pelatih Besiktas Vincenzo Italiano menyatakan puas dengan performa tim.
1: Pinge dall'inizio fino alla fine.
2: Tapi saya sangat puas dengan apa yang saya lakukan dengan tim ini, dengan kualitas dan perhatian ini. Tapi kami masih ada waktu untuk melakukan apapun untuk dipersiapkan di laga selanjutnya.
1: Così pochi giorni vedere una squadra così non era scontato.
0: Leg kedua akan digelar di kandang Maitland yang akan berlangsung pada 31 Juli mendatang. Besiktas membawa keunggulan 1-0 ke Denmark.

0: got a chance here.
1: That's ball for Ziyech. Just had a bit too much on it, but it came perfectly for Havertz, and his shot was batted away by Sanchez.
0: Great chance. He's got to score. Got to put that in the bottom corner for me.
1: Zuma having a go from range, why not? Memories of Ajax.
0: Didn't he get hold of this, Kurt Zuma? Unfortunately, he's directly at the goalkeeper.
1: Zuma.
2: Di laga lainnya, laga perdana Marco Silva dan Benfica diwarnai kekecewaan. Setelah mereka kalah dari Saint Gallen dalam laga putaran pertama perempat final kualifikasi Liga Eropa musim 2026-2027 di Cubin Park, Swiss dini hari tadi. Selengkapnya, kita simak laporan dari Nordiansyah.
1: This is Lallana.
3: Alio Baldé agora ele dispara para um gol incrível. Que golaço de Alio Baldé!
4: Pertandingan perdana Benfica bersama pelatih terbaru mereka, Marco Silva, dibuka dengan kekalahan 1-2 atas klub asal Swiss FC Saint Gallen dalam laga putaran pertama perempat final kualifikasi Liga Eropa musim 2026-2027. Bertanding di kandang sendiri Cubin Park, Swiss, dini hari tadi, Saint Gallen, tim yang tidak diunggulkan, justru mendominasi pertandingan sejak awal. Alio Baldé nyaris mencetak gol pada menit kedua dan pada menit ke-12. Upaya ketiga striker tersebut akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-37. Ia membuka skor dengan penyelesaian yang menakjubkan, melepaskan tendangan ke sudut atas gawang dari sudut yang sangat sempit. Hal itu tampaknya menjadi peringatan yang dibutuhkan Benfica yang berhasil menyamakan kedudukan 1 menit sebelum jeda melalui gol Rafa Silva. Ia tidak menyia-nyiakan peluang setelah menerima umpan terobosan dari Vangelis Pavlidis. Tim asuhan Marco Silva itu lebih menguasai permainan setelah jeda, lebih sering menguasai bola dan terlihat lebih berpeluang mencetak gol sepanjang sebagian besar waktu. Namun, mereka tidak mampu menciptakan banyak peluang yang jelas. Celakanya, dengan sisa 10 menit pertandingan, bek Saint Gallen Tom Gall menyundul bola tendangan bebas di tiang jauh untuk membawa Saint Gallen kembali unggul. Raksasa Portugal Benfica tidak mampu mencetak gol penyeimbang hingga akhir pertandingan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Benfica, Marco Silva, mengatakan bahwa Benfica kekurangan pemain untuk meningkatkan intensitas permainan.
5: Temos alguns erros, principalmente para bater a primeira.

0: Kami melakukan beberapa kesalahan, terutama dalam mengatasi tekanan awal lawan. Kami tahu mereka akan menyerang seperti itu. Kami kekurangan pemain untuk mengarahkan bola melewati garis tekanan pertama. Dari situ, kami mulai menunjukkan permainan terbaik kami. Hal itu terjadi sekali atau dua kali, dan kami berhasil masuk ke sepertiga akhir lapangan. Dan dari beberapa kali percobaan kami, kami berhasil masuk ke sepertiga akhir lapangan. Kami harus lebih berkualitas dan lebih tenang dalam mengambil keputusan. Kami tidak ingin melakukan segalanya dengan terburu-buru. Gelandang St. Gallen Lucas Gottler mengatakan bahwa St. Gallen ingin menunjukkan kekuatannya dalam 15 menit pertama.
1: Und ich glaube, das haben wir gar nicht gemacht. Also wir haben gespielt als
0: kami ingin menunjukkan apa yang menjadi kekuatan kami dalam 15 menit pertama. Apa yang membuat St. Gallen istimewa. Kami sudah berada di sini selama 7 tahun dan menurut saya itulah identitas kami, yaitu menghadirkan intensitas di lapangan, dan mungkin itulah yang membuat mereka terkesan. Dan yang terpenting menurut saya, kami tampil sangat dominan saat St. Gallen berhadapan dengan Benfica. Pelatih terbaru Benfica, Marco Silva, kini harus memimpin timnya meraih kemenangan di putaran kedua untuk menghindari tersingkir dini dari Liga Eropa dan awal yang buruk dalam masa jabatannya. Laga putaran kedua antara Benfica dengan St. Gallen ini akan berlangsung di Estadio da Luz, Portugal pada hari Jumat pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan di sisi lain, nama Elliot Anderson, gelandang baru Manchester City senilai 116 juta euro dari Nottingham Forest, memicu kontroversi dengan menyebut City sebagai Raja Kota Manchester. Pemain 23 tahun ini menolak Manchester United demi bergabung dengan City di bawah pelatih Enzo Maresca. Pernyataan ini menjadi sindiran atas dominasi City di Premier League selama satu dekade. Dan Anderson tidak sabar untuk ikut serta dalam derby Manchester, dan keputusannya memilih City ketimbang United menjadi sorotan utama. Ia bahkan menyatakan City selalu menjadi Raja Manchester selama ia mengenal kota ini.
1: Itu adalah salah satu derby terbesar di dunia. Dan selama yang saya tahu, Manchester City selalu menjadi Raja Manchester. Jadi, ini akan menjadi acara yang hebat. Dan saya tidak sabar untuk terlibat dalam hal seperti itu.
0: Anderson akan menjalani laga derby perdananya pada 13 September di Old Trafford.

0: Kita ke kabar lintasan balap. Nama Kimi Antonelli tetap memimpin klasemen F1 setelah kemenangan keenamnya di GP Belgia. Mercedes mewaspadai Ferrari dengan pesaing utama di GP Hungaria pada minggu nanti, di mana Lewis Hamilton memburu kemenangan ke-9 di sirkuit Hungaroring. Antonelli ingin menyelesaikan akhir pekan dengan baik agar bisa menikmati liburan musim panas. McLaren dan Red Bull juga diprediksi ikut bersaing. Antonelli datang ke Budapest dengan percaya diri. Namun, Mercedes tidak ingin lengah.
1: Good first half, very happy. Of course.
2: Masih ada akhir pekan tersisa, di mana kami ingin menyelesaikannya dengan baik agar bisa menikmati liburan musim panas dengan bahagia. Tapi sekarang jelas bagus, lebih dari yang kami harapkan. Kita harus terus menjalankan ini, terus meningkatkan standar. Jadi saya menantikan akhir pekan ini dan paruh kedua musim.
1: Yeah, looking forward to this weekend, summer break, and then second half.
0: Di sisi lain, George Russell gagal finish di Belgia setelah insiden dengan Hamilton. Sementara Ferrari menjadi ancaman terbesar di Hungaroring.

0: Pendengar dan juga pemirsa, kali ini kita akan memberikan informasi terkait olahraga tanah air dari ArenaNet. 4 dari 7 wakil Indonesia lolos ke perempat final China Open 2026. Fajar Alfian, Muhammad Soibul Fikri menang 2 game langsung 21-19, 21-11 dan Takumo Nomura, Yuichi Shimogami dari Jepang serta Rachel Alicia Rose dan Feby Setianingrum menang rubber game atas Lauren Lam dan Allison Lee dari Amerika Serikat dalam 67 menit. Jonathan Christie menyingkirkan Loh Kin Yeo Singapura lewat rubber game dalam 52 menit. Sementara Putri Kusuma Wardani mengalahkan Busanan Ong Bam Rungpan dari Thailand dengan 2 game langsung. 3 wakil Indonesia lainnya harus gugur di babak 16 besar. Pertandingan berlangsung di Olympic Sports Center Gymnasium Sangzhou dan kemenangan-kemenangan ini tentunya memastikan Indonesia masih memiliki peluang di 4 sektor. Tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, dan ganda putri. Perjuangan berlanjut ke babak perempat final.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kali ini menuju sepak bola tanah air, Kadispora Kabupaten Bogor, Asnan memastikan Stadion Pakansari siap menyambut para supporter dan menjamin kenyamanan seluruh elemen pertandingan. Pemasangan nomor kursi dilakukan di tribun untuk mencegah penumpukan penonton. Perbaikan atap selesai lebih cepat dalam melindungi dari cuaca ekstrim dan fasilitas pemain seperti locker room juga telah diverifikasi memenuhi regulasi. Stadion akan digunakan untuk dua pertandingan grup A, Indonesia melawan Kamboja yang berlangsung 27 Juli dan Indonesia Vietnam di tanggal 3 Agustus mendatang.
1: Rekomendasi dari PSSI yang harus kita perbaiki dan semacamnya, dan sesuai dengan tindak Pak Bupati kepada kami untuk terus Pakansari dilakukan perbaikan-perbaikan untuk jelang Piala AFF ini. Nah, terutama kaitan dengan atap, Pak Bupati kemarin menyampaikan ke saya, ke kita, ke Suara untuk diselesaikan di tanggal 21, dan Almira atap di tanggal 21 Juli kemarin sudah selesai, tinggal perapian-perapiannya saja. Kemudian juga kaitan dengan tribun, kita sudah sudah kita berikan nomor kursi, ya. Saran dari PSSI juga kursinya harus dikasih nomor supaya untuk memudahkan para penonton untuk.
0: Diaspora bersama PSSI menyiapkan rekayasa lalu lintas di sekitar stadion dalam mengantisipasi kemacetan jelang kick off. Semua fasilitas utama serta penunjang telah siap dan fokus pada kenyamanan dan standar internasional. Keamanan atap dan fasilitas pemain menjadi prioritas untuk memastikan kelancaran turnamen. Stadion Pakansari bahkan siap diuji kelayakannya dalam pertandingan-pertandingan ini.

0: Sementara itu, Persija Jakarta resmi mendatangkan kiper timnas Nadeo Argawinata dari Borneo FC dengan kontrak 5 tahun hingga 2031. Sebagai strategi utama mewujudkan target juara Super League 2026-2027. Persija menukar Aditya Warman dengan Ibrah Ohorola ke Borneo FC untuk menebus sisa kontrak Nadeo, dan kehadiran Nadeo membuat pos kiper sangat kompetitif dengan Andri Tani Ardiasa yang baru saja perpanjang kontrak dan juga Sirus Margono dikabarkan akan dipinjamkan. STY memiliki fondasi pertahanan kokoh dan menerapkan gaya bermain lebih solid serta pragmatis sepanjang musim.
1: Jadi kehadiran pemain sekelas Nadeo yang merupakan tim nasional tentu menjadi tambahan yang sangat penting. Ditambah lagi dengan bergabungnya Akil, saya rasa pertahanan kami kini menjadi jauh lebih kuat. Saya yakin Nadeo juga akan memberikan kontribusi besar agar tim bisa meraih hasil yang lebih baik.
0: Bergabungnya Nadeo menyusul nama-nama besar yang cukup akrab Sintayong di timnas seperti Pranata Arhan, Rizky Rido, dan Witan Sulaiman.

0: Dari sepak bola kita ke arena voli. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Reidel Toran, fokus mencari komposisi terbaik dan membenahi kondisi fisik pemain melalui CV Cup 2026 dan persiapan Asian Games 2026. Kondisi fisik pemain dinilai belum ideal karena jadwal padat dan kelelahan. Sementara serangan masih kurang bertenaga dan pemain belum tampil lepas. Turnamen ini dimanfaatkan jadi ajang uji coba serta penyempurnaan.
1: Nah, ini yang sesuai kita planifikasi. Masih agak capek dari jalan jauh dari Filipina. Kondisi yang agak masih belum maksimal. Kita masih cari komposisi untuk Asian Games. Waktu pas ini gua Asian Games, kondisi masih belum.
0: Timnas Indonesia saat ini berlaga di CV Cup dengan menghadapi Filipina Jakarta Velodrome malam nanti. Dengan harapan mampu menjadi juara kandang sendiri, Toran juga berharap melalui turnamen ini tim dapat menemukan komposisi terbaik serta meningkatkan performa untuk menghadapi Asian Games. Evaluasi menyeluruh dilakukan dalam memastikan tim siap bersaing di level yang tertinggi.

0: Informasi lainnya, Chief Domi Xiong dari Indonesia untuk Asian Games 2026, Todo Tua Pasaribu menargetkan Wushu meraih 1 hingga 2 medali emas. Mengingat konsistensi cabang dari level tersebut di Asia. Dan target ini disampaikan setelah meninjau langsung sesi latihan atlet Wushu di GBK Arena. Sementara itu, basket 3-on-3 ditargetkan lolos fase grup untuk membuka peluang persaing di perebutan medali.
1: SEA Games kemarin kan sudah ada medali yang dari dan apa namanya ya, pasti di Asian Games ini juga mereka juga punya kesiapan untuk bisa dapat medali. Juga begitu juga Wushu, ada beberapa nomor yang memang rutin mendapatkan medali. Juga seperti Wushu adalah salah satu cabur yang memang kita prediksi juga pasti akan dapatkan medali, bahkan mungkin ada satu emas, satu atau dua emas nanti dari Wushu. Tapi tetap kalau kami dari CDM adalah bagaimana segala persiapan ini, mental dan fisik atlet ini juga nanti kita bisa pastikan nanti sampai ke sana itu tidak terganggu kondisionalnya mereka, pergerakannya mereka, sehingga mereka benar-benar bisa fokus persiapan 1-2 hari lagi dan mungkin pada saat pertandingan.
0: Asian Games 2026 menjadi ajang pembuktian bagi kedua cabang olahraga ini dan persiapan terus dimatangkan untuk bisa mencapai target-target yang telah ditetapkan.

0: Informasi terakhir kali ini adalah kejuaraan bergengsi di Perdana Bumi Datataka yang menggelar Passer International Table Tennis Championship 2026. Diikuti sebanyak 161 petenis meja berkualitas dari RRI Samarinda. Informasinya disampaikan oleh Randy Valepi Kusuma.
1: Dalam rangka menggaungkan sport tourism, pelaksanaan kejuaraan tingkat internasional yakni Passer International Table Tennis Championship atau ITTC 2026 resmi berkulir setelah dibuka oleh Bupati Passer Fahmi Padli pada Senin 20 Juli 2026 kemarin di Gor Sadurengas Tanah Grogot. Event ini mempertandingkan sebanyak 9 kategori dari usia 13 tahun hingga tingkat veteran. Kemudian diikuti sebanyak 161 atlet dari 32 persatuan tenis meja yang berasal dari Lampung, Jakarta, Bandung, Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan, Balikpapan, Samarinda, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Bontang, dan Kabupaten Paser sebagai tuan rumah. Selain itu juga turut dimeriahkan peserta dari luar negeri berasal dari Kamboja, Filipina, India, Malaysia, Jepang, dan Korea Selatan. Ketua Umum PB PTMSI, Peter Layar Dilai, yang hadir langsung di arena Gor Sadurengas menyampaikan apresiasinya terhadap Passer yang telah menyelenggarakan event bergengsi skala internasional tersebut dengan total hadiah yang sebesar hingga 600 juta rupiah. Ia mengaku event ini masuk menjadi salah satu kalender event PB PTMSI sehingga besar harapannya para atlet yang bertanding untuk benar-benar menunjukkan potensinya agar bisa menjadi atlet yang lebih profesional ke depannya.
2: Anak-anak atlet, pesan saya dapat bermain dengan baik dan serius, sehingga dapat, terutama dari Kabupaten Paser ini sangat banyak saya lihat atletnya, dapat mengukur bagaimana potensi anak-anak kita terhadap skill daripada atlet-atlet dari luar maupun yang dari provinsi lain yang mengikuti kegiatan hari ini. Dan juga kepada adik-adik sekolah dan para guru olahraga dapat menjadikan kejuaraan ini sebagai motivasi untuk mencintai olahraga tenis meja, terutama untuk di Kabupaten Paser ini, sehingga komunitas tenis meja maupun prestasi tenis meja ini bukan hanya dapat meningkat untuk di Kalimantan Timur, tapi bahkan bisa menjadi salah satu atlet yang mengharumkan merah putih di kancah internasional.
1: Sementara itu, Bupati Paser Fahmi Fadli menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Ketua Umum PB PTMSI yang menyempatkan hadir pada event tenis meja internasional perdana di Bumi Dayataka tahun 2026 ini. Menurutnya, kesuksesan kegiatan ini menjadi motivasi dan semangat Kabupaten Paser untuk dapat kembali menggulirkan event baik tingkat nasional maupun internasional di tahun berikutnya.
3: Suksesnya acara ini akan menjadi penyemangat bagi kami di Kabupaten Paser agar lebih giat melaksanakan kegiatan skala nasional dan internasional di masa mendatang. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, kami juga memohon masukan, kritik dan saran perbaikan turnamen internasional ini karena ini merupakan event yang pertama kali kami adakan dalam skala internasional. Khusus tenis meja untuk tahun ini kami adakan dan insya Allah kami pemerintah kabupaten akan komitmen Pak Ketum melaksanakan pertandingan tenis meja ini setiap tahun baik itu internasional maupun nasional dan tentunya dengan hadiah yang juga akan kita tingkatkan. Dan ini merupakan peran aktif sekaligus juga sumbangsih Kabupaten Paser untuk pertenis mejaan Indonesia. Semoga dengan pelaksanaan turnamen ini tenis meja akan menghasilkan bibit-bibit yang potensial untuk menjadi atlet-atlet tenis meja skala nasional maupun internasional.
1: Melalui perhelatan Paser ITTC 2026 ini, Fahmi menyampaikan besar harapannya bisa menjadi kalender event dari pusat jika digelar setiap tahunnya dalam mendukung Kabupaten Paser menggaungkan sport tourism. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
0: Informasi tadi menutup dinamika olahraga siang hari ini, namun dipastikan kami akan hadir dengan informasi dinamika olahraga yang lebih update di pukul 15 nanti. Dan Anda bisa mengikuti semua informasi resmi melalui www.rri.go.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Halo masyarakat Papua, mari semarakan Festival Hari Anak Nasional Papua tahun 2026 yang akan berlangsung mulai 23 Juli hingga 5 Agustus 2026. Rangkaian kegiatan diawali pada 23 Juli dengan pencanangan Festival Hari Anak Nasional di halaman kantor Gubernur Papua. Selanjutnya, 24 hingga 30 Juli akan dilaksanakan Lomba Sekolah Asri Tingkat SD. Dilanjutkan dialog interaktif melalui RRI dan TVRI pada 30 dan 31 Juli. Puncak perayaan akan digelar pada 5 Agustus di Gedung Negara dengan berbagai kegiatan edukatif kreatif dan menghibur bagi anak-anak. Segera daftarkan sekolah Anda dan putra-putri terbaik Anda untuk mengikuti berbagai lomba dan kegiatan Festival Hari Anak Nasional Papua 2026 melalui tautan atau link yang tersedia. Ayo bersama kita sayangi anak, lindungi dan bangun masa depan menuju Papua Emas 2045. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Panitia Hari Anak Nasional Papua tahun 2026, bekerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pendengar Anda masih bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kenal informasi inspirasi. Selepas kita menyimak penyampaian warta berita dari Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional. Baik pendengar, sudah pukul 13.59 menit waktu Indonesia Timur. Beberapa tembang-tembang akan dihadirkan dan juga beberapa informasi akan dihadirkan menemani suasana hari Jumat di 24 Juli 2026.

Baik, mendengar di mana saat ini Anda berada, saya mohon perhatiannya untuk satu informasi pengumuman. Pengumuman ini berasal dari pemerintah Kota Jayapura, Panitia HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kota Jayapura tahun 2026. Pemberitahuan pelaksanaan kegiatan pencanangan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kota Jayapura tahun 2026. Kepada Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Jayapura, Staf Khusus Wali Kota Jayapura, Staf Ahli Setda Kota Jayapura, Pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Kota Jayapura, Pimpinan BUMN BUMD Sekota Jayapura, para Kepala Distrik Sekota Jayapura, para Kepala Kelurahan dan Kampung, Kepala Kampung di Kota Jayapura, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Kota Jayapura, pelaku usaha Sekota Jayapura, komunitas Sekota Jayapura, organisasi masyarakat Sekota Jayapura,

0: termurah, pelayanan kesehatan, pelayanan kependudukan, senam bersama, dan donor darah pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2006 di Jalan Soasiu, depan kantor Gubernur Provinsi Papua, Dok 2 Jayapura. 2. Kegiatan Car Free Day yang biasanya dilaksanakan di lokasi Car Free Day area Jembatan Holtekam akan dipindahkan sementara pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2026 di Jalan Soasiu depan kantor Gubernur Provinsi Papua, Dok 2 Jayapura pada pukul 6 waktu Indonesia Timur sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Timur. Kepada para petani, nelayan dan seluruh elemen masyarakat untuk datang dan berpartisipasi dalam kegiatan dimaksud. Demikian pemberitahuan ini disampaikan atas perhatian yang disampaikan. Terima kasih. Tertanda panitia HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kota Jayapura tahun 2026. Tertanda Ketua Asep Akbar Mukhalid STMT, Pembina tingkat 1, dan Sekretaris Richard J. Nahumuri SIPMSI.
1: Dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, saudara pendengar di mana saat ini Anda berada, saya mohon perhatiannya untuk satu informasi berita duka. Berita duka ini berasal dari keluarga besar Ubey, Ibu Imelda Ubey di Jalan Manokwari belakang SMN 2 Wipura. Berita duka ini ditujukan kepada keluarga besar TD Maniagasi Ubey di Waropen, keluarga besar Ubey Niki di Waropen dan sekitarnya. Keluarga besar Ubey Niki di Serui dan sekitarnya. Keluarga besar Sasarari Ubey Niki di Sorong dan sekitarnya. Keluarga besar Duwiri Binsano Sasarari Ubey dan Niki di Nabire. Keluarga besar GN Ubey Manufandu di Biak Supiori. Keluarga besar Pendeta Hans Ubey Sirami di Manokwari. Keluarga besar Nelson Sasarari di Merauke. Keluarga besar muda, maksud kami keluarga besar Mudi Alvin dan Rorisi Niki di Koya, Arso dan sekitarnya. Keluarga besar Ubey dan Niki di Sarmi dan sekitarnya. Keluarga besar Anton Imbenai di Waena dan sekitarnya. Keluarga besar Septinus Ubey di Waropen dan sekitarnya. Keluarga besar Z Waropen, maksud kami keluarga besar Zed di Waropen, keluarga besar Petrus Niki di Waropen, keluarga besar Karel Mani.

Ya guys, di Waropen keluarga besar Dani Niki Yupen Niki dan keluarga Bindo Sano di Waropen. Keluarga besar Sufado Membui dan Mubuai di Jayapura, Bipura, Sentani dan sekitarnya. Isi berita duka telah meninggal dunia kakak, bapak, adik, om terkasih yang bernama Peter Ubey. Bernama Peter Ubey meninggal di rumah pada pukul 21 waktu Indonesia Timur, meninggal karena sakit. Jenazah sementara ini disemayamkan di rumah duka dan ibadah pelepasan atau penguburan dilaksanakan pada hari ini. Pada hari ini, hari Jumat tanggal 24 Juli 2026 pukul 14 waktu Indonesia Timur di pekuburan umum Puper Owenang.

Baik, pendengar, demikian tadi informasi berita duka kepada pendengar yang mengenal dan mengetahui keluarga-keluarga yang kami sebutkan tadi. Kami mohon bantuannya dan kami segenap yang bertugas mengucapkan terima kasih.

Sepak bola bukan cuma soal skor akhir di papan digital. Ini soal air mata kekalahan, keajaiban di menit terakhir, dan semangat yang menyatukan perbedaan. Dari era Pele, Maradona, hingga Messi, sejarah baru siap dituliskan kembali. Mari jadi saksi lahirnya legenda baru di Piala Dunia tahun ini. Tetap bersama RRI Jayapura, karena gairah bola tidak pernah

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

Baik, berhari mana saat ini sudah berhari demikian beberapa tembang-tembang yang sudah dihadirkan menemani suasana siang Anda. Baik pendengar, di pukul 14.53 menit waktu Indonesia Timur, selanjutnya kita jelang penyampaian warta berita lintas tanah Papua.

0: Pukul 15 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara, Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Lintas Tanah Papua, edisi Jumat 24 Juli 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita, diantaranya Wagub Papua ajak perkuat perlindungan anak menuju Indonesia Emas 2045. DPR Papua desak optimalisasi pelayanan dasar anak. Selain itu, Warta Berita sore ini kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya dan diakhiri dengan berita olahraga. Inilah Lintas Tanah Papua selengkapnya. Saya Weli Runtuboy. Pendengar pemirsa, kita awali berita yang pertama. Wakil Gubernur Papua ajak semua pihak perkuat perlindungan terhadap anak untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Berikut laporan Rizky Kurniawan.
1: Wakil Gubernur Papua Aryoko Rumaropen mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat perlindungan terhadap anak. Upaya itu menjadi fondasi mewujudkan Indonesia Emas 2045. Aryoko menyampaikan ajakan tersebut saat memimpin apel Hari Anak Nasional ke-42 tingkat Provinsi Papua di halaman kantor Gubernur Papua kemarin. Wakil Gubernur menegaskan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama. Tanggung jawab itu tidak hanya dibebankan kepada pemerintah. Menurutnya, keluarga menjadi pelindung pertama dan utama bagi anak. Peran itu harus diperkuat oleh sekolah, masyarakat, media, dunia usaha, serta pemerintah. Aryoko juga mengingatkan pentingnya melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan. Perlindungan itu mencakup ancaman di lingkungan sekitar maupun ruang digital.
2: Lindungi adalah kewajiban seluruh pihak untuk memastikan anak terbebas dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran, diskriminasi, perkawinan anak, perundungan baik di dunia nyata maupun di ruang digital. Perlindungan anak tidak dapat diwujudkan

0: optimalisasi pelayanan dasar anak terpenuhi yang dilakukan pemerintah daerah dalam momentum Hari Anak Nasional. Berikut laporan Naldi Kesolia.
1: DPR Papua menegaskan komitmennya untuk terus memberikan perhatian penuh dan dukungan terhadap tumbuh kembang anak-anak di tanah Papua. Momentum Hari Anak Nasional ke-42 pada Kamis kemarin, pemerintah daerah harus memastikan pelayanan dasar bagi anak-anak agar dapat berjalan optimal. Langkah ini penting mengingat anak-anak merupakan tumpuan dan masa depan keluarga, tanah Papua, hingga bangsa Indonesia. Hal itu disampaikan Ketua Komisi 5 DPR Papua, Dina Laura Rumbia, kepada awak media.
2: Utama adalah terkait dengan masalah pendidikan, kesehatan, ya, anak-anak kita banyak sekali yang ingin juga mendapatkan pendidikan yang baik, layak, misalnya mereka harus tamat SD, SMP, SMA, lalu kuliah, dan utama adalah mereka harus kembali dan mendapatkan pekerjaan. Tetapi hal yang mungkin paling mendasar adalah terkait dengan pendidikan. Banyak anak-anak yang orang tua tidak mampu, sehingga mereka kadang ingin untuk bisa mendapatkan pendidikan yang gratis, ya, ataupun bisa kuliah sampai selesai, ini juga menjadi kendala. Jadi saya sebagai Ketua Komisi 5, ya, kita terus minta dukungan pemerintah untuk memberikan perhatian terhadap anak-anak kita di tanah Papua.
1: Selain pemenuhan hak dasar, DPR Papua juga menyoroti ancaman nyata maraknya peredaran narkotika yang mengintai generasi muda di Papua. Oleh sebab itu, untuk membendung ancaman tersebut, peran dan ketahanan keluarga dinilai sebagai benteng pertahanan utama, di mana pendidikan usia dini yang mengedepankan nilai-nilai kebaikan dan kasih sayang dalam lingkungan keluarga menjadi pondasi penting agar anak terhindar dari perilaku negatif.
2: Karena anak-anak kita mereka mulai dididik sejak dari usia dini, ya, bagaimana mengenal hal-hal yang baik itu bertumbuh dari keluarga. Dan keluarga adalah tempat di mana mengayomi, melindungi anak-anak ini supaya mereka bertumbuh dengan baik, dan yang utama mereka bisa mendapatkan pendidikan dan juga pelayanan kesehatan, dan juga mereka mendapatkan hak-hak anak sehingga anak-anak ini bisa bertumbuh. Dan nantinya kita berharap mereka menjadi anak-anak yang punya masa depan yang baik, sehingga kembali membangun tanah Papua khusus, dan juga mereka menjadi anak-anak bangsa yang nantinya akan membangun negara Indonesia ke depan dengan baik, karena punya pengetahuan yang cukup atau intelektual dan kapasitas untuk terus juga bersaing.
1: DPR juga menghimbau seluruh pemangku kepentingan untuk berkolaborasi bersama secara sinergi demi menjamin seluruh hak hidup anak-anak Papua terpenuhi dengan baik. Nalik Saulia melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, sementara itu Wakil Gubernur Papua Aryo Kurmaropen juga mencanangkan gerakan berlian atau bersama lindungi anak sebagai upaya memperkuat perlindungan dan pemenuhan hak anak di Provinsi Papua. Pencanangan dilakukan pada peringatan Hari Anak Nasional kedua, 42 tingkat Provinsi Papua di kantor Gubernur Papua. Aryoko mengatakan setiap anak berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman, terlindungi, didengar suaranya dan memperoleh hak untuk berkembang secara optimal. Menurutnya, anak Papua merupakan subjek pembangunan yang menentukan masa depan daerah. Melalui gerakan berlian, pemerintah Provinsi Papua mengajak pemerintah daerah, dunia usaha, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat berkolaborasi membangun lingkungan yang ramah anak hingga pelosok kampung. Aryoko menegaskan perlindungan anak harus menjadi komitmen bersama yang diwujudkan dalam setiap kebijakan dan pelayanan publik. Pendengar dan pemirsa, warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura dan bisa Anda saksikan di kanal YouTube RRI Jayapura Official. Sebanyak 15 orang anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak LPKA kelas 2 Jayapura di Kabupaten Kero menerima pengurangan masa pidana PMP dalam rangka peringatan Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026. Dari jumlah tersebut, satu orang anak binaan langsung bebas setelah memperoleh pengurangan masa pidana Hari Anak Nasional kategori 2. Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan pada Kanwil Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Papua, Bambang Hendra Setiawan, mengatakan

0: pemberian pengurangan masa pidana bagi merupakan bentuk apresiasi negara kepada anak binaan yang telah menunjukkan perubahan perilaku, mentaati tata tertib, serta aktif mengikuti program pembinaan sebagai bagian dari upaya memberikan kesempatan kedua bagi mereka. Sementara itu, Kepala LPKA Kelas 2 Jayapura, Sarlota Hai, menjelaskan pengurangan masa pidana merupakan hak bagi anak binaan yang telah memenuhi persyaratan administratif dan substantif. Pemberian hak tersebut diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh anak binaan untuk terus menunjukkan perubahan positif selama menjalani proses pembinaan. Peringatan Hari Anak Nasional di LPKA Kelas 2 Jayapura juga diisi dengan prosesi pembasuhan kaki orang tua oleh para anak binaan sebagai simbol penghormatan, permohonan maaf, dan komitmen untuk memperbaiki diri. Dan melalui pembinaan yang berkelanjutan, pemenuhan hak, serta dukungan keluarga dan masyarakat, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan berharap setiap anak binaan dapat kembali sebagai pribadi yang lebih dewasa, produktif, dan siap berkontribusi positif bagi lingkungan sekitarnya. Pawai budaya diikuti ratusan siswa Taman Kanak-kanak menghiasi peringatan kegiatan Hari Anak Nasional ke-42 di Kabupaten Mimika. Berikut laporan Indriani Paruri dari Mimika.
1: Sebanyak 78 taman kanak-kanak di Kabupaten Mimika mengikuti pawai budaya dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional ke-42 Kamis kemarin 23 Juli 2026. Ratusan anak mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia sebagai bentuk pengenalan keberagaman budaya sejak usia dini. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika, Anton Welerubun, mengatakan kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mendukung program wajib belajar sejak pendidikan anak usia dini. Menurutnya, kurang lebih 78 PAUD ikut ambil bagian dalam pawai budaya tahun ini. Anton menegaskan, Dinas Pendidikan harus mendorong agar anak-anak PAUD dapat mengembangkan kreativitas dan karakter sebagai bekal untuk jenjang pendidikan berikutnya. Selain itu, pihaknya juga masih melakukan pendataan anak putus sekolah yang nantinya akan ditangani melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM setelah data selesai diverifikasi.
2: Dari 113 PAUD, tadi yang ikut ada 75 kalau tidak salah yang ikut memeriahkan Hari Anak yang ke-42. Ya, kita tahu semua bahwa pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten sudah menjanangkan wajib belajar 13 tahun. Nah, kami berharap dengan wajib belajar 13 tahun ini, ya, yang mana kita berusaha supaya anak-anak PAUD bisa mengembangkan mereka punya kognisi, kreativitas.
1: Sementara itu, Ketua Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia atau IGTKI Kabupaten Mimika, Antonita Manuhutu, mengatakan pawai budaya menjadi sarana memperkenalkan keberagaman budaya Indonesia kepada anak-anak sekaligus menumbuhkan sikap saling menghargai sejak usia dini. Ia juga mengapresiasi antusiasme sekolah dan orang tua yang turut mensukseskan kegiatan tersebut. Peringati Hari Anak Nasional tahun ini mengusung tema Sayangi Anak, Lindungi Masa Depannya sebagai ajakan untuk bersama-sama memberikan perlindungan dan pendidikan terbaik bagi anak-anak sebagai generasi penerus bangsa. Indriani Paruri melaporkan untuk RRI Jayapura.
0: BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah 12 bersama pemerintah Provinsi Papua memperkuat sinergi untuk menjaga keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional JKN di Tanah Papua melalui penguatan kepersertaan aktif, pembiayaan, dan kualitas pelayanan kesehatan. Deputi Direksi Wilayah 12 BPJS Kesehatan, Benyamin Saud mengatakan cakupan kepesertaan JKN di Papua telah mencapai 100% atau 1.122.97 jiwa per 30 Juni 2026. Tantangan selanjutnya adalah memastikan seluruh peserta tetap aktif agar dapat mengakses layanan kesehatan saat dibutuhkan. Hingga Juni 2026, biaya pelayanan kesehatan di Papua mencapai 265,58 miliar, sementara penerimaan iuran sebesar 162,63 miliar dengan rasio klaim 163,30%. Kondisi tersebut mendorong perlunya kolaborasi pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga keberlanjutan pembiayaan program JKN. Ditegaskan BPJS Kesehatan juga mendorong reaktivasi peserta PBI JKN yang tidak aktif, perluasan kepesertaan bagi masyarakat yang belum terdaftar, optimalisasi program PCR, penguatan skema sharing iuran, serta peningkatan pelayanan melalui penambahan fasilitas kesehatan, percepatan proses klaim, dan digitalisasi pelayanan. Sementara itu, Wakil Gubernur Papua Aryo Kurmaruapen menambahkan Pemprov Papua akan memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten kota untuk meningkatkan kepesertaan aktif, memperluas sosialisasi mengenai reaktivasi peserta serta memastikan dukungan anggaran program JKN tahun 2026 direalisasikan sesuai ketentuan. Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita beralih ke informasi olahraga. Persipura Jayapura siapkan 30 pemain untuk mengarungi kompetisi Liga 2 musim 2026-2027. Berikut laporan Aldi Kasaulia.
3: Persipura Jayapura resmi memulai persiapan menghadapi kompetisi musim 2026-2027 dengan menggelar latihan di Stadion Mandala Jayapura. Latihan tersebut dipimpin langsung pelatih kepala Andri Ramawi bersama Direktur Sepak Bola Angel Alfredo Vera yang diikuti mayoritas wajah lama yang memperkuat Persipura pada musim lalu. Direktur Sepak Bola Persipura Angel Alfredo Vera mengatakan latihan tersebut diikuti 23 pemain termasuk beberapa pemain yang masih menjalani proses seleksi. Dikatakan fokus utama tim saat ini adalah mencari pemain regulasi U19 lantaran kompetisi musim ini mewajibkan 2 pemain muda bermain penuh selama 90 menit dalam setiap pertandingan.
4: Ya, pemain lokal untuk sementara kita lagi mau fokus untuk cari pemain regulasi karena musim ini beda dari musim kemarin. Ada 2 pemain yang harus main 90 menit. Aku pikir itu sangat penting untuk tim karena kita walaupun kita mau pasang-pasang pemain yang lain, tidak bisa i mau tidak mau pemain regulasi harus main. Karena itu sangat penting kita fokus di situ untuk nanti tim tidak jadi punya kelemahan di situ. No?
3: Selain itu, Alfredo menilai Persipura memiliki pondasi tim yang cukup kuat lantaran sebagian besar pemain inti musim lalu masih dipertahankan. Menurutnya, skuad Mutiara Hitam hanya membutuhkan beberapa tambahan pemain untuk meningkatkan daya saing.
4: Aku pikir tim ini sudah punya base, no? Sudah punya banyak pemain dan sudah lama main di sama-sama. Musim kemarin hampir naik, ya mungkin tidak beruntung untuk bisa naik ke Liga 1 karena itu aku pikir tim sudah kuat untuk jadi kompetitif di Liga musim ini. Tidak harus banyak ruang. Bueno, mungkin kalau kita bicara waktu itu degradasi tim sudah waktu mulai tim sudah tidak. Yeah. Jelek, bukan jelek tapi tidak dapat banyak poin di awal musim, ya, itu bikin juga tim waktu mulai jadi bagus tidak cukup karena juga bueno, ada banyak hal yang mungkin kita sudah tahu semuanya, no?
3: Sementara terkait komposisi skuad, Persipura menargetkan memiliki sekitar 30 pemain untuk tim inti, di mana beberapa pemain masih menjalani seleksi sebelum diputuskan masuk dalam skuad utama. Naldik Solia melaporkan.
0: Peringatan pemirsa, Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku kembali menggelar Pertamina Futsal Cup 2026. Turnamen antar pelajar ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga diarahkan untuk membangun ekosistem olahraga, sekaligus mencetak bibit-bibit atlet futsal muda di tanah Papua. Berikut laporan Nurlina Umasugi.
5: My Pertamina Futsal Competition 2026 diikuti 16 tim dari tingkat SMA di Papua. Wedi Surya Wintrawan, Regional Manager Retail Sales Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku mengatakan, melalui turnamen ini Pertamina ingin menghadirkan pembinaan olahraga yang berkelanjutan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui kompetisi yang sehat.
6: Adapun yang mengikuti kegiatan ini adalah 16 SMA. Yang kedua, ya kita ingin meningkatkan daya manusia, berdaya manusia, berdaya pelajar di Papua. Dengan adanya kegiatan ini, maka kita akan membangun ya, ekosistem olahraga yang kondusif, yang sportif, demi pengembangan daya manusia dan pelajar di Papua.
5: Selain menjadi ajang mencari juara, Pertamina juga menargetkan lahirnya talenta-talenta muda futsal yang dapat dibina hingga ke tingkat yang lebih tinggi. Kehadiran My Pertamina Futsal Competition 2026 juga memberi peluang bagi pelaku usaha mikro dan pedagang di sekitar arena pertandingan untuk memperoleh manfaat ekonomi.
6: Kita berharap supaya muncul talenta-talenta muda di SMA. Kita juga mendorong UMKM supaya bisa turut serta dalam kegiatan ini. Targetnya dalam kegiatan ini muncul bibit-bibit yang berpotensi, kita bisa mencari, kita bisa mengidentifikasi, melihat siapa pemuda-pemuda yang pelajar yang berpotensi. Kemudian juga akan timbul sebuah sportivitas, sebuah ambience, sebuah kondisi yang kompetitifnya itu sehat, sportif dan fair ya.
5: Kedepan, Pertamina berencana memperluas penyelenggaraan My Pertamina Futsal Competition di 6 provinsi di tanah Papua. Jika mendapat dukungan dan antusiasme masyarakat, para juara dari masing-masing provinsi akan dipertemukan dalam putaran final tingkat regional. Melalui My Pertamina Futsal Competition 2026, Pertamina berharap dapat melahirkan atlet-atlet muda Papua yang mampu berprestasi di tingkat nasional, sekaligus memperkuat budaya olahraga yang sportif di kalangan pelajar. Lina Umasugi melaporkan.
0: Peringatan pemirsa, sekian warta berita lintas tanah Papua sore ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita kami secara lengkap di rri.co.id. Selamat sore, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Anda masih bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi inspirasi. Demikian tadi kita telah menyimak penyampaian warta berita lintas Tanah Papua. Dan pendengar, di studio kami sudah pukul 15.34 menit waktu Indonesia Timur. Ada beberapa informasi yang akan dihadirkan dan juga inspirasi-inspirasi nanti kita jelang pukul 16 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saja untuk semua yang masih terus beraktivitas di suasana sore hari Anda. Iya, menemani suasana sore hari Anda yang tengah menikmati kebersamaan, dan karena mungkin dia di kantor-kantor tengah WFH, baik Anda yang bekerja di kantor-kantor swasta maupun pemerintah yang ada di Kota Jayapura dan sekitarnya.

0: sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya. Harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

Perkenalkan, masih bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi. Di pukul 16 waktu Indonesia Timur, sudah ada beberapa teman-teman yang dihadirkan menemani suasana sore Anda. Saya masih temani ruang dengar Anda dengan rangkaian tebang-tebang, tentunya untuk menemani suasana sore Anda yang tengah menikmati kebersamaannya dan tentunya menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan WFH di rumah Anda ya, dan mungkin juga tengah berolahraga ringan dan juga menikmati secangkir kopi di suasana sore hari ini dengan beberapa informasi-informasi dan juga tebang-tebang terbaik untuk Anda yang tentunya akan menikmati hari-hari weekend bersama keluarga. Anda yang masih setia bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi di 88,8, di 96,5, di 96,6 dan juga di 97,6 MHz. Selamat sore saja untuk semua.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Dari kawasan Tasangkapura 23 Jayapura, pendengar sudah pukul 16.09 menit waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar, Dinas Lingkungan Hidup Kota Jayapura, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Jayapura resmi menutup sejumlah tempat pembuangan sampah, tempat penampungan sampah, serta memberikan sosialisasi pengelolaan sampah bagi masyarakat di wilayah Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan pada Jumat 24 Juli 2026. Langkah ini diambil untuk menciptakan kebersihan lingkungan serta menertibkan jadwal dan titik pembuangan sampah yang kerap memicu penumpukan. Keputusan penutupan titik sampah tersebut disampaikan langsung oleh pihak DLHK Kota Jayapura bersama Satpol PP saat turun lapangan. Dalam aksi tersebut, petugas memasang spanduk larangan pembuang sampah di lokasi yang telah ditutup serta mengerahkan warga TPS resmi yang telah disediakan. Kepala Bidang Penahatan, Peningkatan dan Kapasitas DLHK Kota Jayapura, Ibu Agustina Yedenau, mengatakan bahwa penutupan beberapa titik penampungan sampah di kawasan pemukiman Ardipura adalah sosialisasi oleh DLHK terkait Perda Kota Jayapura nomor 13 tahun 2017 merupakan perubahan dari Perda nomor 15 tahun 2011. Warga yang membuang sampah di luar jam operasional, hal ini mengakibatkan sampah meluber ke badan jalan, menimbulkan bau tak sedap dan serta mengganggu estetika dan kesehatan lingkungan sekitar dan juga membahayakan arus lalu lintas karena berada di pinggir jalan raya. Sosialisasi dilakukan agar warga mengetahui jam-jam yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Jayapura. Pemda Kota Jayapura mengingatkan bahwa warga membuang sampah sesuai dengan perda yang berlaku sesuai pembagian stiker himbauan yaitu pada pukul 18 hingga pukul 4 pagi waktu Indonesia Timur di TPS atau resmi pembuangan di luar jam tersebut atau di lokasi yang ditutup dapat dikenakan sanksi.

Baik, saudara pendengar, di mana saat ini Anda berada, saya mohon perhatiannya untuk satu berita duka yang baru saja masuk di meja siar kami. Berita duka ini berasal dari Bapak Profesor Bert Kambuayang. Berita duka ini ditujukan kepada Gubernur Provinsi Papua dan segenap jajarannya di lingkungan pemerintah Provinsi Papua. Wali Kota Jayapura dan segenap jajarannya di lingkungan pemerintah Kota Jayapura serta warga masyarakat Kota Jayapura. Keluarga Bapak Elisa Kambu, Gubernur Provinsi Papua Barat Daya, Ketua PHMJ dan para jemaat KKI Martin Luther Kamkei Jayapura, Ketua LMA, Ketua Das Paranduafi, Kepala Suku, segenap masyarakat Setanah Tabi Mamtang, Ketua Sinode KKI di atas tanah Papua, Ketua-ketua Paguyuban Nusantara di Kota Jayapura, keluarga Bapak Rudi Maswi di Jayapura, keluarga besar Persipura dan para pendukung Persipura di atas tanah Papua, Kepala Suku Maibrat di Provinsi Papua dan segenap warga suku Maibrat di Kota Jayapura, keluarga besar Provinsi Papua Barat Daya, Sorong Raya dan Mansova di Jayapura, keluarga besar suku Maibrat di seluruh tanah Papua, keluarga besar Kambu dan Kambuaya di seluruh tanah Papua, dan seluruh warga Kota Jayapura. Isi berita duka telah meninggal dunia orang tua Bapak Opa terkasih Dr. Andes Manase Robert Kambu MSc. Dr. Andes Manase Robert Kambu MSc, Bapak Emer Kambu, mantan Wali Kota Jayapura, meninggal pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2026 di Rumah Sakit Dok 2 Jayapura, meninggal karena sakit. Jenazah sementara disemayamkan di rumah duka dengan alamat Jalan Nuri Kamkei AB Pura. Rencana pemakaman atas pemerintahan keluarga, maka almarhum akan diberangkatkan ke Sorong dan dimakamkan di Kampung Kabuskato, Kabupaten Maibrat, Sorong, Papua Barat Daya. Rencana pemakaman, rencana keberangkatan almarhum akan diberangkatkan ke Sorong dan Maibrat pada tanggal 26 Juli 2026 hari Minggu pagi. Ibadah penguatan pada Jumat sore pukul 19 sampai dengan selesai, hari Sabtu pukul 19 sampai dengan selesai. Doa syukur dan doa pelepasan dari rumah pada hari Minggu pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur dan akan diberangkatkan ke Sorong, Papua Barat Daya. Demikian pendengar satu informasi berita duka dari Bapak Profesor Bert Kambuaya atas terpanggilnya mantan Wali Kota Jayapura, Bapak Emer Kambu. Kepada pendengar yang mengetahui keluarga-keluarga yang kami sebutkan tadi, ya, untuk seluruh masyarakat Kota Jayapura dan sekitarnya, keluarga yang berduka dan segenap guru yang bertugas mengucapkan terima kasih.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Pemirsa, Anda masih bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi inspirasi di pukul 16.23 menit waktu Indonesia Timur. Iya, tentunya pemerintah memperlakukan kebijakan work from home WFH bagi aparatur sipil negara ASN setiap hari Jumat guna efisiensi energi dan transformasi digital. Kebijakan ini berlaku bagi instansi pusat maupun daerah, kabupaten kota, namun tidak termasuk unit pelayanan publik ya. Bukan hari libur, pegawai tetap wajib bekerja secara penuh hari di rumah atau domisili masing-masing. Kecuali pelayanan sektor, pelayanan publik langsung seperti rumah sakit, puskesmas, pemadam, kebakaran, dan keamanan tetap masuk kantor seperti biasa. Tujuannya penghematan ya, kebijakan ini bertujuan untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak BBM nasional serta merespon dinamika global.

Padahal Anda masih bersama Pro Satu RRI Jayapura, kanal informasi inspirasi ya. Sudah pukul 16.28 menit waktu Indonesia Timur. Ya, selamat sore saja buat semua rekan-rekanku yang ada di Hotel Swiss Bell Express ya. Tetap semangat dalam mengikuti ujian kompetensi wartawan ya. Ya, kami bergantian karena 2 hari ya. Kami ada di sana untuk mengikuti kompetensi tersebut. Iya, tetap semangat buat teman-teman ya. Ada Mbak Rama, ada Mbak Ida, Bung Agus dan juga Mbak Sarel yang tetap semangat dalam mengikuti ujian pada hingga besok hari. Dan tentunya sudah pukul 16.29 menit waktu Indonesia Timur. Saya masih menghadirkan informasi-informasi dan tentunya update dari portal kami, portal resmi kami, rri.co.id.

Ya, saudara pendengar, seperti yang sudah saya katakan untuk Anda, ya, saya punya beberapa informasi. Kita akan update ya informasi di suasana sore hari ini. Iya. Pendengar, seperti yang dirilis oleh portal resmi kami rri.co.id bahwa Perda Pendidikan Kota Jayapura direvisi. Afirmasi otsus jadi prioritas utama. Badan Pembentukan Peraturan Daerah Bapemperda DPRK Kota Jayapura saat ini tengah memfinalisasi revisi peraturan daerah Perda tentang penyelenggaraan pendidikan di Kota Jayapura. Langkah ini diambil untuk memastikan regulasi pendidikan di tingkat daerah selaras dengan amanat otonomi khusus otsus sekaligus memberikan proteksi dan penguatan nyata bagi orang asli Papua OAP. Draft revisi Perda yang diinisiasi Komisi B DPR Kota Jayapura tersebut ini telah memasuki tahap harmonisasi di Bapemperda dengan progres pengoreksian mencapai 80%. Ketua Bapemperda DPRK Kota Jayapura Ismail Bepa Ladopurap mengatakan fokus utama dari harmonisasi Perda Pendidikan ini adalah penyelarasan terhadap pelaksanaan otonomi khusus Papua. Yang menyatakan bahwa regulasi pendidikan yang diintegrasi dengan Perda Induk penyelenggaraan otsus. Dan selain penyelarasan atau aturan, poin krusial yang menjadi sorotan yakni penguatan kebijakan afirmasi bagi orang asli Papua OAP khususnya masyarakat adat Portumbai serta warga Papua pada umumnya. Menurutnya langkah revisi ini juga didasari atas evaluasi terhadap efektivitas penggunaan dana otsus di sektor pendidikan selama ini, yang mana penggunaan anggaran pendidikan terkesan kurang tepat sasaran dan minim hasil. Beasiswa seperti program beasiswa sekolah penerbangan atau pilot yang dilaporkan berhasil meluluskan satu orang itu menjadi alasan utama perlunya pembenahan. Mau revisi Perda itu betul-betul menjamin kualitas dari penyelenggaraan pendidikan di ketorong punya Kota Jayapura. Meskipun mendorong penguatan afirmasi yang luas, Ismail menegaskan juga kepada penerimaan manfaat tetap harus memenuhi kualifikasi dan kriteria seleksi yang jelas. Hal ini dilakukan agar anggaran daerah tidak terbuang sia-sia guna mencetak SDM Papua yang berkualitas serta berdaya saing. Bicara tentang afirmasi itu harus ada langkah berani yang nyata melalui Perda ini mengunci penggunaan anggaran otsus agar seluruh orang asli Papua khususnya anak-anak Portumbai dibebaskan dari biaya pendidikan.

Karena kita update informasi selanjutnya, perkuat unit usaha kampus Uncen luncurkan air minum kemasan Uncen Fresh. Universitas Cendrawasih Uncen resmi meluncurkan produk air minum dan kemasan Uncen Fresh sebagai langkah memperkuat unit usaha kampus sekaligus meningkatkan pendapatan Badan Layanan Umum BLU Kampus. Peluncuran produk tersebut bertepatan dengan peringatan 1 tahun operasinya Uncen Fitness Center yang telah menjadi salah satu sumber pendapatan non-akademik universitas pada hari ini Jumat 24 Juli 2026. Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Cendrawasih Dr. Septinusa mengatakan kehadiran Uncen Fresh merupakan bagian dari strategi kampus untuk mengembangkan berbagai unit bisnis setelah berstatus sebagai BLU. Uncen sekarang harus mampu meningkatkan income generating karena sebagai BLU tidak hanya mengandalkan anggaran pemerintah tetapi juga dituntut mampu mengembangkan usaha yang menghasilkan pendapatan. Menurutnya, produk air minum kemasan tersebut merupakan hasil kerjasama Universitas Cendrawasih dengan PT Air Minum Jayapura. Proses peluncuran memerlukan waktu hampir 1 tahun karena harus memenuhi seluruh persyaratan administrasi dan perizinan dari pemerintah pusat. Septinusa A menjelaskan seluruh kegiatan resmi di lingkungan Universitas Cendrawasih nantinya akan menggunakan produk air minum kemasan Uncen Fresh sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan unit usaha kampus. Selain itu, Uncen juga berencana memperluas bisnis dengan membuka cabang baru fitness center di kampus lama serta menghadirkan unit usaha lainnya. Di kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Minum Air Minum Jayapura, Enti Sutisna, menyampaikan kebanggaannya dapat bekerjasama dengan alma maternya dalam menghadirkan produk air minum lokal tersebut. Ia menjelaskan air minum dalam kemasan Uncen Fresh diproduksi melalui skema Maklon di mana Cendrawasih, Universitas Cendrawasih menjadi pemilik merek sedangkan proses produksinya dilakukan oleh PT Air Minum Jayapura. Seluruh proses perizinan sudah lengkap mulai dari standar nasional Indonesia SNI, sertifikasi halal hingga izin produksi. Masyarakat tidak perlu ragu terhadap kualitas Uncen Fresh karena telah memenuhi standar nasional. Entis menambahkan bahwa untuk sumber air minum Uncen Fresh berasal dari mata air alami di kawasan Pos 7 Kabupaten Jayapura dan ia berharap produk tersebut dapat dipasarkan secara luas di berbagai gerai dan pusat perbelanjaan di Jayapura maupun wilayah Papua. Menurut kehadiran produk lokal ini tidak hanya mendukung pengembangan usaha Universitas Cendrawasih tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah PAD. Sementara itu, Direktur Unit Usaha dan Pengelola Aset UU2 P4 Universitas Cendrawasih Dr. Ferdinand Risamasu menambahkan air minum dalam kemasan Uncen Fresh saat ini diproduksi dalam kemasan gelas botol 330 ml serta galon, adapun kemasan 600 ml masih akan dipertimbangkan sesuai perkembangan permintaan pasar. Ferdinand Risamasu menambahkan pengembangan unit usaha Universitas Cendrawasih tidak terhenti pada produk air minum dalam beberapa bulan ke depan, namun Uncen juga akan meluncurkan unit usaha percetakan yang melayani kebutuhan percetakan skripsi, tesis, dokumen akademik hingga publikasi kampus. Selain mengelola fitness center, percetakan dan air minum kemasan, Universitas Cendrawasih juga terus mengoptimalkan pemanfaatan aset seperti auditorium, gedung olahraga GOR, lapangan Mahachandra, aula, penyewaan kantin, hingga armada kendaraan kampus termasuk rencana pembangunan rumah singgah bagi pasien RSUP Jayapura. Melalui pengembangan berbagai unit usaha tersebut, Dr. Ferdinand Risamasu berharap unit usaha tersebut mampu meningkatkan kemandirian finansial Universitas Cendrawasih yang saat ini berstatus BLU sekaligus memperkuat pembiayaan kegiatan akademik kemahasiswaan serta pengembangan bakat dan minat mahasiswa.

Pengen tadi informasi, dua informasi yang kita update dalam portal kami rri.co.id. Anda bisa langsung saja mengunjungi portal kami di rri.co.id.

Pendengar Anda masih bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi inspirasi. Masih dari kawasan Tasangkapura 23 Jayapura. Tentunya masih bersama dengan saya Willy, masih menyemarakan nuansa sore Anda yang tengah menikmati kebersamaannya di suasana sore 24 Juli 2026. Saya masih punya beberapa informasi yang akan saya hadirkan dan juga tentunya juga tembang-tembang terbaik untuk Anda. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama Pro 1, kanal informasi inspirasi.

Baik, sudah mendengar di mana saat ini Anda berada. Demikian serangkaian tembang-tembang dan juga berbagai informasi yang sudah dihadirkan menemani suasana sore Anda di pukul 17.10 menit waktu Indonesia Timur di edisi hari ini, hari Jumat 24 Juli 2026. Tentunya masih ya, sampai nanti di pukul 18 saya masih temani Anda dengan rangkaian tembang-tembang dan juga berbagai informasi. Nanti terkhusus buat kaum muslimin dan muslimat di kota Jayapura juga ada tembang-tembang religi islami, hingga nanti kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Jayapura dan sekitarnya, yaitu pada pukul 17.47 menit waktu Indonesia Timur. Selamat sore, tetap bersama Pro 1, kanal informasi inspirasi.

Manusia yang memiliki banyak aktivitas pastilah menghasilkan berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

0: Nomor 1, Ananda Pandai Wicaksana SPD, predikat dengan pujian.
1: Ada yang penasaran gak sih kenapa di puncak acara wisuda, kucir tali yang ada di topi toga dipindah dari kiri ke kanan? Kenapa ya bukan dari kanan ke kiri? Ternyata ini ada filosofinya loh. Sebelum resmi di wisuda, kucir tali topi toga ada di posisi kiri. Maknanya selama kuliah, kita lebih banyak pakai otak kiri. Nah, dengan dipindahin ke kanan pas prosesi wisuda, punya makna kalau setelah lulus, harapannya sarjana nggak cuma mikir pakai otak kiri aja, tapi juga pakai otak kanan yang berhubungan dengan kreativitas, imajinasi, dan inovasi. Filosofi lainnya, kucir tali topi toga juga melambangkan tali pita pembatas buku. Dengan pindahnya tali dari kiri ke kanan, harapannya para sarjana terus membuka lembaran buku supaya wawasan keilmuannya terus bertambah.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua resiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang.

Baik, saudara pendengar di mana saat ini Anda berada, sudah pukul 17.34 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, saya cukupkan saja tembang-tembang hiburan yang sudah menemani pendengar di suasana sore hari ini. Dan selanjutnya ada beberapa tembang-tembang religi islami yang akan dihadirkan menemani suasana sore Anda, terkhusus buat kaum muslim dan muslimat, hingga nanti kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Jayapura dan sekitarnya pukul 17.47 menit waktu Indonesia Timur. Baik, selamat sore dan selamat mendengarkan.

0: Sepak bola bukan cuma soal skor akhir di papan digital. Ini soal air mata kekalahan, keajaiban di menit terakhir, dan semangat yang menyatukan perbedaan. Dari era Pele, Maradona, hingga Messi, sejarah baru siap dituliskan kembali. Mari jadi saksi lahirnya legenda baru di Piala Dunia tahun ini. Tetap bersama RRI.
1: Kini tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Jayapura dan sekitarnya. Allah.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Ya, berikan dimana saat ini berada, tentunya di pukul 17.53 menit waktu Indonesia Timur, selepas kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Jayapura dan sekitarnya. Ya, selamat sore ya, jelang malam saja buat semua pendengar, terkhusus kaum muslimin dan muslimat yang akan menaikkan ibadah sholat maghrib. Baik, pendengar, demikian usai sudah saya menemani pendengar di edisi siaran ini hari Jumat 24 Juli 2026. Saya Weli yang bertugas di Jayapura siang dan sore. Saya pamit dari ruang dengar Anda. Sesaat lagi ada rekan-rekan yang akan menemani suasana malam Anda hingga jelang nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, sampai di sini jumpa kita dari kawasan Tasangkapura, Dempul 3 Jayapura. Selamat malam dan wanyambe.

0: Kenapa cuaca di luar sana tiba-tiba gelap eh? Padahal tadi pagi cerah baru.
1: Ah, itu salah satu tanda alam.
2: What?
0: Tanda alam? Maksudnya?
1: Tanda alam itu adalah petunjuk yang diberikan alam untuk kita. Misalnya, awan hitam yang tebal dan angin kencang. Itu pertanda sebentar lagi akan turun hujan lebat. Bahkan bisa jadi badai atau kalau tiba-tiba air laut surut dengan cepat, itu juga bisa jadi tanda bahaya tsunami.
0: Oh, tanda alam bisa kasih tahu kita tentang masa depan kah?
1: Bukan masa depan kawan, tapi alam itu punya tanda dan ritmenya sendiri. Dengan memperhatikan dan mengenali tanda alam itu, kita bisa lebih bijak dan siap menghadapi bencana.
0: Oh, begitu ya.
3: Alam adalah sahabat yang selalu memberi peringatan. Kenali tanda-tandanya dan jadilah pribadi yang peka dan waspada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

0: Waktunya Kentongan.
1: Bencana alam seperti gempa bumi, banjir, atau tanah longsor bisa datang kapan saja. Oleh sebab itu, kita perlu siapkan tas siaga bencana atau yang sering disebut go bag. Ini bukan sekedar tas biasa yang disiapkan. Untuk itu, tips menggunakan tas siaga bencana diperlukan supaya dapat digunakan dengan efektif saat situasi darurat. Di antaranya, pahami isinya dan latih penggunaannya. Isi tas siaga bencana dengan perlengkapan seperti makanan, air, pakaian, perlengkapan medis, dan dokumen penting. Simpan di lokasi yang mudah dijangkau. Misalnya di dekat pintu keluar rumah, di dalam lemari yang tidak terkunci, atau di bawah tempat tidur. Periksa dan perbarui isinya secara berkala, setidaknya setiap 6 bulan sekali. Gunakan sesuai prioritas dan kebutuhan. Kebutuhan utama adalah air dan makanan. Komunikasikan rencana dengan keluarga. Pastikan setiap anggota keluarga memahami peran mereka dan tahu apa yang harus dilakukan saat terjadi bencana.

Halo masyarakat Papua, mari semarakan Festival Hari Anak Nasional Papua tahun 2026 yang akan berlangsung mulai 23 Juli hingga 5 Agustus 2026. Rangkaian kegiatan diawali pada 23 Juli dengan pencanangan Festival Hari Anak Nasional di halaman kantor Gubernur Papua. Selanjutnya, 24 hingga 30 Juli akan dilaksanakan Lomba Sekolah Asri Tingkat SD. Dilanjutkan dialog interaktif melalui RRI dan TVRI pada 30 dan 31 Juli. Puncak perayaan akan digelar pada 5 Agustus di Gedung Negara dengan berbagai kegiatan edukatif kreatif dan menghibur bagi anak-anak. Segera daftarkan sekolah Anda dan putra-putri terbaik Anda untuk mengikuti berbagai lomba dan kegiatan Festival Hari Anak Nasional Papua 2026 melalui tautan atau link yang tersedia. Ayo bersama kita sayangi anak, lindungi dan bangun masa depan menuju Papua Emas 2045. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Panitia Hari Anak Nasional Papua tahun 2026, bekerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua.

Iya, mendengar di mana saja dan berada. Selamat petang kembali ya, saya Andre Ardan di malam ketiga ini ya. Tiga hari berturut-turut menemani Anda, dan kesempatan kita malam hari mendengar, saya masih akan hadirkan beberapa teman ke ruang dengar Anda ya, sampai pukul 19 nanti, di mana kita akan bergabung dengan berita Gema Papua Sekor Wil Nusantara 1 Papua. Selamat malam dan selamat berjumpa lagi, selamat mendengarkan.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo. Nah,

Ya, pendengar masih dengan Tumpeng Mancanegara. Setelah tadi Gin Blossom dengan Follow You Down, kali ini ada Blue and Elton John, Sorry Seems to Be The

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Ya, pendengar, pukul 19 waktu Indonesia Timur, kita akan bergabung dengan RRI Merauke untuk menyiarkan Warta Berita Gema Papua Sekorwil Nusantara 1 Papua.

0: pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
1: Selamat malam, Radio Republik Indonesia Merauke dengan Warta Berita Gema Papua, edisi Jumat 24 Juli 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam laporan utama dalam Warta Berita Gema Papua, dan kami lengkapi dengan berita lainnya. Inilah Warta Berita selengkapnya bersama saya Jessica Ardana. Kita awali berita yang pertama dari RRI Merauke. Personel Satgas TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-129 tahun 2026 Kodim 1707 Merauke melaksanakan apel pagi di Kampung Wanam, Distrik Ilwayap, Kabupaten Merauke, Papua Selatan dalam rangka untuk mengecek kesiapan personel dan memberikan pengarahan sebelum turun ke lokasi pekerjaan. Laporan Dwi Juniarti.
2: Dalam arahannya, Komandan SSK Satgas TMMD ke-129 Kodim 1707 Merauke, Letda CZI Irwandi Bunga menekankan tiga hal utama, kedisiplinan, kekompakan, dan semangat kerja. Ia meminta seluruh personil memastikan setiap sasaran program TMMD dikerjakan secara optimal. Letda Irwandi juga mengingatkan anggota Satgas untuk saling membantu dan mengutamakan keselamatan kerja selama bertugas di lapangan. Menurutnya, keberhasilan TMMD tidak hanya diukur dari selesainya pembangunan fisik, tetapi juga dari kedisiplinan dan kebersamaan personil dalam pengabdian kepada masyarakat.
3: Tentunya di sini ada program-program dan progres yang ingin kita capai. Sepertinya pembangunan ini sekiranya cepat terlaksana, tercapai dengan maksimal dan sesuai dengan waktu.

0: tahun ini memfokuskan kegiatan di wilayah distrik Ilwayap dengan melibatkan personil TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat setempat. Dwi Juniarti melaporkan.
1: SMK Kesehatan Anigo Nabire berkomitmen meningkatkan mutu pendidikan dalam menjawab tenaga kesehatan di wilayah Papua Tengah. Informasi selengkapnya dilaporkan Robi Vanindi.
2: Pendidikan vokasi khususnya di bidang kesehatan menjadi peluang krusial dalam mencetak sumber daya manusia berkualitas bagi pembangunan daerah. Untuk itu, SMK Kesehatan Anigo Nabire terus meningkatkan mutu pembelajaran dan menyiapkan lulusan yang kompeten, berkarakter, serta siap melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja. Ketua Yayasan Harapan Nusantara Dauto Papua sekaligus Kepala Sekolah SMK Kesehatan Anigo Nabire, Yosafat Nawipa, SPD, kepada RRI Kamis 23 Juli 2026 menjelaskan bahwa pihaknya telah melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS tahun pelajaran 2026-2027 bagi siswa baru selama 3 hari pada tanggal 13 hingga 15 Juli 2026. Menurutnya, SMK Kesehatan Anigo secara rutin menggelar pertemuan dengan orang tua wali siswa, terutama pada momen penting seperti penerimaan murid baru, masa pengenalan lingkungan sekolah, serta terus melakukan sosialisasi program khusus.
3: SMK Kesehatan Anigo ini sebagai rutin untuk di mana siswa itu masuk kelas 1 atau kelas 10, sehingga kita hadirkan orang tua. Kita jelaskan pembiayaan, jelaskan untuk MPLS-nya kemarin seperti begini, tidak ada kekerasan, sudah akan kita buatkan seperti itu. Nanti anaknya praktik. Karena anak-anak di sini ini kan mereka keinginannya besar itu kan harus melihat, sehingga kita fokus untuk kelas 10 itu kita kasih kenalkan dulu untuk dia punya lab, punya alat-alatnya apa-apa semua, masing-masing jurusan, 4 prodi, prodi keperawatan medis, prodi keperawatan sosial, prodi keperawatan kebidanan, prodi keperawatan farmasi.
2: Sementara itu, salah satu orang tua siswa, Freni Ano, memberikan apresiasi kepada pihak yayasan maupun sekolah SMK Kesehatan Anigo yang telah mencetak tenaga-tenaga kesehatan yang sangat luar biasa dan siap ditempatkan di pelosok-pelosok di Papua Tengah. Menurutnya, SMK Anigo merupakan salah satu lembaga pendidikan kejuruan di Papua Tengah yang fokus di bidang kesehatan dan sosial yang telah menjadi penghasil lulusan tenaga kesehatan tingkat menengah di wilayah Nabire dan sekitarnya.
4: Kita melihat banyak anak-anak Papua OAP yang diorbitkan itu sebagai orang-orang yang bisa menangani untuk kemanusiaan. Dengan kondisi yang kita melihat bahwa di Papua ini tidak baik-baik saja di daerah-daerah di pegunungan, karena ada banyak masalah persoalan, sehingga banyak puskesmas, postu, bahkan ada beberapa tenaga medis yang pulang. Jadi ini sebagai masalah serius yang kita perlu menangani dan tanggapi, bahwa di pedalaman butuh tenaga medis karena ada masalah persoalan terjadi sehingga semua itu pada pulang. Makanya luar biasa dan kami bangga kepada yayasan SMK Anigo ini. Ini salah satu sekolah yang bisa membantu kami OAP atau orang asli Papua yang bisa menangani masalah kesehatan.
2: SMK Anigo Nabire memiliki harapan yang besar kepada pemerintah daerah, baik tingkat kabupaten maupun provinsi, untuk memberikan dukungan penuh terhadap pembangunan gedung sekolah, penambahan ruang kelas, ruang laboratorium, serta penyelesaian pagar keliling sekolah. Pada kesempatan itu, Yosafat Nawipa berharap peserta didik untuk tetap menjaga kedisiplinan, etika, moral, dan kesehatan diri di era globalisasi saat ini, termasuk isu penyakit menular HIV/AIDS yang terus meningkat di Papua Tengah, terutama Kabupaten Nabire. Para siswa, khususnya orang asli Papua, juga diingatkan untuk menjaga integritas serta memiliki komitmen sehingga nantinya kembali dan mengabdi di daerah masing-masing. Robi Vanindi melaporkan.
1: Yayasan Gapai Harapan berkolaborasi bersama UNICEF dan pemerintah daerah Biak Numfor melaksanakan kegiatan pelatihan sanitasi sekolah yang ramah iklim dan inklusif di Papua. Program Papua Tangguh tahun 2026 melibatkan 10 sekolah dasar. Laporan Ririn Arini.
5: Yayasan Gapai Harapan berkolaborasi bersama UNICEF dan pemerintah daerah Biak Numfor melaksanakan kegiatan pelatihan sanitasi sekolah yang ramah iklim dan inklusif di Papua. Program Papua Tangguh tahun 2026 melibatkan 10 sekolah dasar di Kabupaten Biak Numfor berlangsung selama 2 hari pada 22 hingga 23 Juli 2026. Dalam kesempatan ini, perwakilan UNICEF Papua, Reza Hendrawan, mengatakan setelah sukses mendukung Biak Numfor sebagai kabupaten pertama di tanah Papua yang bebas buang air besar sembarangan,

0: Pada tahun 2023, UNICEF Papua kini kembali dengan mendorong program sanitasi sekolah yang ramah iklim dan inklusif. Ia menjelaskan capaian ini berhasil mengubah perilaku masyarakat tak lepas dari dukungan luar biasa pemerintah daerah dan warga Biak Numfor. Kini fokus dialihkan ke lingkungan pendidikan mulai dari SD, SMP hingga SMA agar menjadi teladan bagi lingkungan sekitar. Menurutnya program ini dapat berjalan melalui 3 komponen dasar, yaitu pertama ketersediaan sarana dasar yakni sumber air bersih, toilet terpisah laki-laki dan perempuan yang bersih, serta sarana cuci tangan pakai sabun. Yang kedua, penerapan perilaku hidup bersih dan sehat. Dan ketiga, manajemen sekolah yang memastikan sarana tersebut terus terawat dan terkelola dengan baik. Dalam tahap awal, program ini menyasar 10 sekolah jenjang sekolah dasar sebagai percontohan.
1: Iya, sanitasi sekolah itu sangat penting ya, karena berdasarkan beberapa penelitian, keterisian sanitasi sekolah itu erat hubungannya dengan kesehatan. Misalnya praktek cuci tangan pakai sabun yang sederhana seperti itu, ternyata dia bisa menurunkan angka sakit bahkan angka absensi gitu. Nah kalau kesehatannya meningkat, tentunya yang kedua adalah pendidikannya juga akan meningkat, angka kehadiran meningkat, mereka bisa ada setiap hari di sekolah, belajar dengan baik, ya prestasi juga bisa menjadi meningkat. Intervensi kita di level SD ya, sekolah dasar. Anak-anak SD ini adalah anak-anak yang usianya cukup tepat untuk mempromosikan perubahan perilaku jika lingkungannya mereka tepat, gitu. Ya, jika ada contoh, jika ada apa namanya sistemnya di sana, ada sarananya, ada panutannya, maka anak-anak ini dengan cepat akan bisa berubah perilaku. Kalau mereka cepat berubah perilaku, mereka bisa menjadi agen perubahan. Nah, agen perubahan itu buat teman-teman sendiri.
0: Ya. Sementara itu, mewakili Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor, Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah Irene Samberi SSMSC, mengapresiasi langkah kolaboratif ini. Menurutnya, urusan layanan dasar bersifat kompleks dan tidak bisa diselesaikan sendiri oleh pemerintah. Ia menambahkan konsep sanitasi ini sejalan dengan upaya yang telah berjalan sebelumnya, mulai dari gerakan cuci tangan hingga penghentian buang air sembarangan.
2: Pelatihan sekolah, sanitasi sekolah yang ramah iklim dan inklusif di Kabupaten Biak Numfor ini melibatkan 10 sekolah dasar sebagai pilot project untuk sekolah-sekolah tersebut membuat program sanitasi yang dibantu oleh UNICEF dan teman-teman di Yayasan Gapai. Ya, harapannya ke depan melalui pelatihan ini setiap sekolah akan mampu mengimplementasikan program sanitasi di sekolah masing-masing, dan tidak hanya sampai di situ, selanjutnya mereka bisa mengimbaskan konsep baik ini ke sekolah-sekolah lain juga.
0: Kepada 10 sekolah yang menjadi percontohan, diharapkan melalui pelatihan ini menjadi bekal dan landasan untuk terus bergerak secara konsisten dan bisa ditularkan ke sekolah-sekolah lainnya. Kegiatan ini juga menghadirkan pihak kesehatan baik dari dinas kesehatan maupun puskesmas. Ririn Arini melaporkan.
3: Program mahasiswa KKN Kelompok 47 sejalan dengan program Kelurahan Ano Taurei, Kabupaten Kepulauan Yapen, laporan Cindy Faidiban.
4: Kelurahan Ano Taurei, Kabupaten Kepulauan Yapen menerima kehadiran mahasiswa kuliah kerja nyata KKN Kelompok 47 Universitas Cendrawasih yang melaksanakan pengabdian kepada masyarakat selama kurang lebih 1 bulan. Program kerja yang diusung mahasiswa KKN dinilai sejalan dengan program prioritas yang telah disusung oleh pemerintah Kelurahan Ano Taurei. Kepala Kelurahan Ano Taurei, Aserge Anina, menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Universitas Cendrawasih atas kepercayaan menempatkan mahasiswa KKN di wilayahnya. Ia menambahkan kehadiran mahasiswa KKN sangat membantu pemerintah Kelurahan Ano Taurei karena program yang akan dilaksanakan memiliki kesamaan tujuan dengan program kerja kelurahan, sehingga diharapkan dapat berjalan secara terpadu dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
5: Kami pemerintah Kelurahan Ano Taurei juga bersyukur dan berterima kasih juga kepada Universitas Cendrawasih yang hari ini kurang lebih nanti 1 bulan ke depan mahasiswa dari Universitas Cendrawasih akan melakukan KKN di wilayah kami, Kelurahan Ano Taurei. Kami menyampaikan terima kasih dan juga kami bersyukur karena dengan kehadiran adik-adik mahasiswa di wilayah pemerintahan kami, itu sangat membantu program-program kegiatan, program kerja yang ada di pemerintah kelurahan juga, tetapi disinkronkan dengan program kerja yang dari adik-adik mahasiswa.
4: Sementara itu, Ketua KKN Kelompok 47 Rian Putra Reuni mengatakan bahwa tiga program utama yang akan dijalankan merupakan hasil observasi langsung di lapangan dan telah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat serta arah kebijakan pemerintah kelurahan Anoterei.
6: Kami dalam rangka kuliah kerja nyata yang di KKN tematik yang dilakukan UNCEN ya, kami di sini untuk hadir bukan untuk mengilmui atau menggurui masyarakatnya itu, tapi kami hadir di sini untuk membantu apa yang menjadi kendala atau keluhan masyarakat. Kemudian kami kemarin sudah lakukan beberapa observasi, kita jalan-jalan di sore hari kemarin. Proker kita itu ada 3 proker. Pertama itu pemetaan wilayah. Kebetulan di sini belum ada sama sekali pemetaan wilayah mengenai daerah kelurahan Altera ini, sehingga nanti kita akan melakukan pendataan terlebih dahulu. Dan proker kedua yaitu membuat petunjuk sampah. Artinya di setiap pelang-pelang itu kita akan adakan petunjuk sampah, baik sampah organik maupun anorganik. Kemudian nanti kita akan adakan bangun tempat sampah juga di beberapa titik. Kemudian yang terakhir itu kita akan buat mungkin dari bagian suborganisasi kantor kelurahan Altera sendiri, karena di sini bagian yang masih tercantum nih masih bagian nama dan beberapa pegawai juga sudah pensiun.
4: Dia berharap melalui kolaborasi ini program yang dijalankan dapat memberikan dampak positif dan berkelanjutan bagi masyarakat. Dari Serui, Cindy Faidiban melaporkan.
3: Puluhan calon mahasiswa program studi Diploma 3 Keperawatan Merauke Poltekkes Kemenkes Jayapura resmi mengikuti kegiatan pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru atau PKKMB tahun akademik 2026-2027. Laporan Dwi Juniarti.
7: Kegiatan yang mengusung tema menjadi institusi pendidikan tenaga kesehatan yang unggul, produktif, dan berwawasan global tahun 2029 ini berlangsung selama 3 hari, 22 hingga 24 Juli 2026. Sebanyak 69 orang calon mahasiswa dan mahasiswa D3 Keperawatan Merauke turut serta dalam rangkaian PKKMB. Ketua Prodi D3 Keperawatan Merauke M. Saljan dalam sambutan menyampaikan bahwa sejak mengikuti PKKMB, para peserta sudah sah menjadi bagian dari keluarga besar Poltekkes Kemenkes Jayapura. Ia menekankan tidak ada perbedaan antara mahasiswa, dosen maupun tenaga kependidikan. Pihak Prodi lanjutnya hadir sebagai pelayan untuk menyiapkan kebutuhan mahasiswa, terutama dalam kegiatan pembelajaran dan praktek.
8: Dan semoga Anda akan menjadi mahasiswa-mahasiswa yang berkualitas dan sesuai dengan kita punya visi. Kita adalah menjadi lulusan-lulusan yang unggul dan siap bersaing secara global maupun internasional.
7: Saljan juga berpesan agar mahasiswa baru menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air dan kampus serta belajar dengan baik untuk menggapai cita-cita menjadi perawat profesional yang berguna bagi masyarakat.
8: Belajar dengan baik untuk mencapai cita-cita Anda di dalam menggapai Anda sebagai seorang perawat yang profesional nantinya, yang berguna bagi masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Papua Selatan, terkhusus di Kabupaten Merauke.
7: Selama kegiatan berlangsung, ia meminta mahasiswa menjaga stamina dan kesehatan agar dapat mengikuti seluruh rangkaian acara dengan baik. Para mahasiswa pun juga diminta mengenal lebih dekat sarana-prasarana, dosen, tenaga administrasi, hingga senior. PKKMB ini menjadi langkah awal bagi para calon tenaga kesehatan untuk memahami budaya akademik, sistem pembelajaran, dan nilai-nilai yang dijunjung Poltekkes Kemenkes Jayapura sebelum memulai perkuliahan. Dwi Juniarti melaporkan.
3: Warta berita ini disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Merauke, Korwil 1 Papua. Dalam rangka memperingati Hari Doa Syukur Persekutuan Wanita atau PWGKI di Tanah Papua, Persekutuan Wanita GKI Klasis Bovendigul menggelar penyuluhan dan pemeriksaan kesehatan bagi siswa-siswi YPK Sion Tanah Merah. Laporan Septianing Nurjana.
9: Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian gereja terhadap kesehatan dan kesejahteraan generasi muda serta pelayanan gereja di bidang kesehatan sekaligus upaya meningkatkan kesadaran anak-anak tentang pentingnya menjaga pola hidup sehat sejak usia dini. Ketua Klasis GKI Bovendigul, Pendeta Mirela C. Manusama, mengatakan kegiatan tersebut merupakan salah satu rangkaian menyongsong perayaan Hari Doa Syukur Persekutuan Wanita GKI Setanah Papua. Menurutnya, tema tahun 2026 yang mengangkat semangat kepedulian diwujudkan melalui aksi nyata pelayanan kasih kepada masyarakat, khususnya anak-anak usia sekolah.
10: Karena itu oleh tim kerja bersama dengan Badan Pekerja Klasis Bovendigul, kami melakukan kepedulian dalam bentuk pelayanan kasih yang tadi sudah didahului dengan penyuluhan kesehatan dari Ibu Dokter dan juga para medis dari Puskesmas Tanah Merah, tetapi juga sebentar ada pemeriksaan kesehatan ya untuk anak-anak semua.
9: Ia juga menambahkan melalui penyuluhan dan pemeriksaan kesehatan, kondisi kesehatan para siswa dapat diketahui sejak dini, sehingga bila ditemukan gangguan kesehatan dapat segera ditangani. Ia berharap seluruh siswa memahami bahwa menjaga kesehatan merupakan investasi penting untuk meraih cita-cita di masa depan. Pendeta Mirela juga mengajak para siswa menerapkan pola hidup sehat mulai sekarang agar dapat menjalani pendidikan dengan baik hingga jenjang yang lebih tinggi.
10: Mau jadi orang yang sukses ya, mau jadi orang yang punya pekerjaan yang baik, maka mulai dari sekarang harus menjaga kesehatan. Ya, kesehatan itu juga bagian yang penting. Biar kita pintar, biar kita punya uang banyak, tapi kalau kita sudah sakit-sakit, toh tidak mungkin lagi mau sekolah, tidak mungkin lagi mau bisa kerja, toh. Biar orang tua kita mampu juga, tapi kalau kita sakit-sakit sudah bisa sekolah yang tinggi lagi, mau bagaimana?
9: Kegiatan ini mendapat sambutan antusias dari para siswa dan menjadi salah satu bentuk pelayanan gereja yang tidak hanya berfokus pada pembinaan iman, tetapi juga kepedulian terhadap kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya generasi muda. Septianing Nur melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Sekolah Negeri Khusus Pariwisata Papua meluncurkan inovasi presensi digital buatan siswa sendiri guna menghadirkan solusi atas kendala pencatatan kehadiran siswa yang kerap dihadapi para guru di kelas. Berikut laporan Maldi Kesaulia.
11: Siswa kelas 12 jurusan pengembangan perangkat lunak dan game Sekolah Negeri Khusus Pariwisata Papua yang tergabung dalam tim ngoding S1 Smart berhasil menciptakan inovasi presensi digital. Produk ini hadir sebagai solusi atas kendala pencatatan kehadiran siswa yang kerap dihadapi para guru di kelas. Kepala Sekolah SNK Pariwisata Papua, Ana Rebeka Rumbiak, memberikan apresiasi atas pencapaian para siswa tersebut. Meskipun terlihat sederhana, kehadiran aplikasi presensi digital TNS ini dinilai sangat membantu efisiensi operasional sekolah, terutama dalam memastikan akuratnya data kehadiran murid.
12: Jadi ya, ini membantu pihak orang tua juga untuk mengetahui apakah anaknya memang tiba di sekolah, jam berapa, dan juga kembali ke rumah atau setelah dia belajar itu jam berapa dia sudah keluar dari sekolah. Jadi bisa membantu orang tua untuk mengontrol dan juga untuk wali kelas bisa mengetahui bahwa anak ini dia ada di sekolah. Nah, karena ada salah satu syarat untuk di kurikulum Merdeka maupun pendekatan pembelajaran mendalam ini, salah satu kenaikan untuk syarat naik kelas adalah presensi kehadiran di kelas. Harus minimal 25% dari jumlah hari efektif. Sehingga itu sangat membantu kami untuk mengetahui berapa banyak jumlah ketidakhadiran anak di sekolah, karena itu yang presensi ini tidak hadir ya, tetapi tidak hadir itu karena ada alasan. Memang karena tanpa keterangan, sakit, atau izin. Nah, kalau dia tidak hadir di presensi ini, maka akan ada keterangan. Keterangan itu akan disampaikan orang tua kalau dia memang izin atau sakit. Nah, tetapi juga untuk wali kelas, untuk pihak sekolah, untuk itu kami mengapresiasi hasil ini yang bisa mereka memahami kesulitan yang dihadapi oleh guru, wali kelasnya, tetapi juga untuk sekolah.
11: Sementara Kepala Bidang Mutu dan Layanan Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua, Elia Waromi, berharap inovasi presensi digital karya siswa ini dapat mendukung transformasi pendidikan melalui pemanfaatan teknologi. Dikatakan penerapan presensi digital juga sejalan dengan program peningkatan mutu pendidikan untuk memastikan peserta didik benar-benar mengikuti proses pembelajaran di sekolah.
13: Jadi ini jadi contoh bagi sekolah-sekolah. Memang sekolah lain saya lihat sudah ada absensi, tapi bukan sekolah yang bikin. Itu mereka kerjasama dengan ya, pihak kedua dan ketiga. Ya, artinya saya apresiasi karena dari siswa sendiri di dalam sekolah itu dengan jurusan PPLG, kemudian mereka bisa menciptakan fasilitas yang digunakan oleh mereka kembali gitu. Jadi manfaatnya bagi mereka, ya, tidak bermanfaat bagi orang lain, tapi untuk mereka sendiri dalam mengawasi mereka hari-hari ada di sekolah. Membantu sehingga ini menjadi referensi bagi sekolah lain, 4 sekolah yang ada di bawah kita itu untuk bisa datang belajar, kemudian bisa dijadikan absen juga di sekolah-sekolah negeri khusus supaya mengawasi pergerakan siswa, sehingga kita bisa dapat angka-angka yang pasti, karena dalam perencanaan itu kita tidak bisa raba-raba angka yang kita pasti, sejumlah siswa yang hadir itu harus kita
11: Ditambahkan Jessikiel Siahaan, Ketua Tim Ngoding S1 Smart, mengatakan sistem presensi digital terintegrasi langsung dengan aplikasi dan pemantauan orang tua murid melalui pesan singkat WhatsApp. Dikatakan inovasi ini lahir dari hasil analisis dan evaluasi keluhan tenaga pengajar terhadap efisiensi pengolahan data kehadiran. Selain mempermudah rekapitulasi data bagi guru, inovasi ini juga menyasar keterlibatan orang tua dalam memantau kedisiplinan anak secara real time.
14: Jadi kita membuatkan absensi ini untuk mempermudah guru membuat absensi ini gampang untuk direkam. Mungkin itu aja dari saya. Kita akan tes dulu absensi ini. Dia akan terbaca dan langsung masuk ke aplikasi sistem. Setelah itu nanti di aplikasi sistem nanti perwali kelas bisa akses aplikasi tersebut untuk melihat data siswa tersebut. Dan bisa dilihat siswa tersebut hadir atau tidak. Dan fungsi yang paling terpentingnya adalah orang tua. Orang tua bisa mendapatkan notifikasi WhatsApp oleh sistem ini. Itu gunanya agar orang tua tidak khawatir dengan anaknya di sekolah.
11: Selain untuk memenuhi kebutuhan internal, pihak sekolah akan terus mengembangkan aplikasi ini sebagai peluang bisnis yang dapat memberikan penghasilan bagi para siswa pembuatnya, bahkan membantu penyediaan dan penerapannya di sekolah lainnya yang membutuhkan. Nalik Saulia melaporkan.
3: Informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jessica Ardana mengucapkan terima kasih dan selamat malam.
15: Setelah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.

Iya, dan baik pendengar di mana saja berada, tadi sudah kita ikuti bersama ya pendengar, sebuah ya, sebuah warta berita Gema Papua Sekor Wil Nusantara 1 Papua yang tadi sudah hadir ke ruang dengar Anda. Dan baik pendengar, saat ini Anda masih bersama kami di Persatuan Radio Jayapura, Kanal Inspirasi dan Informasi. Saya Andri Ran akan kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda pendengar sebuah mimbar agama Islam malam ini ya, ke ruang dengar Anda. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji syukur kita dapat berjumpa kembali dalam siaran RRI Jayapura. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang pembawa risalah, suri tauladan dalam akhlak dan penuntun menuju jalan kebaikan. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan siaran hari ini mari kita menyimak dan merenungkan bersama sebuah tema penting yang sangat berkaitan dengan kehidupan sosial dan keimanan kita, yakni menjaga diri dari prasangka buruk yang tidak disukai Allah Subhanahu wa taala. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada dalam hidup bermasyarakat, salah satu ujian yang sering kita hadapi adalah bagaimana menyikapi kabar, tingkah laku atau perubahan sikap orang lain. Kadang kita langsung menghakimi, menuduh dalam hati, bahkan menuduh secara terbuka tanpa bukti. Padahal Islam mengajarkan kita untuk berhati-hati dalam menilai dan berpikir. Salah satu dosa hati yang paling halus namun paling merusak adalah prasangka buruk atau su'udzon. Apa itu prasangka buruk? Secara bahasa, prasangka buruk berarti berpikir negatif terhadap sesuatu atau seseorang tanpa dasar yang jelas. Dalam istilah syar'i atau su'udzon adalah sikap menyangka buruk terhadap sesama manusia, terhadap saudara, bahkan terhadap Allah, tanpa bukti, tanpa klarifikasi, hanya berdasarkan perasaan atau bisikan setan. Contoh kecil, melihat seseorang diam lalu kita menyangka dia sombong. Melihat orang lain tersenyum ke arah kita tapi kita curiga dia mengejek. Mendengar kabar burung langsung percaya dan menyebarkannya. Naudzubillah, naudzubillah min dzalik. Sahabat pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, prasangka buruk itu seperti api kecil dalam hati. Ia membakar perlahan iman, memadamkan kasih sayang, dan melahirkan dosa-dosa lain. Ghibah, fitnah, dengki, bahkan permusuhan. Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 12, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanujtanibu kasiram minadzonni. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, karena sebagian prasangka itu dosa. Penjelasan ayat tersebut, Allah menyeru orang-orang yang beriman, artinya hanya orang yang benar-benar beriman yang bisa menjaga dirinya dari prasangka. Jauhi banyak prasangka. Ini perintah aktif, artinya kita harus berusaha menjauhkan hati kita dari pikiran negatif. Allah menegaskan bahwa sebagian prasangka adalah dosa, karena meskipun hanya dalam hati, tapi ia bisa mengantar pada tindakan dosa. Setelah itu Allah melarang dua kelanjutan dari prasangka buruk. Tajassus, yaitu mengintai kesalahan. Ghibah, menggunjing. Analogi memakan bangkai menunjukkan bahwa dosa ini sangat menjijikkan. Dalil Al-Quran,
kedua dari Al-Quran Surah An-Nur ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Laula idza sami'tumu hudzonnal mu'minuna walal mu'minatu bi anfusihim khairu wa qalu hadza ifkum mubin. Mengapa orang-orang mukmin dan mukminat ketika mendengar berita bohong itu tidak berprasangka baik terhadap diri mereka sendiri dan berkata, ini adalah berita bohong yang nyata? Penjelasan ayat ini berbicara tentang peristiwa fitnah besar yang menimpa Sayyidah Aisyah radhiyallahu an, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika isu tersebar beredar. Sebagian kaum muslimin langsung percaya tanpa memverifikasi. Maka Allah menegur, "Mengapa kalian tidak berprasangka baik? Mengapa kalian tidak membela saudaramu? Kenapa malah menjadi bagian dari penyebaran prasangka?" Sahabat pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menegaskan bahwa husnuzon atau prasangka baik adalah kewajiban. Dan saat seseorang diuji, tugas kita adalah menjaga lisan, menjaga hati, dan menjauhkan diri dari dugaan-dugaan tak berdasar. Hadis Nabi Muhammad SAW tentang prasangka buruk. Rasulullah SAW bersabda, "Jauhilah oleh kalian prasangka, karena prasangka adalah sedusta-dustanya ucapan. Janganlah kalian memata-matai, saling mencari kesalahan, saling membenci, saling mendengki, dan jadikanlah hamba Allah yang bersaudara." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini memberikan peringatan tegas, prasangka buruk itu bohong walau belum terucap. Ia membuka jalan menuju dosa-dosa. Tajassus memata-matai, hikid kebencian, hasad iri, dan fitnah. Na'udzubillah. Sebaliknya Nabi SAW mengajak kita agar menjadi hamba Allah yang bersaudara, dan persaudaraan itu tidak akan pernah tumbuh jika hati dipenuhi kecurigaan. Akibat prasangka buruk dalam kehidupan, sahabat pendengar yang dirahmati Allah, ini adalah akibat yang nyata dari prasangka buruk, merusak ukhuwah Islamiyah. Prasangka menciptakan jurang dan kebencian antar sesama muslim maupun sesama umat, membuka pintu ghibah dan fitnah. Sangkaan yang belum tentu benar sering berujung pada cerita-cerita yang dilebih-lebihkan, menyebabkan hati keras dan gelisah. Orang yang selalu berpikiran buruk tidak akan pernah tenang karena ia disibukkan dengan menyangka dan menilai orang lain, membuat Allah murka. Karena syu'uzon termasuk dosa hati, yang dosa hati yang menunjukkan lemahnya iman dan tidak adanya kasih terhadap saudara, sesama maupun seiman. Lalu bagaimana menjaga diri dari prasangka buruk tersebut? Yang pertama, selalu cari alasan baik untuk saudara kita, walaupun kita tahu keadaannya bagaimana. Imam Syafi'i berkata, "Jika engkau melihat saudaramu melakukan suatu yang tampak salah, carilah 70 alasan kebaikan untuknya." Masya Allah. Berbanyak doa agar hati dijaga Allah. Ya Allah, berikan aku hati yang bersih dan jauhi aku dari hati yang buruk sangka. Berlatih tabayun atau klarifikasi sebelum menyimpulkan. Jangan mudah percaya kabar. Verifikasi sebelum menilai. Fokus pada aib diri, bukan aib orang lain. Ulama tentang husnuzon dan kasih sayang. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, husnuzon adalah tanda akal yang sehat dan hati yang lembut. Ia adalah pintu kasih sayang dan penjaga persaudaraan. Ibnu Qayyim Al-Jawziyah, prasangka buruk itu menandakan kekosongan ilmu dan keinginan untuk mencari salah.
Sebaliknya, husnuzon adalah buah dari iman dan kasih. Hasan al-Basri, hati yang dipenuhi kasih sayang tidak akan sempat memikirkan keburukan orang lain karena ia sibuk memperbaiki dirinya sendiri. Sahabat pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, mari kita berprasangka baik. Hidup kita terlalu singkat untuk diisi dengan kebencian, prasangka. Mari kita isi hati kita dengan cinta, kasih sayang, dan berprasangka baik. Kita semua ingin Allah berprasangka baik kepada kita. Maka mulailah dari diri kita. Prasangkalah baik kepada saudaramu. Niscaya Allah akan memperbaiki hidupmu. Sungguh aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Hadis riwayat Bukhari. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga hati kita, menjauhkan kita dari penyakit suuzon, dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang penuh rahmat, lembut kepada sesama, dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian semoga menjadi renungan kita. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadi orang-orang yang selalu berprasangka baik kepada saudara maupun kepada sesama, kerabat, rekan, dan semua manusia yang ada di bumi ini, wabil khusus kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita sampaikan pada hari ini untuk bisa menghantarkan pada malam hari, sehingga di pagi hari kita penuh keceriaan. Demikian saya akhiru kalam wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tia, ayo cepetan, nanti kita terlambat loh.
1: Tunggu, aku ambil cas HP dulu ya.
0: Eh, jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga, kan udah tidak ada orang di rumah, mubazir tahu.
1: Iya, ribet amat sih.
0: Jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
1: Oh, gitu ya? Gak kepikiran sih selama ini.
0: Kamu tahu tidak? Ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat konsleting listrik. Jadi, bijaklah dalam penggunaan energi listrik.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Iya, pendengar dimana saja Anda berada, demikian tadi sudah kita ikuti bersama ya, sebuah mimbar agama Islam yang tadi sudah hadir ke ruang dengar Anda dengan topik menjaga diri dari prasangka buruk yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Disampaikan tadi oleh Ustazah Tuti Nur Endang. Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah acara kehiburan malam ya, yang pasti untuk Anda semua yang masih bersama kami di Prosatu RG Purwakarta, inspirasi dan informasi. Saya Andre Arden di sini, pendengar, masih akan terus menemani Anda sampai pukul 00 waktu Indonesia Timur.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah

0: Patroli Udara.
1: Siaran yang mengetengahkan informasi arus lalu lintas baik di Kota Jayapura,
0: Kabupaten Jayapura, dan Kabupaten Kerui
1: bersama personil dari Ditlantas Polda Papua.
0: Patroli Udara setiap hari Senin sampai Jumat selama 30 menit.
1: Mulai pukul 6.30 sampai pukul 7.00 waktu Indonesia Timur.
0: Patuhi aturan dan rambu-rambu lalu lintas saat berkendara.
1: Agar Anda selamat-selamat di jalan raya.
0: Ingat, utamakan keselamatan.
1: Keluarga Anda menanti di rumah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Ya, pendengar, kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk turut menyiarkan warta berita pukul 21 waktu Indonesia Timur.
1: Bukan Universitas Republik Indonesia untuk mencetak generasi emas. Gerakan Nasional Pelayanan Publik dicanangkan untuk memperkuat transformasi pelayanan publik. Thailand memberlakukan darurat militer, menyusul serangan kelompok pemberontak bersenjata. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 24 Juli 2026, saya Rudy Zain. Pemerintah menegaskan pembentukan Universitas Republik Indonesia atau URI untuk mencetak generasi emas yang lebih maju. Sugandi Avani melaporkan selengkapnya.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto membentuk kampus baru yakni Universitas Republik Indonesia atau URI. Peserta dididik nantinya akan dibekali dengan wawasan kebangsaan, cinta tanah air, patriotisme, integritas termasuk kompetensi manajerial. Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aris Marsudianto mengatakan kehadiran Universitas Republik Indonesia untuk mencetak generasi emas menuju Indonesia yang lebih maju. Aris menjelaskan Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, tetapi tidak memiliki teknologi yang memadai. Indonesia harus masih mengejar ketertinggalan teknologi agar lebih mandiri. Aris menjelaskan Universitas Republik Indonesia merupakan kampus yang berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, teknik, dan matematika. Kampus akan memperbanyak prodi terkait dengan teknologi dan kedokteran. Hal itu disampaikan oleh Aris kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
3: Pak Presiden itu juga concern untuk bagaimana menciptakan generasi smart, generasi emas untuk menyongsong Indonesia ya emas 2045. Tidak oleh karena itu Pak Presiden ya fokus yang mengedepankan universitas yang berbasis pada STEM. Sains, teknologi, engineering, and matematik.
2: Sementara itu, teknologi Brian Yuliarto menegaskan kehadiran Universitas Republik Indonesia tidak akan mengubah fungsi kementerian maupun membawahi seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Artinya perguruan tinggi tetap berada di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi.
4: Nah, fungsi kita tidak berubah ya, semuanya tidak ada. Jadi mungkin
5: tapi bukan berarti URI itu membawahi seluruh kampus-kampusnya tidak berubah.
6: Ya. Tapi kan URI akan membangun 10 kampus.
2: Itu. Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto telah melantik Wakil Menteri Pertahanan Doni Ermawan Tovanto menjadi gubernur dan Iyos Sunityoso menjadi wakil gubernur Universitas Republik Indonesia. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusung Udara untuk Indonesia.
1: Pemerintah mencanangkan Gerakan Nasional Pelayanan Publik atau GNPP sebagai upaya memperkuat transformasi pelayanan publik. Rian Suryadi melaporkan.
7: Pemerintah mencanangkan Gerakan Nasional Pelayanan Publik GNPP sebagai upaya memperkuat transformasi pelayanan publik. Pelayanan ini dibuat terintegrasi, mudah diakses, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Peresmian dilakukan langsung di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB. Selain itu, dilakukan penandatanganan komitmen bersama. Itu menjadi langkah kolaboratif untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di seluruh Indonesia. Menpan RB Rini Widiantini mengatakan, pemerintah terus memperluas pembangunan mall pelayanan publik dengan tujuan masyarakat dapat memperoleh berbagai layanan dalam satu lokasi. Hingga saat ini telah terbangun sekitar 313 mall pelayanan publik di Indonesia.
8: Kepala KSP, sebagaimana yang diketahui bahwa hari ini sudah ada sekitar 313 mall pelayanan publik dan pada masa pemerintahan Pak Presiden Prabowo Subianto sudah dibangun sekitar 88 mall pelayanan publik. Jadi masih banyak lagi masih ada sekitar 130 lagi kabupaten kota yang kita akan dorong untuk memperkuat pelayanan publik. Dan sebagaimana
7: sementara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian akan memberikan dukungan penuh kepada Pemda dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan layanan publik. Menurutnya layanan publik merupakan bentuk kehadiran negara yang paling nyata di mata masyarakat.

0: kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk masa menanti ini. Bapak Ibu.
1: Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Kuntadi, untuk melakukan konsolidasi internal, mengembalikan semangat dan keberanian jajaran Gedung Bundar dalam melakukan pemberantasan korupsi. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
2: Bidang tindak pidana khusus merupakan wajah kejaksaan dalam pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, saudara memiliki tanggung jawab dan meruskan kebijakan serta mengarahkan pengendalian, mengawasi penanganan perkara dilakukan secara profesional, objektif, transparan.
3: Jaksa Agung ST Burhanuddin hari ini melantik dan mengambil sumpah 6 pejabat di lingkungan Kejaksaan Agung. Salah satu pejabat yang dilantik adalah Jampitsus Kuntadi. Menanggapi pasca pengunduran diri pejabat Jampitsus sebelumnya, Febri Adriansyah, Jaksa Agung menegaskan hal tersebut tidak boleh mengganggu kesinambungan penanganan perkara korupsi. Oleh karenanya, Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta pejabat baru yang dilantik, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kuntadi, untuk melakukan konsolidasi internal, mengembalikan semangat dan keberanian jajaran Gedung Bundar dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
2: Pastikan seluruh perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung tetap berjalan secara independen, objektif, profesional, transparan, dan tidak pengaruh oleh kepentingan apapun. Jangan pernah takut menghadapi tekanan, intervensi, maupun intimidasi dari pihak manapun. Sepanjang tindakan yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undang dan norma masyarakat. Berikan perhatian khusus terhadap perkara-perkara yang menyangkut hajat hidup masyarakat serta dampak yang besar terhadap keuangan dan perekonomian negara. Pastikan setiap perkara ditangani secara tuntas, tidak tebang pilih.
3: Sementara itu, pejabat baru Jampitsus Kuntadi usai pelantikan mengatakan dirinya akan melakukan evaluasi penanganan perkara-perkara korupsi, terutama perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat.
4: Saat melakukan evaluasi, evaluasi terkait dengan seluruh penanganan perkara, termasuk perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat dan perkara yang dinilai cukup besar, dan itu akan menjadi prioritas saya dalam rangka untuk menuntaskan, termasuk juga percepatan. Hal yang paling harus kami jaga adalah integritas, objektivitas, dan transparansinya.
3: 6 pejabat baru yang dilantik antara lain Asep Nana Mulyana sebagai Wakil Jaksa Agung, Leonardo Ebenezer Simanjuntak sebagai Jampidum, Kuntadi sebagai Jampitsus, Harli Siregar sebagai Kabandiklat Kejaksaan Agung, Petris Yusrenjaya sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset, dan Hermon De Cristo sebagai Staf Ahli Jaksa Agung Bidang Politik Keamanan dan Penegakan Hukum. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami pertemuan pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait pembahasan alih fungsi kawasan hutan serta pelaksanaan program perhutanan sosial usai memeriksa pejabat Kementerian Kehutanan. Herul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Dan oleh Saudara SA selaku Bupati, Ketua DPRD, dan para pejabat di lingkungan Pemkab Kuansing lainnya.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami pertemuan pemerintah Kabupaten Kuantan Singgigi dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait dengan alih fungsi kawasan hutan serta pelaksanaan program perhutanan sosial. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan 3 saksi pada hari Kamis kemarin. Ketiganya yakni Direktur Pengukuhan Kawasan Hutan Kementerian Kehutanan Asdoni August Satria Yuda, mantan Direktur Jenderal Penata Agraria Kementerian ATR BPN Dalu Agung Darmawan, serta Kepala Subdirektorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah 1 Subtrato. Menurut Budi, penyidik juga mendalami sejumlah pertemuan termasuk pada 2 Juni 2026. KPK juga mendalami dugaan pemberian amplop yang diberikan pemerintah Kabupaten Kuansing kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang diduga terjadi usai pertemuan tersebut.
5: Dan oleh Saudara SA selaku Bupati, Ketua DPRD, dan para pejabat di lingkungan Pemkab Kuansing lainnya, dengan Pak RJA selaku Menteri Kehutanan beserta para pejabat di lingkungan Kementerian Kehutanan, di mana pertemuan tersebut diantaranya membahas terkait alih fungsi hutan dan penggunaan perhutanan sosial. Sedangkan untuk saksi lainnya, yaitu Saudara CEP selaku Dirjen Perhutanan Sosial, dalam penjadwalan tersebut tidak hadir.
6: Sementara itu,

0: Bupati nonaktif Kuansing, Suhardiman Ambi, membantah memberikan amplop kepada Menhut Raja Juli Antoni.
1: Uang yang dolar itu Bapak yang kasih inisiatif atau dari Menteri Kehutanan yang inisiatif minta?
2: Yang mana tuh?
1: Uang yang di dalam amplop itu.
2: Saya nggak tahu isinya. Nggak tahu isinya apa ya?
1: Yang ngasih Bapak. Bapak kan ngasih Bapak. Kue
3: Bapak yang
1: ngasih. Bapak yang
3: ngasih.
1: Kenapa dikasih, Pak? Siapa yang ngasih kalau bukan Bapak, Pak?
3: Kenapa dikasih, Pak?
2: Bapak nggak tahu isinya, ya? Nggak tahu isinya apa ya? Nggak tahu ya?
0: Sebelumnya memang KPK mengungkap dugaan uang dalam amplop tersebut berasal dari dana yang dihimpun dari kepala desa, camat, dan koperasi unit desa. Penyidik masih menelusuri besaran uang yang diduga diserahkan serta tujuan pemberiannya. Perkara ini merupakan pengembangan dari dugaan suap pengisian jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Kuansing. KPK telah menjerat Bupati Nonaktif Suhardiman Ambi, Sekretaris Daerah Kuansing Zulkarnain, dan satu pihak swasta, yaitu Direktur Utama PT Mitra Ideal Konsultan Ardiles sebagai tersangka. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Perumbulok Kalimantan Tengah melakukan penyerapan gabah petani lokal untuk mengantisipasi kekeringan akibat kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September mendatang. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
5: Untuk juga mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun nanti ya.
6: Perumbulok Kantor Wilayah Kalimantan Tengah memastikan ketersediaan stok beras di wilayah Kalimantan Tengah tetap aman meski musim kemarau berpotensi mempengaruhi produksi pertanian di sejumlah daerah. Kepastian tersebut menjadi upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di tengah ancaman kekeringan. Pimpinan wilayah Forum Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menegaskan bahwa di Kalimantan Tengah saat ini sudah memasuki musim panen, sehingga pihaknya segera melakukan penyerapan kembali gabah petani khususnya di wilayah Kapuas, Pulang Pisau, dan Kota Waringin Timur dengan target 60% untuk mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun.
5: Alhamdulillah memang khusus di Kalteng ya sudah mulai memasuki musim panen, jadi kami langsung segera melakukan penyerapan kembali terutama di daerah Kapuas, Pulang Pisau, dan Kotim. Ya alhamdulillah sampai dengan saat ini walaupun memang secara target kita realisasinya baru 60%, tapi insya Allah untuk sisanya 40% bisa kita penuhi dari panen gadu yang sudah dimulai di bulan Juli ini. Informasinya masih akan berlangsung panen itu sampai dengan September Oktober. Jadi akan kita maksimalkan untuk penyerapannya untuk juga mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun nanti ya.
6: Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Perumbulok Cabang Kapuas Ahmad Roni Anwar menyebut pihaknya mengupayakan bisa menyerap sekitar 30-40% dari produksi Kabupaten Kapuas. Untuk saat ini Bulog Kabupaten Kapuas sudah melakukan penyerapan gabah setara 5.000 ton gabah atau sekitar 2.700 ton beras khusus di Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau.
7: Maksimalkan penyerapan gabah saat ini sudah mulai memasuki puncak panen. Khusus di Kapuas sendiri puncak panen sepertinya mendahului dari musim kemarau ini sehingga mungkin tidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap produktivitasnya. Sedangkan yang Pulang Pisau mungkin nanti puncaknya diprediksi di bulan Agustus, mungkin yang panennya di akhir Agustus mungkin agak terdampak lah terhadap cuaca kemarau yang diprediksi agak panjang ya tahun ini.
6: Wilayah terbanyak penyerapan gabah petani yakni Kabupaten Kapuas dan Kota Waringin Timur dari realisasi 60% dari target sebanyak 15.200 ton di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Agam Inong Kota Banda Aceh melaksanakan rangkaian peringatan Hari Anak Nasional dengan menunjukkan kepedulian serta berbagi kebahagiaan kepada anak-anak penderita kanker dan tumor di Rumah Sakit Singgah C4. Tisi Maulidia Putri menyampaikan informasi selengkapnya.

0: Minong atau Duta Wisata Kota Banda Aceh melaksanakan rangkaian peringatan Hari Anak Nasional dengan menunjukkan kepedulian serta berbagi kebahagiaan kepada anak-anak penderita kanker dan tumor di Rumah Singgah Children Cancer Care Community C4 yang berlokasi di Jalan Sepat Lamprit, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh pada Kamis 23 Juli 2026. Agam Banda Aceh tahun 2025 Sakti Aprilian menyampaikan momen ini bukan sekedar perayaan tetapi juga pengingat bahwa setiap anak berhak merasakan kebahagiaan, kasih sayang, dan harapan. Sakti turut mengajak semua pihak untuk membantu dan memberi perhatian kepada Rumah Singgah yang telah memfasilitasi tempat tinggal bagi anak-anak dari berbagai kabupaten kota yang sedang menjalani pengobatan di Banda Aceh.
1: Kesannya luar biasa ya, antusias dari anak-anak yang luar biasa, kemudian juga keaktifan anak-anaknya, serta juga memberikan kita sebagai khalayak itu harus lebih peka lagi terhadap mereka yang membutuhkan tangan kita. Mari sama-sama kita bahu-bahu untuk memberikan bantuan dan memberikan semangat kepada anak-anak.
0: Sementara itu, pendiri Rumah Singgah C4, Ratna Eliza, mengungkapkan saat ini terdapat 15 anak yang berada di Rumah Singgah. Jumlah tersebut dapat berbeda setiap harinya tergantung pada anak yang selesai melaksanakan pengobatan maupun yang baru tiba dari luar daerah. Adapun dalam kesempatan itu, Ratna menyampaikan apresiasi kepada Agam Inong maupun semua pihak memberikan dukungan kepada Rumah Singgah yang sudah berdiri selama 12 tahun.
2: Kita peruntukkan bagi anak-anak penderita tumor, kanker, talasemi, dan penyakit non-infeksi yang berada dari luar Aceh. Jadi seluruh Aceh dari Aceh Selatan, Aceh Barat, kemudian Timur, pokoknya yang butuh Rumah Singgah silahkan ke Jalan Sepat nomor 3 Lamprit.
0: Peringatan Hari Anak di Rumah Singgah turut dimeriahkan dengan penampilan anak-anak yang bernyanyi, menghias roti, serta merayakan ulang tahun salah seorang anak bernama Syifa. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamida, mengungkapkan warga negara Indonesia dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di Seoul, Korea Selatan. Telah diketahui keberadaannya. WNI yang bernama Femas Yani Arianto, asal Madiun itu dilaporkan hilang pada pertengahan Juli lalu dan saat ini berada di kota Ansan. Retno Manasari melaporkan selengkapnya.
4: KBRI Seoul sudah menerima informasi.
5: Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamidah, mengungkapkan WNI yang dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di Seoul, Korea Selatan, telah diketahui keberadaannya. WNI bernama Femas Yani Arianto, asal Madiun, berusia 22 tahun itu dilaporkan hilang pada pertengahan Juli lalu dan saat ini berada di kota Ansan. Heni dalam konferensi pers Kamis kemarin mengatakan informasi mengenai keberadaan Femas diperoleh dari simpul masyarakat Indonesia di kota Ansan. Sebelumnya, Femas Yani Arianto asal Madiun dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di kawasan Myeongdong, Seoul, pertengahan Juli lalu. Femas memisahkan diri dari rombongan setelah berpamitan membeli sepatu dan izin tinggalnya tercatat kedaluarsa sejak 13 Juli 2026.
6: Sudah, tapi ada di Ansan yang belum dapat dipastikan. Karena kita belum juga jumpa ya, baru diketahui keberadaannya. Di Ansan ini masih ini ya, perkiraan ya. Jadi masih dengan simpul-simpul masyarakat. Info dari simpul-simpul masyarakat kita.
5: Juru bicara dua Kementerian Luar Negeri RI, Nabil Mullah Shela, pada kesempatan yang sama mengharapkan pemerintah Korea Selatan memandang kasus Femas sebagai kasus tunggal yang tidak mencerminkan keseluruhan wisatawan Indonesia secara umum.
7: Namun secara mayoritas tentu tidak terwakili oleh peristiwa ini. Dan penting bagi hubungan bilateral Indonesia-Korea untuk bidang pariwisata, people-to-people contact, agar hal ini bisa ditangani dengan baik dan tidak terulang tentunya.
5: Tindakan Femas karena telah menyalahgunakan fasilitas akses kemudahan perjalanan wisata dari Indonesia ke Korea Selatan disayangkan pemerintah. Padahal kemudahan akses perjalanan wisata ke Korea Selatan itu merupakan kebijakan yang diperoleh dari hasil kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Seoul 1 April lalu.
7: Mungkin bagi pemerintah Korea
5: dari Jakarta, Retno Manasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Yang menjadi single case dan
3: Masih terkait informasi dari mancanegara, otoritas Thailand memberlakukan darurat militer di Provinsi Naratiwat, Thailand Selatan, menyusul serangan kelompok pemberontak bersenjata terhadap pos keamanan yang menewaskan 5 personel militer Thailand. Melalui instruksi tersebut, pasukan keamanan diberikan kewenangan untuk mendirikan pos pemeriksaan di jalan, menggeledah kendaraan dan rumah yang diduga terkait dengan kegiatan pemberontak, serta menahan orang yang dicurigai terlibat. Dan kita beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana pelatih timnas Indonesia John Hartman menyebutkan sejumlah kemajuan ditunjuk oleh para penggawa Garuda selama pemusatan latihan di Bali menjelang Piala AFF atau Asian Cup. Niar Abdulite Loli melaporkan selengkapnya.
8: Pelatih timnas Indonesia John Hartman menyebut sejumlah kemajuan ditunjukkan para penggawa Garuda selama pemusatan latihan di Bali jelang Piala AFF atau Asian Championship Hyundai Cup 2026. Pernyataan ini disampaikan Hartman saat latihan tim di Bali United Training Ground Gianyar kemarin. Hartman menuturkan uji coba yang dilakukan bersama Bali United adalah salah satu caranya melihat sejauh mana gaya permainan tim asuhannya. Karenanya hasil uji coba bukanlah target, tapi proses pemain menjalani uji coba yang ia nilai.
9: The result wasn't unimportant. Bukan hasilnya, tapi prosesnya yang penting. Untuk melihat bagaimana para pemain tampil itu lebih penting. Melihat bagaimana identitas taktik kami muncullah di sejumlah posisi. Jadi beberapa hari latihan berjalan dengan sangat baik dan saya melihat perkembangan.
10: We've seen progress.
8: Sementara itu pemain bertahan atau back squad Garuda Jordi Amat mengaku antusias menanti Piala AFF. Antusiasme Jordi hadir karena sejumlah tim calon lawan yang akan dihadapi pada fase penyisihan grup.
11: Yes, 100% yes.
12: We have a great group.
9: Kami berada di grup yang menarik, dihuni tim-tim berbakat. Kami punya perspektif yang jelas tentang permainan kami. Itu yang terpenting untuk kami. Jadi kami sangat menanti turnamen ini.
11: Looking forward to start the tournament.
8: Piala AFF 2026 dijadwalkan berlangsung pada 24 Juli hingga 26 Agustus. Skuad Garuda tergabung di grup A bersama Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste. Indonesia akan menjalani laga pertama mereka pada 27 Juli 2026 menghadapi Kamboja di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor. Dari Jakarta, Mira Pulitiloli.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Bim, kecilin dulu musiknya ya.
1: Loh, kenapa?
0: Sebentar lagi waktu ibadah, tetangga kita kan sedang beribadah, biar suasananya lebih tenang.
1: Oh iya juga, menghormati itu ternyata sederhana ya, cukup dengan peduli.
0: Betul, kita mungkin berbeda keyakinan, tapi kita tinggal di lingkungan yang sama. Kalau saling menghargai, hidup kan jadi lebih nyaman.
2: Toleransi itu bukan mencampur adukkan keyakinan, tapi menghargai perbedaan. Pesan ini disampaikan Programa 3 Radio Republik Indonesia.
3: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkum Pasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online, dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya, karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar, supaya mereka tidak punya mentalitas instan, supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik, tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pukul 21 lewat 49 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, hujan cukup deras mengguyur Jayapura kota ya. Ya, sementara saat ini di daerah Polimak sekitarnya hujan sangat deras. Tentu saja menghambat perjalanan Anda ya, yang mungkin saat ini akan pulang atau yang saat ini sedang beraktivitas mengais rezeki. Hujan begini memang mengganggu aktivitas ya. Tapi semoga saja segera reda sehingga semua kegiatan juga bisa berjalan lancar kembali. Meskipun hujan itu juga berkah ya. Iya pendengar, sementara kita masih hadirkan beberapa teman kru dengar Anda. Ya pastinya bersama saya Andre Ardan di Pulau 1 RRI Jayapura. Buat teman-teman yang masih melaksanakan uji kompetisi wartawan radio UKWR di Hotel Swiss Bell Express ya, buat Rahma, Ida, buat Cheryl, buat Agus ya, tetap semangat. Dan semoga semuanya lulus ya. Mungkin ada tugas yang diberikan oleh penguji ya, baik Pak Imriman maupun Pak Taufan Pamungkas. Semoga tugas-tugasnya juga bisa berjalan baik ya, lancar semuanya. Ya, dan pendengar kita masih ada beberapa tembang. Kali ini ada The Massive.

0: Malam ini, bukan hujan yang jatuh paling deras, melainkan air mata seorang ibu.
1: Iya, pendengar, di mana saya berada, kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah drama radio yang mana malam hari ini pendengar hadir dengan tema Sebelum Terlambat, produksi RRI Sumenep.
0: Malam ini, bukan hujan yang jatuh paling deras, melainkan air mata seorang ibu yang tak sanggup menghentikan keputusan suaminya sendiri.

0: Tolong dengarkan saya sekali ini saja.
1: Sudah, Bu. Besok semua keluarga calon datang. Semua sudah saya putuskan.
0: Dan itu anak kita, Pak. Bukan barang yang bisa kita serahkan demi menutup rasa takut.
1: Ibu kira ini mudah buat saya. Setiap hari saya dengar omongan orang, tatapan tetangga, bisik-bisik yang seolah bilang anak kita ini masalah. Saya ini ayah. Saya takut kalau satu kesalahan kecil saja terjadi, nama keluarga kita hancur. Kalau dia pulang terlambat, kalau ada yang memfitnah, siapa yang akan berdiri di depan mereka? Saya, Bu. Saya bukan orang yang berilmu. Saya tidak punya banyak harta. Yang saya punya cuma cara lama yang diajarkan orang tua saya. Menikahkan anak perempuan cepat. Katanya bisa melindungi. Katanya itu jalan paling aman. Saya takut dia hancur, Bu. Takut masa depannya rusak. Takut. Saya takut gagal menjadi anak.
0: Jangan-jangan yang Bapak lindungi bukan anak kita, tapi rasa takut Bapak sendiri.
2: Pak, sore tadi saya bertemu Bu Lina. Dia dengar rencana kita dan minta izin ingin datang malam ini.
1: Untuk apa?
2: Katanya ada cerita yang perlu kita dengar.
1: Kalau cuma cerita, itu tak akan mengubah keputusan saya.

Setiap malam saya takut, bukan pada suami, tapi pada tubuh saya sendiri yang belum siap menerima apapun. Saya sering sakit, sering menangis diam-diam. Tapi saya tidak tahu harus mengadu ke siapa, karena semua orang bilang, ini sudah kewajibanmu. Saat saya hamil, saya pikir penderitaan akan selesai, ternyata tidak. Anak saya lahir terlalu lemah. Dokter bilang tubuh saya belum siap. Saya kehilangan dia sebelum sempat memeluknya.

Sejak itu, saya hidup dengan rasa bersalah yang bukan milik saya. Saya kehilangan sekolah, kehilangan masa muda, kehilangan kepercayaan diri. Dan sampai hari ini, setiap melihat anak perempuan kecil, saya selalu bertanya, kenapa dulu tidak ada satu orang pun yang cukup berani berkata, "Tunggu dulu." Astagfirullah.

0: saya tidak ingin anak saya hidup seperti Bu Lina, menanggung keputusan yang bukan pilihannya. Pernikahan ini kita batalkan.
1: Terima kasih, Pak. Karena akhirnya Bapak memilih menjadi ayah, bukan penjaga gengsi.

Pernikahan dini sering lahir dari rasa takut. Takut pada omongan orang, takut pada masa depan. Namun ketahuilah, rasa takut orang tua tidak boleh dibayar dengan masa depan anak. Berhentilah sebelum semuanya terlambat.

Ya, pendengar, saat ini pukul 22 lewat 56 menit waktu Indonesia Timur. Hujan masih cukup deras ya mengguyur kota Jayapura. Ya, bagi Anda pendengar harus berhati-hati ya. Jangan lupa untuk mengecek drainase atau got di sekitar rumah Anda. Jangan sampai tersumbat oleh sampah plastik. Yang pastinya ini mengingatkan kita ya bahwa kita perlu untuk bisa terus menjaga kebersihan, karena dengan membuang sampah sembarangan, hujan deras begini berpotensi membuat saluran air atau got tersumbat dan juga bisa mengakibatkan genangan air atau banjir di sekitar rumah kita. Ya, bagi Anda pendengar yang saat ini masih menikmati kebersamaan kita malam hari ini, semoga Anda akan tetap terhibur. Lagu-lagu yang sesuai dengan suasana malam ya akan saya hadirkan terus sampai pukul 00 malam nanti.

Iya, baik pendengar, di malam hari ini pukul 23 waktu Indonesia Timur, saatnya pendengar kita hadirkan lagu-lagu mancanegara nostalgia ya. Nostalgia mancanegara atau Golden Memories. Mani-mani Anda ya, mani-mani Anda dalam suasana malam untuk Anda beristirahat. Atau bagi Anda yang saat ini sedang beraktivitas ya, bagi Anda yang memang pekerjaannya di malam hari dapat shift malam ya, selamat menjalankan aktivitas. Selalu waspada dengan curah hujan yang cukup tinggi malam ini. Iya, semoga tetap sehat dan tetap bersemangat, tetap fit ya, untuk bisa melaksanakan tugas-tugas Anda di malam hari ini. Baik pendengar, lagu-lagu nostalgia mancanegara atau Golden Memories akan hadir pulang dengan Anda hingga pukul 00.

Iya, pendengar sebentar, saatnya pukul 23.56 menit ya. Tidak terasa kita akan sampai pada penghujung kebersamaan kita di malam hari ini. Dan ini merupakan lagu terakhir ya, lagu pamungkas yang coba saya hadirkan dari The Bee Gees dengan Don't Forget to Remember Me.

Terdengarnya lantunan musik ini pendengar, maka berakhir pula kebersamaan kami dengan anda semua. Radio Republik Indonesia Jayapura, program 1 yang hadir sejak pagi tadi hingga saat ini, harus mohon diri dari pendengar anda. Kita berpisah untuk kembali berjumpa esok hari pukul 5 waktu Indonesia Timur. Saya Andri Arden, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa lagi. Akhirnya terimalah salam nasional kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar program Mas 1 di seluruh Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jayapura, kembali di udara dengan pemancar 96, 97,6, 93,55, 94,4 untuk wilayah Kenya dan sekitarnya. Mengantarkan siaran sepanjang hari ini. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dan Merdeka!

Selamat pagi pendengar, senang sekali pagi ini berjumpa lagi bersama kami program Masa Satu Radio Republik Indonesia Jayapura. Dan pendengar di pagi ini saya Weli Runtuwa yang ketemani Anda dengan informasi dan inspirasi di akhir pekan Sabtu 25 Juli 2026. Saya akan temani pendengar dengan serangkaian program-program kami di Jayapura Pagi dan juga Jayapura Siang. Di antaranya ada renungan pagi, renungan Advent. Di pagi hari kita akan ikuti bersama renungan Advent dan akan dilanjutkan dengan penyampaian warta berita Fajar Papua. Pagi ini kita akan update informasi seputar Papua pagi ini, dan juga nanti ada news magazine, warta berita dari nasional, kita update informasi dari nasional, dan tentunya ada beberapa informasi-informasi berita duka dan juga informasi-informasi update lainnya. Dan juga nanti kita akan update informasi perakhiran cuaca untuk hari Sabtu ini. Baik pendengar, tentunya di pagi ini kita akan awali dengan renungan pagi sebagai doa kita sebelum menjalankan aktivitas dan rutinitas kita semua di pagi hari ini. Kami tentunya membutuhkan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Untuk itu kita akan mengikuti renungan pagi sebagai doa kita. Dan tentunya kita juga dari tempat ini, dari Pro 1 RRI Jayapura, kami berdoa untuk Anda semua di sepanjang hari ini dengan segala rutinitasnya berjalan dengan baik. Dan kami juga akan menemani pendengar sepanjang hari ini, baik itu Jayapura Pagi, Jayapura Siang, dan juga Jayapura Sore serta Malam di sepanjang hari ini dengan acara-acara program-program kami dari Pro 1 RRI Jayapura. Dan pagi ini kita akan awali dengan renungan pagi dengan judul yaitu Saya Melihat Kematian Datang, disampaikan oleh Pendeta David Yoy. Baik pendengar, selamat pagi. Selamat mendengarkan. Tuhan memberkati.

Shalom, selamat pagi pemirsa pendengar setia Radio Republik Indonesia. Kembali lagi bersama dengan kami dalam program Renungan Pagi. Pagi hari ini bersyukur kepada Tuhan untuk berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita di pagi hari ini. Kita akan mengikuti renungan kita di pagi hari ini. Sebelum itu, mari kita tunduk sejenak untuk berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat Tuhan kami bangun di pagi hari ini. Merasa sukacita karena Tuhan telah menyertai kami. Berkati kami, biarlah renungan pagi ini jadi berkat dimanapun kami mendengarkan. Melihat matahari pagi kami merasakan bahwa Tuhan menyertai.

Pikiran manusia terbatas atas situasi, kondisi, keadaan fisik, keadaan lingkungan, bahkan keadaan emosional. Tapi kemurahan Tuhan itu berlaku di luar kemampuan kita. Di sini menceritakan pada Agustus 1989, penulis renungan mengatakan bahwa dia didiagnosis menderita penyakit amyotrofik atau lebih dikenal di Amerika sebagai penyakit Logeding, atau hanya punya waktu 2 atau 3, paling lama 5 tahun untuk hidup. Jadi penulis ini menderita suatu penyakit yang dokter katakan bahwa dia akan mengalami waktu 2 atau 3 tahun sampai 5 tahun untuk hidup. Adalah penyakit yang fatal yang menyerang neuron motorik atau sel yang membawa sinyal dari otak ke otot sadar. Ketika neuron motorik mati, otot tidak bisa menerima sinyal dari otak dan mulai mengalami atrofi dan mati. Mulai tersandung, menjatuh barang-barang yang tidak bisa cadal, pada saat akhirnya akan menyebabkan kelumpuhan total. Penyakit ini perlahan-lahan menyerang saraf, menyerang otak, sehingga tidak bisa bekerja kepada bagian-bagian tubuh tertentu dan juga kemudian mengarah kepada kematian. Pikiran tidak terpengaruhi dan otak akan tetap tajam, terlepas dari kondisi tubuh yang rusak, tidak ada pengobatan diketahui untuk sakit ini. Sampai saat itu, sakit itu belum ada obat yang bisa menangani akan penyakit ini. Maka apa hal buruk itu terjadi pada orang baik? Ini adalah satu pertanyaan yang sering kita tanyakan dalam kehidupan. Kenapa Tuhan izinkan peristiwa ini terjadi kepada orang baik? Ataupun kita sering bertanya, sepertinya kehidupannya, kerohaniannya, dia rajin ke gereja, dia rajin untuk aktif dalam segala kegiatan rohani, tapi kenapa Tuhan izinkan peristiwa ini terjadi kepadanya? Ini adalah satu pertanyaan yang secara universal yang sering ditanyakan. Kenapa Tuhan mengizinkan kejahatan dialami oleh orang-orang yang baik, tapi yang buruk? Alkitab berkata tidak ada seorang pun yang baik kecuali Allah saja. Markus pasal 10 ayat yang ke-18. Oleh karena itu, pertanyaan yang lebih baik adalah mengapa hal buruk terjadi kepada orang lain? Anda sekarang memiliki dua pilihan, keadaan untuk teratur tanpa Tuhan dan teratur dengan Tuhan. Anda tidak dapat melihat satu hal dalam dunia ini dan tidak bisa melihat Tuhan. Jadi, jika Tuhan adalah Tuhan, yaitu Maha Tahu, Maha Kuasa, Maha segalanya, maka dia pasti memegang kendali. Dan saya tidak perlu khawatir. Saya mungkin hanya satu pensil dalam gambar panorama Tuhan, tapi tanpa satu titik pun warna gambar tidak akan lengkap. Tuhan menyelesaikan apa yang akan dia mulai. Renungan pagi ini memberikan satu gambaran yang luas. Pendengar setia dimanapun Anda berada di pagi hari ini, mungkin saat ini kita sedang mengalami penyakit, kita sedang mengalami masalah, kita sedang mengalami situasi yang mungkin membuat kita bertanya-tanya bahwa saya setia kepada Tuhan, saya setia di gereja, saya setia dalam pelayanan, saya setia kepada istri, saya setia kepada pekerjaan, kepada pimpinan saya. Kenapa ada masalah, kenapa ada tantangan terjadi dalam kehidupan kita semua? Renungan ini menyampaikan bahwa Tuhan mengendalikan semua hal yang terjadi. Kematauan kita itu terbatas. Tuhan lebih mengetahui dari apa yang kita tahu. Kita terbatas akan dosa, kita terbatas akan pengetahuan, dan kita terbatas akan masa depan yang tidak bisa kita lihat secara langsung karena dosa menghalangi kita. Tapi Tuhan mampu, Tuhan bisa mengendalikan situasi yang ada dalam kehidupan kita saat ini. Tidak, saya masih tidak percaya bahwa kematian adalah suatu wujud, dan saya tahu bahwa iblis membawa dosa ke dalam alam semesta ini dengan segala penderitaan yang diakibatkannya. Tapi Tuhan akan menghapus semuanya. Percayalah kepadanya, dia tahu apa yang dia lakukan. Pelajaran baik kita di pagi hari ini bahwa apapun yang terjadi di dalam dunia ini, semua itu ada karena dalam keadaan dosa. Pemirsa pendengar setia dimanapun Anda berada, kehidupan kita, kerohanian kita, keadaan keluarga kita, apapun yang terjadi, itu kita ada dalam dunia yang berdosa. Itu yang harus kita pahami. Di pagi hari ini renungan memberikan kita satu kenyataan bahwa saya ada dalam dunia berdosa, segala sesuatu pasti mungkin terjadi dalam saya punya kehidupan. Apapun itu pasti akan terjadi dalam saya punya kehidupan. Tapi yang saya harus punya satu keyakinan bahwa saya percaya ada Tuhan yang mampu menolong saya. Tuhan memberikan satu jaminan di balik kematian. Dia tahu apa yang dia lakukan, bagaimana dia memilih untuk menggunakan instrumen ini dalam urusannya. Bukan urusan saya. Ellen G. White berkata, selama saya hidup, saya ingin selalu mengingat Kristus, inilah wujud hidup saya. Untuk inilah saya hidup, untuk memuliakan Kristus, memastikan kehidupan yang kekal. Ini adalah tujuan besar yang hendak menginspirasi semua orang. Salah satu penulis Kristen, Ellen G. White, menuliskan bahwa saya hidup, saya memuliakan nama Tuhan. Saya hidup untuk Tuhan, apapun yang terjadi, saya tetap berkata bahwa itu semua dibawa kendali. Tuhan, saya siap menjalani perjalanan yang Engkau berikan kepada saya untuk menjalani keteguhan hati dan percaya kepadamu. Ditulis oleh Thomas L. Brooks. Renungan kita pagi ini menceritakan tentang bagaimana melihat tentang Tuhan itu bekerja di dalam kehidupan kita sekalian. Tuhan memberkati.

hati kita di pagi hari ini menolong kita dalam kehidupan. Ingatlah bahwa situasi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan mengendalikan semua. Tuhan masih mengendalikan, Tuhan masih ada, Tuhan masih melihat segala yang kita lakukan. Yang kedua, ingatlah bahwa kita hidup dalam dunia yang berdosa. Pembunuhan, kematian, perpisahan dalam rumah tangga, penculikan akan kita alami setiap saat. Tapi yakinlah bahwa ada Tuhan yang ada bersama dengan kita. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pagi ini kami telah mendengar renungan pagi. Tuhan berkati kami. Siapkan hati kami menghadapi dunia yang penuh dengan tantangan, keberdosaan yang ada. Biarlah kami siap menghadapi semua yang ada dengan penuh sukacita. Berkati pendengar dimanapun mereka berada. Berkati kami semua di pagi hari ini. Biarlah Tuhan akan memberkati kami semua. Terima kasih, ini doa dan pengharapan kami Tuhan. Penyertaan Tuhan menjadi bagian kami. Iman yang teguh kepada Tuhan akan menjadi bagian kami. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Kali ini saya ingin bercerita tentang salah satu dari kolega saya yang di usianya yang sebetulnya telah terbilang sepuh, tetap punya semangat yang membara untuk melestarikan batik Nusantara. Batik adalah salah satu seni budaya yang luhur yang ada di tanah ini, bagian dari kebudayaan wastra di Indonesia yang jenisnya sebetulnya sangat banyak, bukan hanya batik tapi juga ada tenun, iket dan berbagai jenis wastra yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, batik klasik tentu saja memang menghadapi tantangan yang besar karena semakin sedikit perajin yang betul-betul bisa memproduksi karya batik klasik dengan cara ditulis ataupun dicap. Memang proses pembuatannya yang lama membuat batik tulis ini menjadi mahal dan gampang sekali secara ekonomi tersaingi dengan batik printing atau batik cetak. Tetapi batik jelas adalah sebuah mahakarya, sebuah heritage, sebuah warisan yang mestinya kita jaga bersama. Nah, titik tekan saya, Pancasila sebagai sebuah nilai luhur tentu saja mengamanatkan kita untuk mau menjaga warisan budaya bangsa yang luhur. Apa yang dilakukan oleh Bu Nenek, kolega saya yang ahli batik itu, tentu saja sangat relevan dengan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kalau dikaitkan dengan apa yang dulu pernah disampaikan Bung Karno tentang Trisakti, bahwa bangsa kita kalau mau maju harus berbudaya sesuai dengan jati diri, maka memperjuangkan pelestarian batik itulah bagian dari memastikan kita sebagai sebuah bangsa ini tetap berbudaya sesuai dengan jati diri. Kita tetap punya kebudayaan yang adil. Saudara dan saudari yang saya kasihi, jika satu sosok Bu Neneng yang telah sepuh ini punya semangat yang luar biasa dalam mengedukasi masyarakat agar tetap mengenal batik, mengerti filosofinya, mestinya kita yang muda punya semangat yang tidak kalah membara. Mari dalam rangka menjalankan Pancasila, kita terus melestarikan seni budaya Nusantara yang adiluhung, yang luhur, yang mulia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Baik, pendengar di mana saat ini Anda berada, Anda masih bersama program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi. Selepas kita sudah menyimak dan mengikuti renungan pagi Advent, terkhusus buat ya kaum Advent di mana saat ini Anda berada. Renungan pagi dengan judul Saya Melihat Kematian Datang, disampaikan oleh Pendeta David Yoe. Baik, berikan sudah pukul 5.25 menit waktu Indonesia Timur. Tentunya saya punya beberapa tembang-tembang religi Kristiani yang akan dihadirkan menemani suasana pagi Anda yang tengah beristirahat selepas beraktivitas dari hari Senin sampai hari Sabtu dan hari Jumat. Tentunya di hari Sabtu Anda akan menikmati kebersamaan dalam akhir pekan Anda. Baik, berikan ada beberapa tembang-tembang religi Kristiani yang akan dihadirkan dengan nanti kita jelang pukul 6 penyampaian warta berita Fajar Papua pagi ini. Baik, selamat pagi, selamat mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Hai Beb, ini aku bawain minuman sama cemilan kesukaan kamu.
1: Kamu tahu aja kalau aku emang lagi pengen ngunyah.
0: Iya dong Beb, daripada aku yang kamu kunyah, jadi mendingan aku beliin ini.
1: Emang enak banget makanan dan minuman ini kalau cuaca lagi panas.
0: Ya ampun Beb, kamu lah banget, udah habis aja.
1: Iya nih Beb.
0: Loh, Beb, kok sampahnya kamu buang di situ sih Beb? Di sana kan ada tempat sampah.
1: Ya ampun Beb, tenang aja, kan udah ada petugas kebersihan di tempat ini. Udah jadi tugas mereka untuk bersih-bersih Beb.
0: Ya iya sih Beb, ada petugas kebersihan yang tugasnya bersih-bersih. Tapi emangnya tugas kita itu buang sampah sembarangan? Kan enggak.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ih, hujan panas. Siapa ya yang meninggal?
1: Udah, gak apa-apa, Cak. Ayo terabas aja.
2: Ih, tapi kalau kata temen gue ya, Li, hujan panas itu biasanya ada orang yang meninggal. Kalau enggak, ya bikin sakit.
1: Itu tuh cuman mitos, Cak.
3: Faktanya, hujan yang turun saat panas hanyalah sebuah fenomena alam yang umum terjadi. Hujan panas terjadi ketika terdapat celah untuk matahari menyinari suatu wilayah sehingga mengalami dua kondisi cuaca secara bersamaan. Hujan panas ini biasanya terjadi ketika pagi atau sore hari. Sangat jarang terjadi di tengah hari karena kecilnya kemungkinan cahaya matahari tidak tertutupi awan hujan. Bahkan secara ilmiah justru hujan panas inilah yang menyebabkan terjadinya pelangi.
1: Aduh, tenggorokan gue kenapa dah?
2: Tuh kan, apa gue bilang? Dan jangan lo ketempelan setan.

0: Baik, pendengar di mana saat ini Anda berada, saya cukupkan saja tembang-tembang religi Kristiani yang sudah menemani suasana pagi Anda. Dan selanjutnya pendengar, kita jelang penyampaian warta berita Fajar Papua pagi ini.
1: Awal dari hidup yang sehat adalah kebersihan lingkungan. Bersih hati kita, bersih jiwa kita. Cintai kebersihan lingkungan seperti kita mencintai diri sendiri. Sampah adalah musuh kita bersama. Karena itu, jangan buang sampah sembarangan. Jangan buang sampah sembarangan. Sampah di mana-mana. Bencana tidak akan kemana. Sampah berserakan, berarti kita sedang menunggu bencana. Mari, selamatkan lingkungan.

Suku Tutari adalah nama salah satu suku bangsa yang meniami kawasan Danau Sentani Barat, Papua. Suku ini telah punah akibat perang suku di masa lampau. Dalam cerita masyarakat Doyo yang kini mendiami wilayah suku Tutari, sekitar 600 tahun lalu di kawasan bukit di tepi Danau Sentani Barat, pernah tinggal suku Tutari, tepatnya di perkampungan yang bernama Tutari Yoku, Temai Yoku. Menurut cerita masyarakat Doyo, batu-batu yang ada di bukit Tutari adalah masyarakat suku Tutari yang kala perang dan mati kemudian berubah menjadi batu. Walau suku Tutari telah musnah akibat perang suku, tapi keberadaan suku itu masih dapat dijumpai melalui bukit situs peninggalan berupa lukisan-lukisan pada bongkah batu besar yang terhampar di atas bukit Tutari di Doyo Lama, Kabupaten Jayapura, Papua.

0: tidak kamu heran kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah. Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh. Bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut, dengan begitu kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.
1: Waktunya kentongan.
2: Tahukah Anda, air bersih adalah air yang aman dan layak untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk minum, memasak, mandi, maupun mencuci. Secara umum, air bersih tidak berbau, tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak mengandung zat berbahaya yang bisa mengancam kesehatan. Ketersediaan air bersih sangat penting untuk menjaga kesehatan masyarakat, mencegah penyakit, dan memastikan sanitasi yang baik. Air bersih adalah anugerah tak ternilai dan sangat berharga bagi kesehatan dan kehidupan kita. Namun, pasokan air bersih di beberapa tempat semakin terbatas karena berbagai faktor seperti kekeringan, pencemaran, dan peningkatan populasi, sehingga sumber-sumber air perlu dijaga agar tetap bersih dan jernih serta bebas dari sampah. Ingat, menghemat air hari ini berarti menjamin air bersih untuk masa depan anak cucu kita.

0: pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti penyampaian berita Fajar Papua. Disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura.
0: Selamat pagi saudara. Radio Republik Indonesia Jayapura dengan warta berita Fajar Papua. Edisi akhir pekan Sabtu 25 Juli 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam warta berita, di antaranya. Longsor rusak pipa Kojabu, ribuan pelanggan PT AM Jayapura terdampak. Imigrasi Jayapura deportasi 28 WNA, mayoritas warga PNG ilegal. Selain itu, warta berita pagi ini kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya. Inilah warta berita selengkapnya. Bersama Welly Runtuboy. Pendengar pemirsa, kita awali berita yang pertama. Longsor rusak pipa Kojabu, ribuan pelanggan PT AM Jayapura terdampak. Berikut laporan Ade Irfan.
2: Pipa transmisi jalur Kojabu yang berada di kawasan Intek Kambolker mengalami kerusakan akibat tertimbunnya material longsor sejak Rabu. Akibat kejadian tersebut, pelayanan distribusi air bersih kepada ribuan pelanggan PT Air Minum Jayapura Robongholo Nanwani mengalami gangguan. Direktur Utama PT Air Minum Jayapura Robongholo Nanwani Enti Sutisna mengatakan kerusakan terjadi pada pipa transmisi utama yang menjadi salah satu jalur distribusi penting. Jalur Kojabu diketahui melayani sekitar 30% dari total pelayanan perusahaan atau sekitar 12.000 sambungan rumah yang terdampak penghentian sementara produksi air.
3: Kalau kita lihat dari pelayanan yang ada, 30% pelayanan kami itu kebanyakan mendapatkan distribusi air dari Kojabu. Jadi terdampak sekitar 12.000 sambungan rumah yang saat ini selama 2-3 hari ke depan tidak mendapatkan pasokan air. Saya optimis dengan kehadiran teman-teman teknis di sini, mudah-mudahan besok pagi bisa tuntas, dan mohon doanya, dan kami mohon maaf ketidaknyamanan atas gangguan daripada distribusi air ini, karena ini semata-mata faktor alam di mana curah hujan timbul cukup deras kemarin dan longsoran bisa terjadi di area pipa distribusi utama kita.
2: Ia mengungkapkan sebagian besar jaringan pipa transmisi membentang di kawasan catchment area yang memiliki kontur tebing cukup curam. Selain faktor alam, beberapa titik kawasan tersebut juga telah mengalami perambahan sehingga meningkatnya potensi terjadinya longsor saat hujan deras.
3: Saya berharap dengan kejadian ini memang ada beberapa tanggung jawab yang ke depan yang harus dilakukan, di mana kita tahu bahwa seluruh jaringan pipa yang utama yang Kojabu ini itu melintas di area sumber air ataupun di area jalur Kambolker, dan di sisi kiri kanannya itu ada bukit yang cukup terjal, dan saya lihat di sisi kiri kanan juga ada peladangan, dan saya kira ini menjadi tanggung jawab bersama pemerintah daerah, kemungkinan masyarakat juga, untuk mari kita sama-sama untuk menjaga, karena ternyata aktivitas-aktivitas ekonomi ya, seperti peladangan maupun menanam pohon, ternyata hari ini kita bisa lihat mempengaruhi kekuatan subur tanah, dan ini ketika subur tanah labil, kemudian di area bukit banyak bebatuan besar, dan ketika menimpa pipa kita yang sebenarnya kuat juga, namun ternyata tidak mampu menahan beban yang tinggi. Kami mohon maaf dan mohon doanya, mudah-mudahan besok hari pelayanan bisa normal.
2: Ia berharap seluruh proses perbaikan dapat diselesaikan secara cepat sehingga pelayanan air bersih kepada masyarakat kembali normal. Air Minum Jayapura juga menghimbau pelanggan untuk bersabar dan menggunakan air secara bijak hingga distribusi dari jalur Kojabu kembali pulih sepenuhnya. Ade Irfan melaporkan.
0: Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Jayapura mendeportasi 28 negara asing selama semester 1 2026. Mayoritas merupakan warga Papua Nugini yang masuk ke wilayah Indonesia secara ilegal tanpa dokumen keimigrasian. Berikut laporan Reski Kurniawan.
4: Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Jayapura mendeportasi 28 warga negara asing WNA selama semester 1 2026. Mayoritas WNA yang dideportasi merupakan warga negara Papua Nugini yang melanggar aturan keimigrasian. Data Kantor Imigrasi Jayapura juga mencatat 37 tindakan pendetensian. Selain itu terdapat 33 tindakan pencekalan, 2 pemindahan deteni, dan 1 kasus pro justisia. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Jayapura Ben Yuda Karubaba mengatakan, sebagian besar warga PNG ditindak karena memasuki wilayah Indonesia secara ilegal. Mereka tidak melalui tempat pemeriksaan imigrasi dan tidak memiliki dokumen perjalanan.
5: Karena ada pelanggaran keimigrasian, jadi dalam hasil dari operasi dari seksi intel dakin, ya mereka rata-rata illegal entry, datang ke Indonesia illegal entry, kita tangkap, kita tahan, kita keputusannya, ya itu ada, kita TAK, tindakan administrasi gini. Jadi tindakan administrasi keimigrasian itu kan termasuk pendetensian, deportasi, pencekalan, pemindahan, itu tindakan administrasi keimigrasian. Sedangkan kalau TPK, tindakan pidana keimigrasian, ya projus. Nah, jadi ini rata-rata karena illegal entry. Kasus masyarakat Papua Nugini yang masuk ke dalam Indonesia tanpa dokumen, tanpa melalui pemeriksaan yang resmi dari petugas imigrasi.
4: Ia menjelaskan deportasi juga diberlakukan terhadap warga negara asing yang telah selesai menjalani pidana. Setelah bebas dari lembaga pemasyarakatan, mereka langsung diserahkan kepada imigrasi. Selain deportasi, setiap warga negara asing yang dikeluarkan dari Indonesia juga dikenai pencekalan. Langkah tersebut dilakukan agar yang bersangkutan tidak dapat kembali masuk ke Indonesia dalam jangka waktu tertentu. Reski Kurniawan melaporkan.
0: Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Baperinda Kota Jayapura sosialisasikan peraturan daerah Rencana Tata Ruang Wilayah RT/RW Kota Jayapura tahun 2026-2046 yang menjadi pedoman pembangunan Kota Jayapura selama 20 tahun ke depan. Berikut laporan Naldi Kesaulia.
6: Pemerintah Kota Jayapura menggelar sosialisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jayapura terbaru kepada berbagai elemen masyarakat, organisasi, instansi terkait hingga kalangan pengembang perumahan. Langkah ini merupakan bagian dari tahapan penting dalam penyesuaian aturan dan perubahan tata ruang di Kota Jayapura. Hal itu disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Jayapura, Robi Awi, Jumat kemarin.
7: Itu bagian dari tahapan dalam pelaksanaan tata ruang terbaru kita RT/RW. Oleh karena itu kami mengundang semua warga masyarakat, organisasi, instansi terkait untuk kita menyampaikan bahwa ada perubahan rencana tata ruang yang terbaru, dan itu yang sebagian kita harus sampaikan sehingga masyarakat juga tahu bahwa di 5 distrik dan juga 14 kampung 24 kelurahan itu ada terjadi perubahan-perubahan tata ruang.
6: Sementara Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Baperinda Kota Jayapura, Mary Clara Yowe, menjelaskan sosialisasi RT/RW ini dilakukan untuk merespon pesatnya dinamika pembangunan dan lonjakan arus urbanisasi di Kota Jayapura. Dikatakan setiap rencana investasi dan pembangunan wajib melalui tim koordinasi penataan ruang daerah untuk memperoleh persetujuan bangunan gedung.
8: Akhirnya kita sudah punya perda yang mengatur ruang-ruang yang ada di Kota Jayapura. Jadi para investor apa yang melakukan investasi dalam Kota Jayapura perlu melalui TKPRD, itu ada di Dinas PUPR, dan kita juga sebagai anggota TKPRD itu tim koordinasi penataan ruang. Akhirnya itu yang bisa memberikan surat rekomendasi untuk ya perizinan dan dilakukan melalui OSS. Kalau tidak ada dalam revisi RT/RW atau perda RT/RW berarti nanti tidak mendapatkan PBG ya, izin yang dulunya IMB itu sekarang PBG. Nah, kira-kira seperti begitu.
6: Selain itu, Ketua Komisi B DPR Kota Jayapura, Yuli Rahman, mengharapkan perda ini harus benar-benar diimplementasikan secara konkret di lapangan. Ia menilai dinamika pembangunan dan perubahan fisik ruang kota menuntut keselarasan dengan RT/RW Provinsi Papua yang diperuntukkan bagi lahan yang digunakan.
9: Tentu saja dari kami DPR Kota Jayapura itu memberikan garis bawahi sebagai fungsi pengawasan kami bahwa perda ini bukan hanya kita sosialisasikan dan kita baca, tetapi kita sangat harus ditindaklanjuti dalam situasi dan kondisi di lapangan, baik dari PUPR tadi terkait dengan pengendalian tata ruang gitu kan. Jika nanti lihat bangunan-bangunan yang dibangun tidak sesuai dengan tata ruang, itu langsung silahkan nanti langsung ditindaklanjuti. Artinya perda ini juga mempunyai sanksi, bahwa perda dilanggar itu ada sanksi, silahkan Satpol PP juga bisa mempolis lain, sehingga mereka memproses dulu surat-suratnya, baru mereka keluarkan izinnya.
6: Senada disampaikan Ketua Bapemperda DPR Kota Jayapura Ismail Bepa, agar konsistensi pemerintah dalam implementasikan perda tata ruang wilayah termasuk pengelolaan perizinan dilakukan secara ketat untuk mencegah potensi pelanggaran hukum. Menurutnya perda ini juga harus mendukung pencapaian target rencana pembangunan jangka menengah daerah kepemimpinan kepala daerah selama menjabat.
10: Terutama terkait dengan komposisi pemanfaatan ruang. Misalnya di pasal 34 itu ada terkait dengan kawasan lindung, berapa persen yang berapa hektar yang berubah atau penambahan, kawasan pertanian juga ada pengurangan di situ sekitar 2000 hektar lebih, kemudian kawasan pemukiman

0: Naldi Solia melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa, warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura dan bisa Anda saksikan di kanal YouTube RRI Jayapura Official.
2: Anda masih mengikuti berita Fajar Papua dari Pro 1 RRI Jayapura.
1: Wakil Gubernur Papua Aryoko Efrumaropen mengakui layanan terhadap anak di Papua masih berada di bawah rata-rata nasional. Pemerintah berkomitmen meningkatkan capaian tersebut melalui program lintas sektor. Aryoko mengatakan pemerintah telah memetakan berbagai persoalan berdasarkan data statistik sebagai dasar penyusunan program pembangunan selama 5 tahun ke depan. Menurutnya, peningkatan layanan anak membutuhkan sinergi pemerintah provinsi dan kabupaten kota serta penyelarasan program pemerintah pusat dengan kebutuhan di daerah. Perbaikan layanan difokuskan pada sektor kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan pelayanan sosial termasuk pemenuhan hak tumbuh kembang anak sejak usia dini. Aryoko menegaskan capaian pembangunan anak akan dievaluasi setiap tahun untuk mengukur efektivitas program sekaligus memastikan target peningkatan layanan dapat tercapai. Pendengar dan pemirsa, perkuat unit usaha kampus Universitas Cendrawasih meluncurkan produk air minum kemasan Uncen Fresh yang menjadi bagian dari kemandirian finansial kampus yang berstatus sebagai badan layanan umum. Berikut kita simak laporan Arul Firmansyah.
3: Universitas Cendrawasih resmi meluncurkan produk air minum dalam kemasan bermerek Uncen Fresh sebagai unit usaha baru yang diharapkan mampu memperkuat pendapatan kampus yang berstatus sebagai badan layanan umum atau BLU. Peluncuran produk tersebut bertepatan dan peringatan 1 tahun beroperasinya Fitness Center Uncen yang juga menjadi bagian dari unit usaha di Universitas Cendrawasih. Dalam keterangannya, Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni pada Universitas Cendrawasih, Dr. Septinus Saa mengatakan, peluncuran air minum dalam kemasan merek Uncen Fresh merupakan bagian dari strategi kampus dalam meningkatkan pendapatan kampus melalui pengembangan unit usaha. Hal ini sejalan dengan berubahnya status Universitas Cendrawasih dari Satker Kementerian menjadi badan layanan umum, sehingga Uncen dituntut untuk bisa lebih mandiri dalam pembiayaan operasionalnya sehari-hari. Menurut Septinus Saa, produk Uncen Fresh merupakan hasil kerjasama dengan PT Air Minum Jayapura. Proses peluncurannya sempat tertunda hampir lebih dari 1 tahun karena harus melalui berbagai tahapan administrasi dan perizinan.
4: Jadi pas di momentum ini ada produk baru yang memang sudah dijanjikan tahun lalu, itu adalah Uncen harus menghasilkan satu produk air minum kemasan yang dihasilkan atas kerjasama kami dengan PDAM Jayapura. Hadirnya produk kemasan air minum minta untuk dia jadi produk untuk dipakai di semua acara di Uncen, acara bentuk apa saja, harus menggunakan kemasan air ini.
3: Di kesempatan yang sama, Direktur PT Air Minum Jayapura, Anti Sutisna, menjelaskan, air minum dalam kemasan merek Uncen Fresh diproduksi melalui skema maklon, di mana Universitas Cendrawasih menjadi pemilik merek, sementara proses produksi dilakukan di pabrik PT Air Minum Jayapura. Dan ia memastikan seluruh persyaratan produksi telah dipenuhi, mulai dari Standar Nasional Indonesia atau SNI, sertifikasi halal, hingga izin produksi, termasuk sumber air yang digunakan berasal dari kawasan pos 7 di Kabupaten Jayapura.
5: Uncen Fresh ini sifatnya maklon, jadi Uncen sendiri yang menghadirkan produk tersebut dan kami mensupport dari sisi produksi ya. Dan kami di PT Air Minum Jayapura sudah tentu akan juga mensupport dari sisi marketing. Produk ini proses perizinannya juga memang cukup lama, kita hampir 1 tahun ya dalam memproses perizinan. Dan sertifikasi-sertifikasi berkaitan dengan Uncen Fresh ini sudah terpenuhi ya. Standar Nasional Indonesia, kemudian dari MUI untuk sertifikasi halal dan juga izin produksi juga sudah lengkap. Sehingga masyarakat tidak perlu ragu, Uncen Fresh ini kualitasnya sama dengan air minum dalam kemasan yang lain yang ada di tanah Papua, bahkan terstandarisasi secara nasional.
3: Sementara itu, Direktur Unit Usaha dan Pengelolaan Aset atau U2PA Universitas Cendrawasih, Dr. Ferdinand Risamaso menjelaskan, pada tahap awal, Uncen Fresh diproduksi dalam kemasan gelas, botol ukuran 350 ml serta galon. Sementara untuk produksi kemasan botol berukuran 700 ml masih akan disesuaikan dengan perkembangan dan permintaan pasar.
6: Air ini kita produksi baru 2 ukuran, yaitu yang 330 sama yang gelas. Yang satu lagi itu adalah galon, kita ada produksi galon juga. Nah, kita berharap

0: Harap ini bisa dikonsumsi, bisa dinikmati tidak hanya oleh warga Ujen, tapi juga oleh masyarakat pada umumnya di kota Jayapura, Kabupaten Jayapura maupun di kota-kota yang lain. Luar biasa, sudah mulai ada pesanan-pesanan tadi, dari hotel sudah mulai pesan.
1: Pengembangan berbagai unit usaha tersebut merupakan bagian dari strategi Universitas Cendrawasih dalam memperkuat kemandirian keuangan sebagai perguruan tinggi yang berstatus BLU tanpa mengurangi fokus pada pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Arul Firmansyah melaporkan.
2: Berikutnya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita Fajar Papua edisi pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita kami secara lengkap di rri.co.id. Selamat pagi, selamat berakhir pekan, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.
3: Telah kita ikuti Berita Fajar Papua pagi ini dari Pro 1 RRI Jayapura.

Pendengar masih dari kawasan Tasangga Pura di Politika Jayapura. Pendengar masih bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi inspirasi. Selepas kita sudah menyimak penyampaian warta berita Fajar Papua pagi ini di pukul 6.30 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, selanjutnya kita akan update beberapa informasi dalam News Magazine, dan nanti juga kita akan ikuti beberapa informasi update dari Papua, tentunya dari nasional, dari Pro bersama Pro 3 RRI Jakarta.

0: Kemudian untuk kota Jayapura sendiri, Dewi, bagaimana cuaca di hari ini? Bisakah digambarkan?
1: Wilayah kota Jayapura dan sekitarnya hanya diperkirakan cara berawang-awang, namun ada potensi terjadi hujan lokal pada siang hari dan juga malam.
2: Rakiraan cuaca RRI Jayapura. Prediksi cuaca mengenai kondisi atmosfer, suhu udara, curah hujan, angin, dan potensi cuaca, serta tinggi gelombang dengan analis data dari stasiun.

melaporkan prakirawan cuaca live di program 1 RRI Jayapura. Nantikan prakiraan cuaca, memastikan kondisi cuaca hari ini.

Baik, saudara pendengar, di mana saat ini berada? Sudah pukul 6.32 menit waktu Indonesia Timur. Pernah kita akan update beberapa informasi dalam news bagian pagi hari ini. News bagian pagi hari ini diantaranya, Perda Pendidikan Kota Jayapura direvisi, afirmasi Otsus jadi prioritas utama. Pemkot Jayapura sosialisasi Perda RT/RW terbaru nomor 1 tahun 2026. Berikut dua informasi dalam news bagian pagi hari ini.

Panel seperti yang dirilis oleh portal resmi kami rri.go.id bahwa Badan Pembentukan Peraturan Daerah Bapemperda DPRK Kota Jayapura saat ini tengah memfinalisasi revisi peraturan daerah Perda tentang penyelenggaraan pendidikan di Kota Jayapura. Langkah ini diambil untuk memastikan regulasi pendidikan di tingkat daerah selaras dengan amanat otonomi khusus Otsus sekaligus memberikan proteksi dan penguatan nyata bagi orang asli Papua OAP. Draft revisi Perda yang diinisiasi Komisi B DPRD Kota Jayapura tersebut kini telah memasuki tahap harmonisasi di Bapemperda dengan progres pengoreksian mencapai 80%. Ketua Bapemperda DPRK Kota Jayapura Ismail Bepa Lado Purap mengatakan fokus utama dari harmonisasi Perda pendidikan ini adalah penyelarasan terhadap pelaksanaan otonomi khusus Papua. Ia mengatakan selain penyelarasan aturan poin krusial yang menjadi sorotan yakni penguatan kebijakan afirmasi bagi orang asli Papua OP khususnya masyarakat adat Port Lumbai serta warga Papua pada umumnya. Menurutnya langkah revisi ini juga didasari atas evaluasi terhadap efektivitas penggunaan dana Otsus di sektor pendidikan selama ini yang mana penggunaan anggaran pendidikan terkesan kurang tepat sasaran dan minim hasil. Program beasiswa sekolah penerbangan atau pilot yang dilaporkan berhasil meluluskan satu orang itu menjadi alasan utama perlunya pembenahan. Meskipun didorong penguatan afirmasi yang luas, Ismail menegaskan juga kepada penerima manfaat tetap harus memenuhi kualitas, kualifikasi dan kriteria seleksi yang jelas. Hal ini dilakukan agar anggaran daerah tidak terbuang sia-sia guna mencetak SDM Papua yang berkualitas serta berdaya saing.

Padahal pemerintah Kota Jayapura menggelar sosialisasi rencana tata ruang wilayah RT/RW Kota Jayapura terbaru kepada berbagai elemen masyarakat, organisasi, instansi terkait hingga kalangan pengembangan perumahan. Langkah ini merupakan bagian dari tahapan penting dalam pelaksanaan aturan tata ruang di daerah setempat. Sesuai dengan regulasi terbaru, penataan ruang daerah ini telah ditetapkan melalui peraturan daerah Perda nomor 1 tahun 2026. Perda ini mencakup penataan di 5 distrik, 14 kampung, dan 25 kelurahan di Kota Jayapura yang mengalami penyesuaian fungsi ruang, dan sehingga masyarakat juga tahu bahwa ada terjadi perubahan-perubahan tata ruang. Sementara Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Baperinda Kota Jayapura, Mary Clara Yowe, menjelaskan sosialisasi RT/RW ini dilakukan untuk merespon pesatnya dinamika pembangunan dan lonjakan arus urbanisasi di Kota Jayapura. Pembangunan di Kota Jayapura semakin marak, terutama di distrik Muara Tami. Banyak lahan yang mengalami alih fungsi, salah satunya lahan transmigrasi yang kini berkembang menjadi kawasan perumahan. Oleh karena itu, penataan ulang pola dan struktur ruang sangat mendesak untuk dilakukan. Ia menambahkan proses revisi RT/RW ini membutuhkan waktu dan tahapan yang cukup panjang. Dimulai sejak tahun 2019 melalui proses peninjauan kembali PK serta penyelarasan dengan RT/RW Provinsi Papua, RT/RW Nasional, hingga akhirnya resmi disahkan menjadi Perda pada tahun 2026. Penyesuaian tata ruang ini nantinya akan rutin dievaluasi dan dilakukan revisi berkala setiap 5 tahun sekali. Dengan disahkannya perda ini, para investor dan pengembang perumahan untuk mentaati ketentuan peruntukan lahan yang telah ditetapkan. Selain itu, setiap rencana investasi pembangunan wajib melalui tim koordinasi penataan ruang daerah TKPRD yang berbasis di Dinas PUPR Kota maupun prosedur perizinan melalui sistem online Single Submission atau OSS.

Baik, berikan demikian tadi beberapa informasi dalam News Magazine pagi ini dan sudah menghantarkan kita di pukul 6.39 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi saja untuk semua yang pagi ini sudah bergabung bersama Pro 1 Radio Jayapura. Selamat pagi, selamat menikmati udara pagi yang dingin ya. Tentunya juga selamat pagi, selamat menikmati sarapan pagi di pagi ini. Dan pendengar tetap semangat untuk menjalani aktivitas di akhir pekan, baik Anda yang bekerja di sektor-sektor swasta ya, baik itu di mal-mal, di ya toko-toko besar yang ada di kota Jayapura, tentunya tetap akan beraktivitas di pagi ini, dan juga yang ada di pasar-pasar ya, baik itu pasar Paldam ya, pasar yang ada di kota Jayapura, so Paldam, pasar Hamadi, pasar sentral Yotefa ya, dan pasar-pasar kaget lainnya yang tentunya pagi ini sudah beraktivitas dengan segala rutinitasnya, dan juga di pasar perikanan ya, perikanan Hamadi, tentunya di pelelangan pagi ini dengan aktivitas ya, pelelangan dengan ikan-ikan yang baru segar-segar, yang baru naik dari kapal ataupun dari bagan.

Utari adalah nama salah satu suku bangsa yang menyiami kawasan Danau Sentani Barat, Papua. Suku ini telah punah akibat perang suku di masa lampau. Dalam cerita masyarakat Doyo yang kini mendiami wilayah suku Tutari, sekitar 600 tahun lalu di kawasan bukit di tepi Danau Sentani Barat, pernah tinggal suku Tutari, tepatnya di perkampungan yang bernama Tutari Yoku, Temai Yoku. Menurut cerita masyarakat Doyo, batu-batu yang ada di bukit Tutari adalah masyarakat suku Tutari yang kala perang dan mati kemudian berubah menjadi batu. Walau suku Tutari telah musnah akibat perang suku, tapi keberadaan suku itu masih dapat dijumpai melalui bukit situs peninggalan berupa lukisan-lukisan pada bongkah batu besar yang terhampar di atas bukit Tutari di Doyo Lama, Kabupaten Jayapura, Papua.

Tahukah Anda tiga negara tanpa malam di dunia? Kenapa tiga negara ini dijuluki negara tanpa malam di dunia? Karena di jam 12 malam pun matahari tetap bersinar terang seperti di siang hari. Seperti dilansir dari World Meteorology Organization, bahwa tiga negara tersebut tak mengalami malam. Negara yang pertama adalah negara Norwegia. Norwegia terletak pada lingkaran Arktik. Negara ini disebut negeri matahari tengah malam karena dari Mei hingga akhir Juli, matahari tidak pernah terbenam selama kurang lebih 76 hari. Matahari di Norwegia tidak pernah terbenam. Negara yang kedua adalah Alaska. Negara bagian Amerika Serikat ini hampir tidak pernah mengalami malam pada akhir Mei hingga akhir Juli. Hal ini karena matahari tidak terbenam di sana. Yang ketiga adalah negara Kanada. Kanada memiliki wilayah Nunavut yang terletak sekitar 2 derajat di atas lingkaran Arktik. Di wilayah barat laut Kanada selama musim dingin, tempat itu bisa melihat matahari 30 hari berturut-turut tanpa terbenam.

Perkenalkan masih bersama Pro 1 Riri Jayapura, kanal informasi inspirasi di pukul 6.57 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, 3 menit di depan kita akan menyimak penyampaian warta berita dari Pro 3 Jakarta. Selamat pagi, ya. Tiada yang lebih sempurna selain mengawali pagi dan juga akhir pekan dengan aroma hangat sejangkir kopi dan diselimuti tawa dan ceria bersama orang-orang yang terkasih dalam menikmati momen-momen sederhana yang berharga di pagi, ya. Iya, kopi hangat di tangan kanan, kehangatan keluarga di sekeliling, ya. Di akhir pekan tidak butuh kemewahan, cukup kebersamaan yang menenangkan dan tentunya selalu diawali dengan syukur. Dan tentunya saya Willy masih temani Anda dengan rangkaian informasi-informasi, ya. Kita akan sama-sama memperbaharui informasi-informasi nanti dari nasional dengan Pro 3 Jakarta.

Baik, pendengar, di mana saat ini berada? Pukul 7 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kita akan menyimak penyampaian warta berita dari Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya pemerintah menegaskan pembentukan Universitas Republik Indonesia untuk mencetak generasi emas. Gerakan Nasional Pelayanan Publik dicanangkan untuk memperkuat transformasi pelayanan publik. Iran menolak proposal gencatan senjata yang diajukan Amerika Serikat. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Kementerian Komunikasi dan Digital menyambut baik dan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan sisa kuota internet dapat digunakan hingga habis tanpa dikenai biaya tambahan. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz menegaskan pihaknya akan segera menindaklanjuti putusan tersebut. Iran menolak proposal gencatan senjata yang diajukan oleh Amerika Serikat dan dibawa ke Teheran oleh Perdana Menteri Irak Ali Al-Zaidi. Laporan tersebut menyusul pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengancam akan melancarkan serangan lebih besar terhadap Iran. Federasi Sepak Bola Jerman resmi menunjuk Jurgen Klopp sebagai pelatih timnas Jerman hingga berakhirnya Piala Dunia 2030. Klopp menandatangani kontrak berdurasi 4 tahun di FB Campus, memimpin Jerman pada Euro 2028 dan Piala Dunia 2030. Pemerintah menegaskan pembentukan Universitas Republik Indonesia atau URI untuk mencetak generasi emas yang lebih maju. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
1: Paris, Pak.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto membentuk kampus baru yakni Universitas Republik Indonesia atau URI. Peserta dididik nantinya akan dibekali dengan wawasan kebangsaan, cinta tanah air, patriotisme, integritas termasuk kompetensi manajerial. Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aris Marsudianto mengatakan kehadiran Universitas Republik Indonesia untuk mencetak generasi emas menuju Indonesia yang lebih maju. Aris menjelaskan Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, tetapi tidak memiliki teknologi yang memadai. Indonesia harus masih mengejar ketertinggalan teknologi agar lebih mandiri. Aris menjelaskan Universitas Republik Indonesia merupakan kampus yang berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, teknik, dan matematika. Kampus akan memperbanyak prodi terkait dengan teknologi dan kedokteran. Hal itu disampaikan oleh Aris pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
3: Pak Presiden itu juga concern untuk bagaimana menciptakan generasi smart, generasi emas untuk menyongsong Indonesia ya emas 2045. Tidak oleh karena itu Pak Presiden ya fokus yang mengedepankan universitas yang berbasis pada STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics.
2: Sementara itu Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto menegaskan kehadiran Universitas Republik Indonesia tidak akan mengubah fungsi kementerian maupun membawahi seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Artinya perguruan tinggi tetap berada di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi.
4: Tapi bukan berarti URI itu membawahi seluruh kampus-kampus ini, tidak begitu.
5: Ya. Tapi kan URI akan bangun 10 kampus.
2: Itu. Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto telah melantik Wakil Menteri Pertahanan Doni Ermawan Tovanto menjadi Gubernur dan Iyos Suntioso menjadi Wakil Gubernur Universitas Republik Indonesia. Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tusung Udara untuk Indonesia.
0: Pemerintah mencanangkan Gerakan Nasional Pelayanan Publik atau GNPP sebagai upaya memperkuat transformasi pelayanan publik. Berikut laporan selengkapnya, Rian Suryadi.
6: Pemerintah mencanangkan Gerakan Nasional Pelayanan Publik GNPP sebagai upaya memperkuat transformasi pelayanan publik. Pelayanan ini dibuat terintegrasi, mudah diakses, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Peresmian dilakukan langsung di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi birokrasi Kemenpan RB. Selain itu, dilakukan penandatanganan komitmen bersama. Itu menjadi langkah kolaboratif untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di seluruh Indonesia. Menpan RB Rini Widiantini mengatakan, pemerintah terus memperluas pembangunan mal pelayanan publik dengan tujuan masyarakat dapat memperoleh berbagai layanan dalam satu lokasi. Hingga saat ini telah terbangun sekitar 313 mal pelayanan publik di Indonesia.
7: Kepala KSP, sebagaimana yang diketahui bahwa hari ini sudah ada sekitar 313 mal pelayanan publik dan pada masa pemerintahan Pak Presiden Prabowo Subianto sudah dibangun sekitar 88 mal pelayanan publik. Ini masih banyak lagi, masih ada sekitar 130 lagi kabupaten kota yang kita akan dorong untuk pelayanan publik.
6: Sementara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian akan memberikan dukungan penuh kepada Pemda dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan layanan publik. Menurutnya layanan publik merupakan bentuk kehadiran negara yang paling nyata di mata masyarakat.
8: Itu umum layanan publik. Nanti ke depan, layanan publik kita tidak hanya berbasis pada manual, tapi kepada digital, virtual, tanpa perlu datang secara fisik ke kantor pemerintah.
6: Pada kesempatan itu, Kemenpan RB juga meluncurkan identitas Gerakan Nasional Pelayanan Publik dengan simbol 24/7. Simbol tersebut menggambarkan semangat pelayanan publik yang hadir secara berkelanjutan, responsif, dan berfokus pada kebutuhan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kuntadi untuk melakukan konsolidasi internal, mengembalikan semangat dan keberanian jajaran Gedung Bundar dalam melakukan pemberantasan korupsi. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnen Suhanda.
9: Bidang tindak pidana khusus merupakan wajah kejaksaan dalam pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, saudara memiliki tanggung jawab dan meruskan kebijakan serta mengarahkan pengendalian, mengawasi penanganan perkara dilakukan secara profesional, objektif, transparan.
10: Jaksa Agung ST Burhanuddin melantik dan mengambil sumpah 6 pejabat di lingkungan Kejaksaan Agung. Salah satu pejabat yang dilantik adalah Jampitsus Kuntadi. Menanggapi pasca pengunduran diri pejabat Jampitsus sebelumnya, Febri Adriansa, Jaksa Agung menegaskan hal tersebut tidak boleh mengganggu kesinambungan penanganan perkara korupsi. Oleh karenanya, Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta pejabat baru yang dilantik, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kuntadi, untuk melakukan konsolidasi internal, mengembalikan semangat dan keberanian jajaran Gedung Bundar dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
9: Pastikan seluruh perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung tetap berjalan secara independen, objektif, profesional, transparan, dan tidak pengaruh oleh kepentingan apapun. Jangan pernah takut menghadapi tekanan, intervensi, maupun intimidasi dari pihak manapun. Sepanjang tindakan yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undang dan norma masyarakat. Berikan perhatian khusus terhadap perkara-perkara yang menyangkut hajat hidup masyarakat, serta dampak yang besar terhadap keuangan dan perekonomian negara. Pastikan setiap perkara ditangani secara tuntas, tidak tebang pilih.
10: Sementara itu, pejabat baru Jampitsus Kuntadi usai pelantikan mengatakan dirinya akan melakukan evaluasi penanganan perkara-perkara korupsi, terutama perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat.
11: Saat melakukan evaluasi terkait dengan seluruh penanganan perkara, termasuk perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat dan perkara yang dinilai cukup besar, dan itu akan menjadi prioritas saya dalam rangka untuk menuntaskan, termasuk juga percepatan. Hal yang paling harus kami jaga adalah integritas, objektivitas, dan transparansinya.
10: 6 pejabat baru yang dilantik antara lain Asep Nana Mulyana sebagai Wakil Jaksa Agung, Leonardo Ebenezer Simanjuntak sebagai Jampidum, Kuntadi sebagai Jampitsus, Harli Siregar sebagai Kabandiklat Kejaksaan Agung, Petris Yusrianjaya sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset, dan Hermon De Cristo sebagai Staf Ahli Jaksa Agung Bidang Politik Keamanan dan Penegakan Hukum. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami pertemuan pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait dengan pembahasan alih fungsi kawasan hutan serta pelaksanaan program perhutanan sosial usai memeriksa pejabat Kementerian Kehutanan. Khairul Umam melaporkan selengkapnya.
12: Dan oleh Saudara SA selaku Bupati, Ketua DPRD dan para pejabat di lingkungan Pemkab Kuansing lainnya.
13: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami pertemuan pemerintah Kabupaten Kuantan Singgigi dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait dengan alih fungsi kawasan hutan serta pelaksanaan program perhutanan sosial. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan 3 saksi pada hari Kamis kemarin. Ketiganya yakni Direktur Pengukuhan Kawasan Hutan Kementerian Kehutanan Asdoni August Satria Yuda, mantan Direktur Jenderal Penata Agraria Kementerian ATR BPN Dalu Agung Darmawan, serta Kepala Subdirektorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah 1 Subtrato. Menurut Budi, penyidik juga mendalami sejumlah pertemuan termasuk pada 2 Juni 2026. KPK juga mendalami dugaan pemberian amplop yang diberikan pemerintah Kabupaten Kuansing kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang diduga terjadi usai pertemuan tersebut.
12: Dan oleh Saudara SA selaku Bupati, Ketua DPRD dan para pejabat di lingkungan Pemkab Kuansing lainnya dengan Pak RJA selaku Menteri Kehutanan beserta para pejabat di lingkungan Kementerian Kehutanan, di mana pertemuan tersebut diantaranya membahas terkait alih fungsi hutan dan penggunaan perhutanan sosial. Sedangkan untuk saksi lainnya yaitu Saudara CEP selaku Dirjen Perhutanan Sosial dalam penjadwalan tersebut tidak hadir.
13: Sementara itu, Bupati Nonaktif Kuansing, Suhardiman Ambi, membantah memberikan amplop kepada Menhut Raja Juli Antoni.
14: Uang yang dolar itu Bapak yang kasih inisiatif atau dari Menteri Kehutanan yang inisiatif minta?
15: Yang mana tuh?
14: Uang yang di dalam amplop itu.
15: Saya ketahui isinya. Ketahui isinya apa ya?
14: Yang

0: dinilai sebagai tersangka. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi lainnya, di mana Perum Bulog Kalimantan Tengah melakukan penyerapan gabah petani lokal untuk mengantisipasi kekeringan akibat kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September mendatang. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
2: Untuk juga mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun nanti ya.
3: Perum Bulog Kantor Wilayah Kalimantan Tengah memastikan ketersediaan stok beras di wilayah Kalimantan Tengah tetap aman meski musim kemarau berpotensi mempengaruhi produksi pertanian di sejumlah daerah. Kepastian tersebut menjadi upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di tengah ancaman kekeringan. Pimpinan wilayah Forum Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menegaskan bahwa di Kalimantan Tengah saat ini sudah memasuki musim panen, sehingga pihaknya segera melakukan penyerapan kembali gabah petani, khususnya di wilayah Kapuas, Pulang Pisau, dan Kota Waringin Timur dengan target 60% untuk mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun.
2: Alhamdulillah memang khusus di Kalteng ya sudah mulai memasuki musim panen, jadi kami langsung segera melakukan penyerapan kembali terutama di daerah Kapuas, Pulang Pisau, dan Kotim. Ya alhamdulillah sampai dengan saat ini walaupun memang secara target kita realisasinya baru 60%, tapi insya Allah untuk sisanya 40% bisa kita penuhi dari panen gadu yang sudah dimulai di bulan Juli ini. Informasinya masih akan berlangsung panen itu sampai dengan September Oktober. Jadi akan kita maksimalkan untuk penyerapannya, untuk juga mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun nanti ya.
3: Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Perum Bulog Cabang Kapuas Ahmad Roni Anwar menyebut pihaknya mengupayakan bisa menyerap sekitar 30-40% dari produksi Kabupaten Kapuas. Untuk saat ini Bulog Kabupaten Kapuas sudah melakukan penyerapan gabah setara 5.000 ton gabah atau sekitar 2.700 ton beras khusus di Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau.
4: Maksimalkan penyerapan gabah saat ini sudah mulai memasuki puncak panen. Khusus di Kapuas sendiri puncak panen sepertinya mendahului dari musim kemarau ini, sehingga mungkin tidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap produktivitasnya. Sedangkan yang Pulang Pisau mungkin nanti puncaknya diprediksi di bulan Agustus, mungkin yang panennya di akhir Agustus mungkin agak terdampak lah terhadap cuaca kemarau yang diprediksi agak panjang ya tahun ini.
3: Wilayah terbanyak penyerapan gabah petani yakni Kabupaten Kapuas dan Kota Waringin Timur dari realisasi 60% dari target sebanyak 15.200 ton di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Agam Inong Kota Banda Aceh melaksanakan rangkaian peringatan Hari Anak Nasional dengan menunjukkan kepedulian serta berbagi kebahagiaan kepada anak-anak penderita kanker dan tumor di Rumah Sakit C4 di Aceh. Berikut laporan selengkapnya, Tisi Maulidia Putri.

0: atau Duta Wisata Kota Banda Aceh melaksanakan rangkaian peringatan Hari Anak Nasional dengan menunjukkan kepedulian serta berbagi kebahagiaan kepada anak-anak penderita kanker dan tumor di Rumah Singgah Children Cancer Care Community C4 yang berlokasi di Jalan Sepat Lamprit, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh. Agam Banda Aceh tahun 2025, Sakti Aprilian menyampaikan momen ini bukan sekedar perayaan, tetapi juga pengingat bahwa setiap anak berhak merasakan kebahagiaan, kasih sayang, dan harapan. Sakti turut mengajak semua pihak untuk membantu dan memberi perhatian kepada Rumah Singgah yang telah memfasilitasi tempat tinggal bagi anak-anak dari berbagai kabupaten kota yang sedang menjalani pengobatan di Banda Aceh.
1: Kesannya luar biasa ya, antusias dari anak-anak yang luar biasa, kemudian juga keaktifan anak-anaknya, serta juga memberikan kita sebagai khalayak itu harus lebih peka lagi terhadap mereka yang membutuhkan tangan kita. Mari sama-sama kita bahu-membahu untuk memberikan bantuan dan memberikan semangat kepada anak-anak.
0: Sementara itu, pendiri Rumah Singgah C4, Ratna Eliza, mengungkapkan saat ini terdapat 15 anak yang berada di Rumah Singgah. Jumlah tersebut dapat berbeda setiap harinya tergantung pada anak yang selesai melaksanakan pengobatan maupun yang baru tiba dari luar daerah. Adapun dalam kesempatan itu, Ratna menyampaikan apresiasi kepada Agam Inong maupun semua pihak memberikan dukungan kepada Rumah Singgah yang sudah berdiri selama 12 tahun.
2: Kita peruntukkan bagi anak-anak penderita tumor, kanker, talasemik, dan

0: penyakit non-infeksi yang berada dari luar Aceh. Jadi seluruh Aceh dari Aceh Selatan, Aceh Barat, kemudian Timur, pokoknya yang butuh rumah singgah silahkan ke Jalan Sepat nomor 3 Lampir.
1: Peringatan Hari Anak di Rumah Singgah turut dimeriahkan dengan penampilan anak-anak yang bernyanyi, menghias roti, serta merayakan ulang tahun salah seorang anak bernama Syifa. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamidah, mengungkap WNI yang dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di Seoul, Korea Selatan telah diketahui keberadaannya. WNI yang bernama Femas Siani Arianto asal Madiun itu dilaporkan hilang pada pertengahan Juli lalu dan saat ini berada di kota Ansan. Berikut laporan selengkapnya, Retno Mandasari.
3: KBRI Seoul sudah menerima informasi.
4: Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamidah, mengungkapkan WNI yang dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di Seoul, Korea Selatan telah diketahui keberadaannya. WNI bernama Femas Siani Arianto asal Madiun berusia 22 tahun itu dilaporkan hilang pada pertengahan Juli lalu dan saat ini berada di kota Ansan. Heni dalam konferensi pers Kamis kemarin mengatakan informasi mengenai keberadaan Femas diperoleh dari simpul masyarakat Indonesia di kota Ansan. Sebelumnya, Femas Siani Arianto asal Madiun dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di kawasan Myeongdong, Seoul, pertengahan Juli lalu. Femas memisahkan diri dari rombongan setelah berpamitan membeli sepatu dan izin tinggalnya tercatat kedaluwarsa sejak 13 Juli 2026.
5: Sudah, tapi ada di Ansan yang belum dapat dipastikan. Karena kita belum juga jumpa yang baru diketahui keberadaannya. Di Ansan ini masih ini ya, perkiraan ya. Jadi masih dengan simpul-simpul masyarakat. Info dari simpul-simpul masyarakat kita.
4: Juru bicara dua Kementerian Luar Negeri RI, Nabil Mulla Shela, pada kesempatan yang sama mengharapkan pemerintah Korea Selatan memandang kasus Femas sebagai kasus tunggal yang tidak mencerminkan keseluruhan wisatawan Indonesia secara umum.
6: Namun secara mayoritas tentu tidak terwakili oleh peristiwa ini. Dan penting bagi hubungan bilateral Indonesia-Korea untuk bidang pariwisata, people-to-people contact, agar hal ini bisa ditangani dengan baik dan tidak terulang tentunya.
4: Tindakan Femas karena telah menyalahgunakan fasilitas akses kemudahan perjalanan wisata dari Indonesia ke Korea Selatan disayangkan pemerintah. Padahal kemudahan akses perjalanan wisata ke Korea Selatan itu merupakan kebijakan yang diperoleh dari hasil kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Seoul 1 April lalu.
6: Mungkin bagi pemerintah Korea
4: dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Yang menjadi single case dan

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian pendengar, kita telah menyimak penyampaian warta berita dari Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional. Anda kembali lagi bersama program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi, sudah pukul 7.22 menit waktu Indonesia Timur. Baik, berikut kita akan beberapa informasi akan kita update, diantaranya ada beberapa informasi berita duka dan juga nanti kita akan ikuti beberapa informasi dalam Papua Actuality, dan juga kita akan update informasi perakhiran cuaca untuk pagi ini.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

Baik, saudara pendengar, di mana saat ini Anda berada, saya mohon perhatiannya untuk satu berita duka. Berita duka ini berasal dari Bapak Profesor Bart Gamboa. Berita duka ini ditujukan kepada Gubernur Provinsi Papua dan segenap jajarannya di lingkungan pemerintah Provinsi Papua. Wali Kota Jayapura dan segenap jajarannya di lingkungan pemerintah Kota Jayapura serta warga masyarakat Kota Jayapura. Keluarga Bapak Elisa Kambu, Gubernur Provinsi Papua Barat Daya, Ketua PHMJ dan para jemaat GKI Martin Luther Kamkei Jayapura, Ketua LMA, Ketua Das, para Duafi, Kepala-Kepala Suku, segenap masyarakat setanah Tabi Mamta, Ketua Senado GKI di Tanah Papua, Ketua-Ketua Paguyuban Nusantara di Kota Jayapura, keluarga Bapak Rudi Maswi di Jayapura, keluarga besar Persipura dan para pendukung Persipura di atas tanah Papua, Kepala Suku Maibrat di Provinsi Papua, dan segenap warga Suku Maibrat di Kota Jayapura, keluarga besar Provinsi Papua Barat, Daya Papua Barat, Sorong Raya dan Mansova di Jayapura, keluarga besar Suku Maibrat di seluruh tanah Papua, keluarga besar Kambu dan Kambuaya di seluruh tanah Papua, dan seluruh warga Kota Jayapura. Isi berita duka telah meninggal dunia orang tua Bapak Opa terkasih Bapak Dr. Andes Menas Robert Kambu MC, Bapak Emre Kambu, mantan Wali Kota Jayapura, meninggal pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2026 dini hari di Rumah Sakit Top 2 Kota Jayapura, meninggal karena sakit. Jenazah sementara disemayamkan di rumah duka dengan alamat Jalan Nuri Kamkei Abepura. Rencana pemakaman atas permintaan keluarga, maka almarhum akan diberangkatkan ke Sorong dan dimakamkan di Kampung Kabuskato, Kabupaten Maibrat. Rencana keberangkatan almarhum akan diberangkatkan ke Sorong dan Maibrat pada tanggal 26 Juli 2026 pada hari Minggu pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur, akan diberangkatkan ke Sorong, Papua Barat Daya. Demikian pendengar, satu informasi berita duka dari Bapak Prof. Bart Gamboa kepada pendengar yang mengenal dan mengetahui keluarga-keluarga dan seluruh yang kami sudah sampaikan pagi ini. Kami ucapkan terima kasih dan turut berduka cita atas perpulangnya Bapak Emer Campbell. Dan kami dengan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan turut berduka.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Kota Jayapura sendiri, Dewi, bagaimana cuaca di hari ini? Bisakah digambarkan?
1: Wilayah Kota Jayapura dan sekitarnya ini diperkirakan cara berawan-awan, namun ada potensi terjadi hujan lokal pada siang hari dan juga dini hari.
2: Perkiraan cuaca RRI Jayapura. Prediksi cuaca mengenai kondisi atmosfer, suhu udara, curah hujan, angin, dan potensi cuaca, serta tinggi gelombang dengan analis data dari stasiun cuaca BMKG Jayapura. Dapat Anda ikuti setiap hari dalam perkiraan cuaca BMKG Wilayah 5 Jayapura. Pukul 7.30 waktu Indonesia Timur dilaporkan prakirawan cuaca live di program 1 RRI Jayapura. Nantikan prakiraan cuaca, memastikan kondisi cuaca hari ini. Prakiraan cuaca RRI. Inilah laporan prakirawan BMKG Wilayah 5 Jayapura.
3: Baik, saudara pendengar di mana saat ini berada, kita akan update informasi prakiraan cuaca bersama BMKG Wilayah 5 Jayapura. Di ujung telepon sudah bersama prakirawan Arif. Arif, selamat pagi.
4: Selamat pagi.
3: Iya, silakan dengan laporan Anda.
4: Ya, baik, selamat pagi pendengar di Pro 1 Jayapura. Kembali lagi bersama saya, prakirawan cuaca dari BMKG Papua, yang akan menyampaikan informasi prakiraan cuaca untuk wilayah Provinsi Papua yang berlaku selama 24 jam ke depan. Secara umum, cuaca di wilayah Papua hari ini diperkirakan berawan hingga hujan ringan dengan suhu udara berkisar antara 22 hingga 30 derajat Celcius dan kelembaban udara 68 hingga 99%. Arah angin bertiup dominan dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 2 hingga 10 km per jam. Adapun untuk potensi hujan hari ini, khusus untuk Kota Jayapura, cuaca diperkirakan berpotensi terjadi hujan pada pagi hingga siang hari. Kemudian untuk kabupaten lain, umumnya belum ada potensi hujan yang berarti pada pagi hari. Kemudian untuk memasuki siang hingga sore hari, hujan ringan berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Jayapura, Kerom, Carmi, Mambera Moraya, Waropen, dan Kepulauan Yapen. Selanjutnya, pada malam hingga dini hari, masih berpotensi terjadi hujan ringan di wilayah Kabupaten Jayapura dan Kerom. Selanjutnya, untuk informasi tinggi gelombang, di perairan utara Papua, tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter, dengan angin bertiup dari arah utara hingga timur berkecepatan 3 hingga 15 knot. Sedangkan di perairan selatan Papua, tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter, dengan angin dari arah tenggara berkecepatan 3 hingga 25 knot. Kemudian untuk informasi pasang air laut, untuk diprediksi surut terjadi pada pukul 10 lewat 24 waktu Indonesia Timur dengan surut sedalam 0,5 meter dan pukul 22 lewat 37 waktu Indonesia Timur dengan surut sedalam 0,9 meter dan mengalami pasang pada pukul 18 lewat 25 waktu Indonesia Timur dengan ketinggian mencapai 1 meter. Kemudian himbauan untuk pendengar RRI, karena saat ini sudah memasuki periode musim kemarau di beberapa wilayah yang memiliki dua musim disertai dengan aktifnya fenomena El Nino, maka masyarakat dihimbau untuk terus meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan, tidak melakukan pembakaran lahan untuk membuka kebun, dan juga memastikan ketersediaan sumber air. Meskipun demikian, masyarakat juga dihimbau untuk tetap waspada akan potensi hujan yang masih bisa terjadi di beberapa wilayah di Papua. Siapkan payung atau jas hujan saat beraktivitas karena cuaca bisa berubah dengan cepat, dan selalu ikuti informasi cuaca terbaru dari BMKG. Bagi masyarakat yang akan beraktivitas di laut, nelayan, dan juga pengguna perahu kecil khususnya di sekitar perairan selatan Papua, agar selalu memperhatikan kondisi cuaca dan tinggi gelombang sebelum berlayar, karena risiko terhadap keselamatan pelayaran akan meningkat apabila kecepatan angin melebihi 15 knot dan tinggi gelombang mencapai lebih dari 1,25 meter. Demikian informasi prakiraan cuaca hari ini. Untuk informasi cuaca lebih lanjut dapat menghubungi kami di nomor 0812-480-6480 atau melalui akun media sosial di @info_bmkg_papua. Demikian yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat beraktivitas.
3: Baik, Mas Arief, ya kita tahu bersama bahwa Papua ini, khusus Jayapura ini, sepanjang tahun hujan. Nah, kalau dilihat dari beberapa hari ini dan juga Papua sedang masuk dalam masa kering ya, kemarau. Kalau dilihat dari beberapa hari ini cuaca sedang mendung dan juga turun hujan. Apakah ada fenomena lain selain musim kering ini?
4: Ya, emang dalam beberapa hari terakhir dari pantauan kami itu terdapat beberapa gangguan atmosfer yang terjadi sekitar Papua, khususnya di sekitar perairan utara Papua. Itu ada gelombang Kelvin dan gelombang Equatorial Rossby, yang mana dua gelombang ini secara bersamaan apabila terjadi di sekitar wilayah Papua ini dapat meningkatkan potensi hujan ringan hingga sedang di sekitar wilayah Papua.
3: Baik, Mas Arief, terima kasih untuk laporan Anda. Selamat pagi, selamat kembali beraktivitas.
4: Terima kasih kembali.
3: Baik, pendengar, demikian tadi laporan langsung bersama Prakirawan Arief dari BMKG Wilayah 5 Jayapura.
2: Demikian perakiraan cuaca hari ini. Nantikan update cuaca berikutnya bersama RRI dan BMKG Wilayah 5 Jayapura.

0: Paciwano, ko paling andalan. Saya lihat ko tebang pohon sagu ini, besar ini. Pasti ko ada acara kapa.
1: Tarada, Pace, saya tebang pohon sagu ini untuk makan di rumah sehari-hari. Dan untuk jual toh, supaya bisa bantu anak-anak dong punya biaya sekolah. Begitu Pace Teri.
0: Baru ko tebang begini, nanti siapa yang akan buat sampai jadi sagu begitu?
1: Oh itu, nanti saya punya istri dan anak-anak dong datang bantu toko dan dong remas sagu supaya bisa dapat empelur sagu yang bagus tuh. Kalau sudah jadi sagu, baru dong taruh di anyaman dari daun sagu ini yang kita sebut itu tumang.
2: Sagu bagi orang Papua sebagai penopang hidup. Sagu merupakan tumbuhan yang nilainya tinggi, khusus bagi orang Papua dan masyarakat peramu sagu, serta pada umumnya untuk dunia. Pohon sagu harus dibudidayakan karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi.
3: Aktualiti Papua, berita dan informasi Papua terkini, menyapa Anda dengan suara khas sang penyiar di pagi hari. Setiap hari pukul 7.40 sampai selesai, hanya di Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar masih dari kawasan Tasangka Pura Depo 3 Jayapura. Selamat pagi nan samwani wa brenomi rasnewane raismawane renevoy arbu bibiye roket sebio. Selamat pagi dulu untuk pacemaci kakak dan orang yang saat ini baru bergabung bersama Pro 1 karena di pukul 7.52 menit waktu Indonesia Timur, 8 menit lagi kita akan memasuki pukul 8 ya waktu Indonesia Timur. Iya, selamat pagi saya untuk semua yang tengah berolahraga, yang ada di Car Free Day ya, yang tengah menikmati kebersamaannya di pagi hari ini, dan juga tengah menikmati sarapan pagi, dan juga tentunya tengah beraktivitas dengan segala rutinitasnya di pagi hari ini. Kita akan sama-sama update beberapa informasi yang menjadi aktual di Papua pagi ini.

Iya, berikan beberapa informasi yang aktual pagi ini di Papua, ya, di antaranya Wagub Papua akui layanan anak belum capai rata-rata nasional. Mantan Wali Kota Jayapura dan juga Wali Kota Abisai Rolo beri penghormatan terakhir untuk MR Kampung.

Imigrasi Jayapura deportasi 28 WNA pada semester 1 2026. Perkuat unit usaha kampus Uncen meluncurkan air minum kemasan Uncen Fresh. Baik, berikutnya kita awali informasi yang pertama dalam Papua Actuality pagi ini. Wakil Gubernur Papua Aryoko A.F. Rumarupen mengakui layanan terhadap anak di Papua belum mencapai rata-rata nasional. Pemerintah Provinsi Papua berkomitmen meningkatkan capaian tersebut melalui berbagai program lintas sektor. Aryoko menyampaikan hal itu usai peringatan Hari Anak Nasional tingkat Provinsi Papua. Kegiatan yang berlangsung di Aula Lantai 5 Kantor Gubernur Provinsi Papua. Dan dari data statistik yang ada, kondisi layanan terhadap anak belum maksimal. Yang mengatakan peningkatan layanan anak membutuhkan sinergi seluruh perangkat daerah. Program pemerintah pusat juga harus diselaraskan dengan kebutuhan daerah. Aryoko menjelaskan peningkatan layanan menyasar berbagai sektor pembangunan. Program tersebut meliputi kesehatan, pendidikan, infrastruktur, hingga layanan sosial. Menurutnya, perhatian diberikan sejak kesehatan ibu dan anak hingga pemenuhan hak tumbuh kembang anak. Berbagai layanan publik juga terus diperkuat untuk mendukung kesejahteraan anak. Aryoko menegaskan capaian pembangunan anak akan dievaluasi setiap tahun. Evaluasi tersebut menjadi tolak ukur keberhasilan pelaksanaan visi pembangunan pemerintah Provinsi Papua.

Wali Kota Jayapura Abi Suryono bersama Ketua Umum Persipura Jayapura Ben Hur Tebimano dan jajaran pengurus Persipura melayat ke rumah duka mantan Wali Kota Jayapura almarhum Emer Kambu, dikenal sebagai Wali Kota Jayapura periode 2000-2005, 2005-2010. Selain itu, almarhum juga pernah menjabat sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kota Jayapura serta Ketua Umum dan Manajer Persipura Jayapura. Abisai mengatakan kehadiran pemerintah Kota Jayapura dan manajemen Persipura merupakan bentuk penghormatan terakhir atas jasa-jasa almarhum bagi daerah maupun dunia sepak bola di tanah Papua. Beliau adalah mantan Wali Kota Jayapura dua periode, mantan Ketua Golkar Jayapura, serta mantan Ketua Umum Manajemen Persipura Jayapura. Menurut Abisai, semasa hidup almarhum pernah berpesan agar proses penghormatan dan pengurusan jenazah turut melibatkan Persipura Jayapura. Pesan tersebut menjadi salah satu dasar kehadiran manajemen klub dalam prosesi duka. Ia juga menyampaikan pemerintah Kota Jayapura akan menggelar upacara penyerahan jenazah kepada keluarga pada hari Sabtu 25 Juli 2006. Abisai menilai almarhum telah memberikan kontribusi besar bagi pembangunan Kota Jayapura, pemerintahan dan kemajuan Persipura Jayapura, sehingga kepergiannya menjadi kehilangan bagi masyarakat Papua. Selain itu, pemerintah Kota Jayapura menerima usulan untuk mengabadikan nama Emer Kambu sebagai nama salah satu jalan alternatif di Kota Jayapura. Menurut Abisrai, usulan tersebut akan diproses sesuai mekanisme yang berlaku melalui pembahasan bersama DPRD Kota Jayapura.

Pria kantor imigrasi kelas 1 TPI Jayapura mendeportasi 28 warga negara asing WNA selama semester 1 2026. Mayoritas WNA yang dideportasi merupakan warga negara Papua Nugini PNG yang melanggar aturan keimigrasian. Data kantor imigrasi Jayapura juga mencatat 37 tindakan pendetensian. Selain itu terdapat 33 tindakan pencekalan, 2 pemindahan deteni, dan 1 kasus pro justisia. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Jayapura Ben Yuda Kerbaba mengatakan sebagian besar warga PNG ditindak karena memasuki wilayah Indonesia secara ilegal. Mereka tidak melalui tempat pemeriksaan imigrasi TPI dan tidak memiliki dokumen perjalanan. Rata-rata karena illegal entry, dan menurut Ben Yuda tindakan tersebut melanggar dilakukan melalui mekanisme tindakan administratif keimigrasian atau TAK. Bentuknya meliputi pendetensian, deportasi, pencekalan maupun pemindahan deteni. Ya, menjelaskan deportasi juga diberikan terhadap warga negara asing yang telah selesai menjalani pidana. Setelah bebas dari lembaga pemasyarakatan, mereka langsung diserahkan ke imigrasi. Ben Yuda juga menambahkan sebagian warga negara asing sebelumnya terlibat perkara narkotika, namun ada pula yang diserahkan kepada imigrasi karena tidak cukup alat bukti untuk diproses pidana. Berikan informasi tadi merupakan informasi terakhir dalam Papua Aktualiti pagi hari ini. Dan berikan sekarang sudah pukul 8 waktu Indonesia Timur, masih dalam Jayapura Pagi. Ada beberapa informasi yang masih terus dihadirkan hingga nanti kita jelang pukul 9 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi saja untuk semua, semangat pagi di cuaca yang mendung-mendung ceria. Untuk semua yang tengah berolahraga, yang ada di Car Free Day juga, semuanya selamat pagi, selamat berolahraga.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ternyata masih bersama Pro 1 RRI Jayapura. Kanal informasi inspirasi. Satu tembang miliknya Edo Kondologit ya. Tentunya ini diciptakan oleh Frankie Saidato Aku Papua. Sudah mengantarkan kita di pukul 8.06 menit waktu Indonesia Timur. Dan saya mohon perhatiannya untuk beberapa informasi pengumuman yang tentunya di pagi ini kita awali dengan informasi harga sembako di Kota Jayapura per 22 Juli 2026 dari pemerintah Kota Jayapura, tentunya Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan UKM Kota Jayapura.

Ya, saya awali dengan beras. Beras merek 99 dengan harga tertinggi per kilogramnya Rp20.000 terdapat di Saga Abeng, dan harga terendahnya Rp19.000 ada di Pasar Ramadi dan juga Pasar Yoteva. Beras betet per kilogramnya harga tertinggi Rp19.200 di Saga AB dan harga terendahnya Rp18.650 di Mega Waina. Beras bulog per kilogramnya harga tertinggi Rp13.000 ada di Pasar Ramadi, Pasar Yoteva, dan harga terendahnya Rp12.500 di Saga AB. Kita beralih ke daging ikan dan telur. Daging sapi impor per kilogramnya harga tertinggi Rp189.900 terdapat di Hypermart Kota, Hypermart AB, Mega Waena. Harga terendahnya di Rp186.000 di Saga AB. Daging sapi lokal per kilogramnya harga tertinggi Rp140.000 terdapat di Pasar Hamadi dan Pasar Yoteva, dan harga terendahnya di Rp140.000 di Pasar Hamadi dan juga Pasar Yoteva. Ayam ras broiler antar pulau per kilogramnya harga tertinggi Rp50.000 ada di Pasar Yoteva, dan harga terendahnya Rp44.900 di Hypermart Kota dan Hypermart AB. Ayam potong lokal per kilogramnya harga tertinggi Rp70.000 ada di Pasar Yoteva, dan harga terendahnya di Rp46.000 di Pasar di Mega Waena. Ayam kampung per ekornya harga tertingginya Rp160.000 ada di Pasar Yoteva, dan harga terendahnya di Rp52.000 di Saga AB. Udang per kilogramnya harga tertinggi Rp166.000 ada di Mega Waena, dan harga terendahnya Rp90.000 ada di Pasar Hamadi. Ikan mujair per kilogramnya harga tertinggi Rp60.000 ada di Saga AB, dan harga terendahnya Rp52.000 di Pasar Hamadi. Ikan cakalang per ekornya harga tertinggi Rp66.000 di Pasar Yoteva, dan harga terendahnya juga di Rp66.000 di Pasar Yoteva. Ikan kembung per kilogramnya harga tertinggi Rp40.000 di Pasar Yoteva, dan harga terendahnya masih di kisaran Rp40.000 di Pasar Yoteva. Ikan ekor kunding per ekornya untuk harga tertingginya di Rp63.000 di Pasar Yoteva, dan harga terendahnya masih di kisaran Rp63.000 di Pasar Yoteva. Telur ayam ras per kilogramnya Rp43.700 di Pasar Ramadi, dan harga terendahnya Rp34.500 di Saga AB. Telur ayam kampung per butirnya harga tertinggi Rp5.483 di Hypermart Kota, dan harga terendahnya di Rp5.000 terdapat di Saga AB, Pasar Ramadi, dan Pasar Yoteva. Kita beralih ke sayuran. Bunga kol per kilogramnya harga tertinggi Rp89.900 terdapat di Hypermart Kota dan Hypermart AB. Lalu di harga terendahnya Rp40.000 ada di Pasar Hamadi. Buncis per kilogramnya harga tertinggi Rp42.900 ada di Hypermart Kota dan Hypermart AB, dan harga terendahnya di Rp10.000 di Pasar Hamadi. Kol per kilogramnya harga tertinggi Rp45.900 ada di Hypermart Kota dan Hypermart AB, dan harga terendahnya Rp28.000 di Pasar Hamadi. Wortel per kilogramnya Rp40.000 ada di Saga AB, dan terendahnya Rp24.900 di Hypermart AB dan juga Hypermart Kota. Kentang per kilogramnya Rp35.000 untuk harga tertinggi, dan itu terdapat di Mega Waena, dan harga terendahnya di Rp24.000 di Pasar Hamadi. Tempe per kilogramnya harga tertinggi Rp23.960 di Hypermart Kota, dan harga terendahnya di Rp10.000 di Pasar Yoteva.
Tahu per kilogramnya harga tertinggi 15.600 di Hypermart Kota dan harga terendahnya 10.000 di Pasar Yoteva. Kita beralih ke perbumbuan. Bawang merah per kilogramnya harga tertinggi 85.900, terdapat di Hypermart Kota dan Hypermart AB. Harga terendahnya di 61.000 di Pasar Yoteva. Bawang putih per kilogramnya harga tertinggi 63.000 di Pasar Yoteva dan harga terendahnya di 51.000 di Pasar Hamadi. Cabai merah besar per kilogram

Cabai rawit per kilogramnya dengan harga tertinggi Rp144.900 di Hypermart Kota dan Hypermart AB, dan harga terendahnya Rp73.000 di Pasar Hamadi. Tomat per kilogramnya harga tertinggi Rp42.900 di Hypermart Kota dan Hypermart AB, dan harga terendahnya Rp8.000 di Pasar Hamadi. Garam cap kapal 500 gram harga tertinggi Rp6.000 di Pasar Hamadi dan Pasar Teva, dan harga terendahnya Rp4.500 di Saga AB. Kita beralih ke buah-buahan dan juga makanan minuman hasil pengolahan. Jagung per gramnya harga tertinggi Rp31.000 di Pasar Teva, dan harga terendahnya Rp10.000 di Pasar Hamadi. Pisang berangan persisirnya harga tertinggi Rp12.500 di Mega Wena, dan harga terendahnya Rp5.000 di Pasar Hamadi. Jeruk per kilogramnya harga tertinggi Rp56.900 di Hypermart Kota, dan harga terendahnya Rp10.000 terdapat di Pasar Hamadi dan juga Pasar Yoteva. Susu kental manis Carnation 400 gram harga tertinggi Rp14.000 ada di Pasar Hamadi, dan harga terendahnya Rp12.000 di Pasar Yoteva. Susu Denko Vanilla 400 gram harga tertinggi Rp49.990 ada di Hypermart AB, dan harga terendahnya Rp42.500 di Saga AB. Susu SGM Vanilla 400 gram harga tertingginya Rp48.000 ada di Pasar Yoteva, dan harga terendahnya di kisaran Rp43.900 di Saga AB. Mentega kemasan Blue Band 250 gram harga tertinggi Rp18.500 di Saga AB, dan harga terendahnya di Rp9.500 di Mega Wena. Sardines ABC besar 425 gram harga tertinggi Rp30.000 di Saga AB, dan harga terendahnya Rp23.000 di Pasar Hamadi. Sardines Kokin besar 425 gram harga tertinggi Rp25.000 di Saga AB, dan harga terendahnya Rp22.000 di Pasar Hamadi dan juga Pasar Yoteva. Kita beralih ke minyak goreng dan mie instan. Minyak goreng dengan merek curah. Kita awali dengan minyak goreng curah 1 liter harga tertingginya Rp18.000 di Pasar Yoteva, dan masih di kisaran Rp18.000 di Pasar Yoteva. Minyak goreng Bimoli per liternya harga tertinggi Rp28.000 di Pasar Madi, dan harga terendahnya Rp25.000 di Pasar Yoteva. Minyak goreng dengan merek Sania per liternya Rp23.000 untuk harga tertingginya, Rp23.000 terdapat di Pasar Yoteva, dan harga terendahnya masih di kisaran Rp23.000 di Pasar Yoteva. Minyak goreng Tropical per liternya harga tertinggi Rp32.690 terdapat di Hypermart Kota, dan harga terendahnya Rp23.000 di Pasar Yoteva. Gula kilauan harga tertinggi dengan harga tertingginya Rp21.000 di Saga AB, dan harga terendahnya Rp19.000 di Mega Wena dan Pasar Hamadi. Gula premium per kilogramnya harga tertinggi Rp23.000 di Saga AB, dan harga terendahnya Rp20.000 di Pasar Hamadi. Tepung kiloan per kilogramnya harga tertinggi Rp18.000, dan itu terdapat di Pasar Teva, dan harga terendahnya di Rp12.000 ada di Saga AB. Tepung premium per kilogramnya harga tertinggi Rp15.000 di Mega Wena, Pasar Hamadi, dan Pasar Yoteva. Harga terendahnya di Rp14.500 di Saga AB. Yang terakhir di mie instan, mie kari ayam perbungkusnya Rp4.000 harga tertinggi ada di Pasar Hamadi dan Pasar Yoteva, dan harga terendahnya Rp3.290 di Hypermart Kota dan Hypermart AB. Sedap soto ayam perbungkusnya Rp4.000 ada di Pasar Hamadi dan Pasar Yoteva, dan harga terendah di Rp2.290 masih di Hypermart Kota dan Hypermart AB. Indomie goreng spesial perbungkusnya harga tertinggi Rp4.000 terdapat di Pasar Hamadi dan Pasar Yoteva, dan harga terendahnya Rp2.290 masih di Hypermart Kota dan juga Hypermart AB. Dan yang terakhir, sedap mie sedap goreng perbungkusnya Rp4.000 harga tertingginya, dan itu terdapat di Pasar Hamadi dan Pasar Teva, dan harga terendahnya Rp3.000.

1590 di Hypermart Kota dan Hypermart AB. Baik, pendengar, demikian tadi informasi harga sembako di Kota Jayapura per 22 Juli 2026 dari pemerintah Kota Jayapura, tentunya dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Jayapura. Baik, pendengar, sudah pukul 8.19 menit waktu Indonesia Timur. Masih dalam Jayapura Pagi, ada beberapa informasi-informasi yang akan dihadirkan menemani suasana aktivitas Anda dan juga akhir pekan Anda. Untuk itu, jangan mana-mana, tetap bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi inspirasi.

Baik, Bu Rere, di mana saat ini berada? Tentunya pagi ini ada Car Free Day ya. Pada hari ini ada Car Free Day, dipindahkan dari jembatan Yotefa, dipindahkan ke depan kantor Gubernur Provinsi Papua, Jalan Suasiu depan kantor Gubernur Provinsi Papua, 22 Jayapura. Kegiatannya Car Free Day yang biasa dilaksanakan di Car Free Day area jembatan Holtekam dipindahkan sementara pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2026 di Jalan Soasiu depan kantor provinsi, kantor gubernur provinsi Papua 22 Jayapura, pukul 6 sampai pukul 11. Jadi kepada petani, nelayan, seluruh elemen masyarakat untuk datang dan berpartisipasi dalam kegiatan dimaksud.

Pendengar masa dari kawasan Tasanggapura 23 Jayapura. Selamat pagi saya untuk semua yang masih setia konsen bersama Pro 1 di pukul 8.44 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, saya mohon perhatiannya untuk satu pengumuman dari pemerintah kota Jayapura dari Panitia HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat kota Jayapura tahun 2026. Pemberitahuan pelaksanaan kegiatan pencanangan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat kota Jayapura tahun 2026. Kepada Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Jayapura, Staf Khusus Wali Kota Jayapura, Staf Ahli Setda Kota Jayapura, Pimpinan OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Jayapura, Pimpinan BUMN, BUMD Sekota Jayapura, para Kepala Distrik Sekota Jayapura, para Kepala Kelurahan, Kepala Kampung di Kota Jayapura, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Kota Jayapura, pelaku usaha Sekota Jayapura, komunikasi Sekota Jayapura, komunitas Sekota Jayapura, organisasi masyarakat Sekota Jayapura, seluruh masyarakat Kota Jayapura. Dengan hormat dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di tingkat Kota Jayapura tahun 2026, maka diberitahukan hal-hal sebagai berikut. 1. Pelaksanaan kegiatan pencanangan HUT ke-81 Kemerdekaan Indonesia di tingkat Kota Jayapura tahun 2026 dengan rangkaian kegiatan lainnya antara lain: Pasar Apung Car Free Day, pasar murah, pelayanan kesehatan, pelayanan kependudukan, senam bersama dan donor darah pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2026 di Jalan Suasiu depan kantor Gubernur Provinsi Papua Dok 2 Jayapura. 2. Kegiatan Car Free Day yang biasanya dilaksanakan di lokasi Car Free Day area jembatan Holtekam akan dipindahkan sementara pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2026 di Jalan Suasiu depan kantor Gubernur Provinsi Papua Dok 2 Jayapura pukul 6 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Timur. Kepada para petani, nelayan dan seluruh elemen masyarakat untuk datang dan berpartisipasi dalam kegiatan dimaksud. Demikian pemberitahuan ini disampaikan atas perhatian disampaikan. Terima kasih. Tertanda Panitia HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kota Jayapura tahun 2026. Ketua Asep Akbar Mukhalid STMT Pembina tingkat 1 dan Richard J. Nahumuri SIP MSC. Iya, baik pendengar, di mana saat ini berada? Tentunya sudah pukul 8.47 menit waktu Indonesia Timur. Nanti tepatnya pukul 9 kita akan ikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta. Nah, sebelum kita menuju Jakarta, iya, diberitahukan lagi untuk semua ya warga Kota Jayapura bahwa ada Car Free Day, ada pasar murah ya, ada pasar apung ya, pasar apung, Car Free Day, pasar murah, pelayanan kesehatan dan pelayanan kependudukan, senam bersama dan donor darah pada hari ini 25 Juli di depan kantor Gubernur 2 Jayapura. Di sana pendengar bisa nikmati semua di sana ya, sambil berolahraga ada pasar apung, pasar murah dan juga pelayanan kesehatan untuk semua masyarakat yang ada di Kota Jayapura dan sekitarnya.

Baik, saudara pendengar, di mana saat ini berada? Pukul 9 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kita akan menyimak penyampaian warta berita dari Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pertama, saya mendapatkan banyak masukan kaitannya dengan pengadaan yang ada di Kementerian Sosial, khususnya pengadaan yang terkait dengan sekolah rakyat.
2: KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan untuk tersangka saudara FA.
0: Menteri Sosial menindaklanjuti berbagai masukan terkait dengan pelaksanaan program sekolah rakyat. Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah dititipkan di rutan KPK. Negara-negara ASEAN memperkuat ketahanan sistem kesehatan regional. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya Zaini. Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan akan menindaklanjuti berbagai masukan dari Indonesia Corruption Watch atau ICW terkait dengan pelaksanaan program sekolah rakyat. Berikut laporan selengkapnya Afred Uter.
3: Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf bersama Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mendatangi kantor Indonesia Corruption Watch atau ICW untuk berdiskusi mengenai tata kelola program sekolah rakyat. Fokus pembahasan meliputi transparansi, akuntabilitas, hingga pengadaan barang dan jasa sebagai langkah mencegah potensi korupsi dalam program strategis pemerintah. Mensos mengatakan, masukan ICW menjadi bahan penting bagi Kemensos untuk memperbaiki sistem pengawasan. Ia menegaskan program sekolah rakyat harus berjalan sesuai dengan tujuan tanpa dikotori praktek korupsi.
1: Staf bisa silaturahmi langsung ke kantor ICW. Diterima Mbak Almas dan teman-teman, saya ucapkan terima kasih. Pertama, saya mendapatkan banyak masukan kaitannya dengan pengadaan yang ada di Kementerian Sosial, khususnya pengadaan yang terkait dengan sekolah rakyat.
3: Sementara itu, Direktur Eksekutif ICW, Almas Safrina, mengatakan lembaganya tengah mengkaji pelaksanaan program sekolah rakyat. Kajian dilakukan mulai dari konsep program hingga pengelolaan anggaran untuk memastikan penggunaan dana publik berjalan transparan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
4: Yang sudah mendatangi kantor ICW, ya, memang ICW saat ini sedang mengkaji sekolah rakyat. Ada beberapa hal yang menjadi sorotan kami, mulai dari konsep, karena kami berpandangan bahwa pendidikan itu mestinya berkeadilan dan inklusif begitu. Dan hal lain yang kami soroti adalah terkait dengan pengelolaan anggaran, mulai dari transparansi dan akuntabilitasnya. Memang ICW sedang mendalami beberapa data. Sejauh ini kami ada beberapa catatan yang tadi juga sudah disampaikan.
3: Menurut Amas, ICW juga